0: intensifikasi pertanian berhasil meningkatkan produksi beras di sejumlah daerah. Pakistan dan Iran membalas upaya perundingan damai dengan Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pihaknya telah menerbitkan peraturan yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan, menyikapi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Selanjutnya dimohon berkenan bahwa Presiden memberikan instruksi dan arahan.
2: Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan secara tegas untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan beberapa hari lalu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan dirinya telah menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan tanpa ada kecuali. Larangan membakar lahan merupakan diskresi agar jangan sampai terjadi kebakaran di titik yang baru. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada wartawan di Jakarta kemarin.
3: Kebakaran saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah, ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masalah adat itu. Sekarang tanpa kecuali. Ini kan situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary. Ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain, kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
2: Sementara itu, warga kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nur Halisa, mengatakan kabut asap mulai dirasakan oleh warga sejak 2 minggu lalu. Kabut asap mengganggu kesehatan, termasuk juga mengganggu aktivitas kegiatan belajar di sekolah.
4: Mungkin sekitar dimulai dari sekitar 2 minggu yang lalu, ya, karena walaupun asap tidak setebal sekarang, tapi hawa-hawanya dan rasa-rasanya itu masih agak terasa gitu. Jadi asap-asap itu mulai sudah tercium gitu. Untuk aktivitas tentunya merasa terganggu, ya, karenanya ada asap ini, pernapasan sulit, kemudian penglihatan juga lumayan sulit, ya, karena adanya gangguan asap ini.
2: Pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk memaksimalkan penanganan karhutla, diantaranya operasi modifikasi cuaca, mengerahkan pesawat untuk bombardir kobaran api, dan memaksimalkan sumur bor. Sebanyak 1.500 anggota TNI dikerahkan untuk membantu tim lain untuk memadamkan api. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Produksi pertanian di Kabupaten Bantul, khususnya beras, terus mengalami peningkatan, di mana dengan intensifikasi pertanian, maka surplus beras dapat menembus di angka 70 ribu ton. Aji Permono melaporkan.
5: Berarti sektor pertanian di Bantul ini telah memberikan kesejahteraan yang signifikan terhadap...
6: Pemerintah Kabupaten Bantul menyebut bahwa produksi pertanian, terutama beras, terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Terbukti, komoditas tersebut mengalami surplus yang signifikan dalam 2 tahun terakhir. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, pada tahun 2024 Bantul tercatat mengalami surplus beras sebesar 50 ribu ton. Jumlah tersebut meningkat pada tahun berikutnya yang mencapai 70 ribu ton. Peningkatan produksi tersebut terjadi di tengah kondisi luasan lahan pertanian yang cenderung terus menyempit. Menurutnya, surplus beras terjadi berkat keberhasilan dari berbagai upaya intensifikasi pertanian. Halim menambahkan, sektor pertanian merupakan salah satu dari 3 sektor ekonomi strategis di bumi Projo Taman Sari. Kontribusinya terhadap perekonomian daerah tercatat berada di posisi kedua setelah sektor industri.
5: Produksi pertanian di Bantul dari waktu ke waktu ini terus naik. Dengan demikian, maka bisa kita simpulkan bahwa intensifikasi mulai dari pemilihan benih, pemilihan pupuk, mekanisasi, elektrifikasi, bahkan hari ini sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul Joko Waluyo menargetkan surplus produksi beras mencapai 100 ribu ton pada tahun 2026. Peningkatan itu seiring dengan bertambahnya luas tanam yang ditetapkan sebesar 35 ribu hektar pada tahun ini.
7: Target luas tanam kami 2026 itu 35 ribu hektar, tapi insya Allah tercapai. Harapan kami di tahun ini kita panen sekitar hampir 33 ribu ton luas panen ini, hampir 34 lah. Nah, nanti harapan kami di tahun ini kita bisa surplus 100 ribu ton beras, karena kita di tahun 25 kita itu surplus 70 ribu itu dengan luas panen 31, sekian ribu.
6: Lebih lanjut, peningkatan produksi menjadi indikator positif bagi keberlanjutan sektor pertanian di Bantul. Di tengah berbagai tantangan sektor pertanian, peningkatan produktivitas dinilai penting untuk keberlangsungan perekonomian sekaligus kesejahteraan masyarakat.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla melalui penambahan personil, peralatan, dan juga dukungan operasional di lapangan. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus.
9: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden. Penambahan.
10: Presiden Prabowo Subianto memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla setelah meninjau langsung kondisi di Kalimantan Barat dan berkoordinasi dengan jajaran terkait di Kalimantan Tengah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau langsung penanganan Karhutla sekaligus membahas kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan, terutama dalam kondisi El Nino yang cukup ekstrim atau kering. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan sejumlah wilayah menjadi perhatian pemerintah karena terdampak kondisi kering akibat El Nino. Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Dalam dua rapat koordinasi, Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan mengenai penanganan Karhutla sekaligus berdiskusi mengenai kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan. Dari pembahasan tersebut, Prasetyo Hadi mengatakan Presiden langsung memutuskan penambahan peralatan dan personel untuk memperkuat penanganan kebakaran.
9: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden, penambahan-penambahan peralatan, mulai dari helikopter untuk waterbombing, kemudian pompa air, kemudian di sini tadi juga membutuhkan pompa untuk sumur bor, kemudian juga penambahan personel.
10: Selain peralatan, Prasetyo Hadi menyebut Presiden juga memutuskan penambahan personel untuk memperkuat jajaran yang telah bertugas di wilayah Kalimantan. Tambahan kekuatan tersebut berasal dari luar Kalimantan dan direncanakan dikirim dalam bentuk kurang lebih 3 batalion dengan jumlah sekitar 1.500 prajurit.
9: Juga sangat terbatas, sehingga tadi di dalam rapat koordinasi masih dibutuhkan tambahan dan rencananya akan ada pengiriman kurang lebih 3 batalion kembali ya. Perbalan-balan dari Jawa yang kurang lebih jumlahnya mencapai kurang lebih 1.200 prajurit. Insya Allah sore ini atau paling lambat besok sudah berada di lokasi.
10: Presiden Prabowo Subianto juga meminta seluruh jajaran segera menghentikan perluasan titik api dengan memenuhi kebutuhan yang disampaikan para pejabat di lapangan. Presiden memastikan berbagai kebutuhan tersebut akan diupayakan agar pengendalian Karhutla dapat segera dilakukan.
11: Setiap hari kita tambahkan helikopter, alat-alat, mesin bor untuk air, semua perlengkapan kita penuhi lah. Jadi saya berharap kita segera bisa kembali kendalikan. Dan kalau kita lihat sejarah tahun-tahun, berapa tahun-tahun yang dulu sangat lebih parah kita mampu atasi. Jadi saya percaya ini segera kita atasi.
10: Di Kalimantan Tengah, keterbatasan sumber air masih menjadi salah satu hambatan dalam penanganan karhutla. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan petugas masih mengendalikan helikopter waterbombing, truk tangki, dan sumur bor untuk menyuplai air ke penampung sementara. Namun kondisi kekeringan membuat sejumlah sumur bor yang telah dibuat sejak lama tidak lagi optimal digunakan. Menteri Kehutanan kemudian menegaskan pemerintah akan memaksimalkan operasi modifikasi cuaca apabila terdapat awan yang secara teknis memungkinkan untuk dilakukan penyemaian.
8: Yang ideal itu sebenarnya operasi modifikasi cuaca. Kalau seandainya ada awan semai, saya sudah berkoordinasi dengan Kepala BNPB dan Kepala BMKG. Bila ada awan semai sedikit pun, ya kira-kira secara teknis bisa disemai, kita akan lakukan OFC. Selain dengan operasi cuaca, itu dengan waterbombing. Sekarang sudah dimobilisasi BNPB, ada berapa waterbombing sekarang?
12: Ada lima
8: ya, tadi sudah saya sampaikan.
10: Sementara itu, operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan pada 11 hingga 18 Agustus 2026, kemudian dihentikan sementara karena tidak terdapat potensi awan. Setelah melaporkan pelaksanaan operasi tersebut, tenaga ahli atau staf khusus Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo menyampaikan hasil pemantauan hotspot di Kalimantan Barat berdasarkan data satelit selama 24 jam terakhir.
13: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat.
10: Selain 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, Bulong melaporkan terdapat 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi didominasi wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara. Bulo juga menyebut titik panas terpantau di wilayah timur Kalimantan Barat meliputi Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Sambas. Berdasarkan laporan tersebut, potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah timur Kalimantan Barat pada 21 hingga 27 Agustus 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya penanganan karhutla.
14: Menurut saya yang paling penting itu pencegahannya harus dilakukan sejak awal, terutama ketika kondisi mulai kering. Nah, kalau terjadinya kebakaran, penanganannya juga harus cepat supaya api tidak semakin luas dan jadi mengganggu masyarakat di sekitarnya.
15: Kalau ada kebakaran hutan ini kan pasti dampaknya terasa juga ke aktivitas masyarakat ya Kak. Apalagi kalau asapnya ini sampai mengganggu jarak pandang dan juga kesehatan. Jadi harapannya penanganannya bisa cepat dan masyarakat juga ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak semakin meluas.
16: Yang paling saya khawatirkan sih sebenarnya kalau asap sampai masuk ke permukiman ya Mbak. Soalnya sekarang kan itu kebakarannya makin melebar juga ya. Karena kalau masuk ke permukiman gitu asapnya, aktivitas masyarakat juga pasti akan terganggu, terlebih anak-anak ya. Jadi menurut saya pencegahan dan penanganannya harus dilakukan bersama-sama supaya lingkungan tetap aman dan masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman juga.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik optimalisasi penanganan karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian serius, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Persoalannya bukan hanya tentang api yang membakar lahan, tetapi dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Karhutla dapat memicu kabut asap, mengganggu kesehatan, menghambat aktivitas ekonomi, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Karena itu, penanganannya membutuhkan kecepatan, ketepatan, sekaligus strategi yang tidak berhenti pada pemadaman. Situasi ini telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto yang meninjau langsung penanganan karhutla di Kalimantan pada Sabtu pekan lalu. Dari peninjauan tersebut, Presiden menyampaikan 5 kebijakan untuk memperkuat penanganan karhutlah. Di antaranya, pemerintah akan menambah 1.500 personil TNI untuk mengoptimalkan operasi darat guna menemukan dan memadamkan titik api, kemudian memperkuat armada waterbombing untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit, memperbanyak operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu menghadirkan hujan, hingga memperkuat infrastruktur di lahan gambut yang selama ini menjadi salah satu wilayah rawan kebakaran. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan penanganan karhutlah kali ini sangat besar. Data hotspot di Kalimantan Barat menunjukkan 198 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi, 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah, dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Data tersebut memang perlu diverifikasi di lapangan, namun tetap menjadi peringatan penting agar potensi kebakaran tidak diabaikan. Selain pemadaman, penanganan karhutlah harus berorientasi pada mencegah munculnya api, mendeteksi sedini mungkin, dan bergerak cepat sebelum kebakaran meluas. Inilah saatnya seluruh kebijakan dijalankan secara terpadu dan konsisten. Dengan sinergi kesiapsiagaan serta pencegahan yang kuat, Kalimantan dan Sumatera dapat terlindungi dari ancaman karhutlah yang berulang setiap tahun. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pakistan dan Iran tengah membahas upaya untuk mengintensifkan kembali perundingan damai dengan Amerika Serikat. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir, dan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, membahas situasi regional serta menghidupkan kembali perundingan langsung yang telah lama terhenti dengan Amerika Serikat untuk segera mengakhiri perang dengan Iran. Dari dunia olahraga, kejuaraan nasional hoki indoor 2026 menjadi momentum untuk membawa hoki Indonesia ke pentas internasional ke depannya. Seperti kami kutip juga dari kantor berita antara, dengan digelarnya Kejurnas Hoki Indoor 2026 di Gor Nambo, Banten, diharapkan menjadi pintu masuk untuk mengembangkan hoki Indonesia agar dapat bersaing di pentas dunia. Selanjutnya kami hadirkan kembali untuk Anda info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
12: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Aniza, silakan.
18: Ya baik, terima kasih rekan di studio juga. Selamat pagi pemirsa, saat ini saya melaporkan kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk itu langsung saja kita menuju ke CCTV yang pertama, ya, ini di kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama, situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini memasuki jam berangkat perkantoran memang sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan. Arus kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan mengarah ke Blok M ataupun Fatmawati terpantau masih dalam keadaan kondusif lancar. Ketersendatan sekali terjadi hanya menjelang traffic light saja, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus, Blok M ataupun Fatmawati yang akan mengarah ke Bintaro, untuk pagi hari ini juga masih terpantau relatif lancar. Antisipasi karena banyaknya kendaraan yang akan memutar balik di kawasan ini dan juga untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop. Masih di kawasan DKI Jakarta, dari kawasan Jakarta Selatan kita bergeser ke kawasan Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Simpang Toma. Arus lalu lintas dari eksit tol Tangerang yang akan mengarah ke Harmoni ataupun Cawang terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan pada pagi hari ini. Ketersendatan menjelang traffic light dan sudah terlihat adanya dominasi kendaraan pribadi roda 2. Kami mengimbau untuk selalu berhati-hati dan selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan keselamatan. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol melalui flyover pada pagi hari ini masih terpantau relatif ramai dan lancar. Dari kawasan DKI Jakarta, kita akan beralih ke kawasan Jawa Tengah, tepatnya di kawasan Comal, Pemalang. arus lalu lintas dari arah Tegal atau Semarang yang akan mengarah ke Jakarta, begitu pun untuk arah sebaliknya. Untuk pagi hari ini masih terpantau relatif lancar, namun kami himbau antisipasi karena banyaknya kendaraan umum yang berhenti di median jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu diantisipasi. Dan untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih terpantau relatif lancar, ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Untuk yang terakhir, kita akan beralih ke kawasan Palembang, tepatnya di kawasan Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Jenderal Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Kolonel Atmo. Untuk pagi hari ini memang sudah ada peningkatan volume kendaraan karena memang sudah memasuki jam berangkat perkantoran. Arus lalu lintas terpantau ramai dan terlihat dominasi kendaraan pribadi roda 4. Kami himbau bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk menunggu antrian traffic light tepat di belakang garis stop dan tidak melebihi jalur. Dan juga kami himbau bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dan selalu menggunakan sabuk keselamatan. Dan juga kami informasikan berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 182 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 24 luka berat dan juga 213 luka ringan. Dari data tersebut, 60% terjadi pada waktu siang hari. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib berlalu lintas agar tercipta perjalanan yang aman dan selamat sampai tujuan. Itu informasi pada pagi hari ini dan silakan kembali rekan di studio.
12: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 01 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan jelaskan kenapa klien-klien saya gagal. Saya tidak bercerita tentang yang berhasil, tapi yang gagal. 20% klien saya gagal. Kenapa mereka gagal? Yang pertama, mereka innocent. Mereka selalu bertanya, mereka selalu minta bantuan untuk membuat dan membantu pekerjaan-pekerjaan mereka kepada saya. Padahal saya adalah pelatih mereka yang akan membuat mereka bisa melakukannya. Yang kedua, mereka selalu menunda. Mereka selalu membuat alasan kenapa mereka tidak mengerjakan PR-PR yang saya berikan yang berguna buat bisnis Anda. Yang ketiga, dia tidak melakukan yang namanya plan, organize, dan control dalam bisnisnya. Sehingga chaos dan sesuatu yang tidak bisa diperhatikan selalu terjadi. Yang keempat adalah mengabaikan atau tidak menganggap penting visi, misi, dan culture. Ini adalah empat hal yang mereka selalu jalani dan selalu lakukan sehingga mereka tidak sukses. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Marketer Willy.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Κρέαση.
1: Eh, Budi, sekarang aku lagi sering banget nih denger soal uang palsu. Gimana sih itu cara bedain uang rupiah asli?
2: Ah, gampang, Ani. Ingat aja, 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
1: Hah, maksudnya gimana tuh?
2: Pertama, dilihat. Coba deh perhatikan perubahan warna pada gambar bunga bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Dan ada benang tertanam pada pecahan kecil yang memendar di bawah sinar UV.
1: Oke, terus?
2: Yang kedua, diraba. Uang asli punya cetakan intak Leo yang terasa kasar, termasuk tanda khusus atau kode tunanetra.
1: Kalau yang ketiga?
2: Nah, yang ketiga, diterawang ke arah cahaya. Jadi akan terlihat gambar watermark, elektrotype, dan gambar saling isi logo Bank Indonesia atau yang biasa disebut rectoverso.
1: Oh, jadi uang asli itu punya banyak ciri pengamannya ya?
2: Betul. Jangan mudah percaya pada uang yang diragukan keasliannya. Coba selalu cek dengan metode 3D.
1: Dilihat, diraba, diterawang.
3: Jangan tertipu. Kenali uang asli, lindungi nilai rupiah.
4: Ayo jadi pahlawan rupiah. Cinta, bangga, paham rupiah. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia.

0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, Anda kembali bersama kami dalam Opini Publik dan Klarifikasi edisi kedua hari ini. Dan pagi hari ini juga pendengar membahas terkait dengan suksesi pemilihan Ketua Umum KONI Nusa Tenggara Barat 2026-2030. Kita sudah terhubung bersama dengan praktisi olahraga. Ada Bapak Andi Hadianto. Assalamualaikum Pak Andi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam olahraga. Oh, salam. Ya, ya.

0: Ya. Kita boleh ulang lagi, Pak Andi. Salam
1: Boleh.
0: olahraga.
1: Ya.
0: Iya.
1: Wah.
0: Pak Andi juga pendengar merupakan mantan Ketua Umum KONI Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan Pak Andi, pagi hari ini kita membahas terkait dengan pemilihan Ketua Umum KONI Provinsi Nusa Tenggara Barat 2026 hingga 2030. Nah, kalau melihat jalannya proses pemilihan ya, kemarin sudah melewati tahapan pendaftaran bakal calon. Nah, ini bagaimana Pak Andi melihat prosesnya? Apakah sudah berjalan sesuai dengan ketentuan dan aturan atau mungkin memang perlu lagi nih TPP, tim penjaringan dan juga penyaringan melakukan evaluasi dan sebagainya? Silakan.
1: Baik, terima kasih ya. Proses penjaringan sudah berlangsung dan TPP sudah melaporkan hasil penjaringan yang dilakukan. Dan ternyata kedua calon yang mendaftar itu tidak memenuhi syarat. Bahwa kriteria yang disusun oleh TPP itu mengacu kepada rapat kerja budi. Ya, artinya TPP sudah selesai melaksanakan tugasnya dan sudah melaporkan hasil kegiatannya kepada KONI Provinsi. Dan konon katanya KONI Provinsi sudah melaporkan pusat. Ya. Maka langkah berikutnya untuk bisa menghasilkan ketua KONI yang definitif itu harus dilakukan melalui musyawarah provinsi luar biasa. Ya, yang dijadwalkan sebenarnya tanggal 20, tapi katanya akan diundur sampai dengan akhir Agustus. Saya selaku Pak NTB dan selaku ya boleh dibilang ya orang yang berkecimpung di dunia olahraga gitu ya. Bilang saya juga adalah staf ahli KONI Pusat. Maka saya berharap bahwa pemilihan Ketua KONI Provinsi NTB itu bisa selesai di Muktor Prof yang akan digelar di akhir Agustus. Saya berharap tidak usah lagi berkepanjangan ya. Karena sesungguhnya Muktor Prof itu adalah forum tertinggi untuk olahraga prestasi di provinsi. Itu.
0: Oke. Nanti kira-kira yang akan terlibat siapa dalam musyawarah provinsi luar biasa ini, Pak Andi? Apakah nanti juga para bakal calon yang sudah dinyatakan TMS ini akan diikutkan atau memang hanya cabur, kemudian jawab pengurus, dan lainnya?
1: Iya, musyawarah provinsi itu pemegang mandatnya atau pemegang voucher-nya itu adalah ketua cabang olahraga provinsi dan ketua KONI kabupaten kota se-provinsi Nusa Tenggara Barat. Karena ini adalah forum tertinggi ya dalam organisasi olahraga prestasi, maka yang menentukan adalah para voter yang sudah mendapat mandat dari masing-masing organisasi. Mereka lah yang menentukan KONI ini mau dibawa kemana, mau ngapain, mau hari itu juga mau pilihan, silakan. Itu adalah kewenangan dari voter. Panjang tidak menyalahi ketentuan yang sudah ditetapkan. Gitu.
0: Tapi kalau kandidat sendiri, bagaimana nanti? Apakah yang dua ini juga yang akan menjadi kandidat yang nanti akan ditentukan oleh tadi perwakilan masing-masing ketua umum KONI se-kabupaten kota atau memang sudah ada nama nih yang disiapkan oleh pusat sesuai dengan aturan dan ketentuan?
1: Silakan. Yang menentukan itu adalah kita sendiri ya, pemegang mandat secara olahraga provinsi. KONI Pusat ya punya kewenangan apa-apa di sini ya. Nggak bisa memaksakan seorang, nggak bisa menghendak. Tapi pendapat boleh. Ya, karena KONI Pusat nanti adalah narasumber saja. Sebagai narasumber. Ya. Yang menentukan itu adalah pemegang voter. Yaitu mandat yang diberikan oleh cabang olahraga dan mandat yang diberikan oleh KONI Kabupaten Kota se-NTB. Gitu.
0: Oke. Nanti ada syarat sah, batas syarat sah dan tidak sahnya enggak Pak Andi ketika nanti dilakukan musyawarah luar biasa itu? Apakah sama dengan kemarin saat pendaftaran mungkin harus mengantongi 30% dari suara atau bagaimana gitu?
1: Ya, sekali lagi saya sampaikan, itu yang menentukan adalah voucher ya, pemegang mandat. Mau buat syarat apa saja silakan. Karena musyawarah provinsi adalah musyawarah forum tertinggi di pengambilan keputusan ya, panjang tidak bertentangan dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, itu nggak ada masalah. Mau ditentukan apa saja silakan. Forumlah yang menentukan ya, bukan siapa lagi. Forum inilah yang menentukan.
0: Oke. Ya. Kalau melihat kita kilas balik, kalau melihat faktor penyebabnya sampai bisa di TMS begitu ya dan sebagainya, sebenarnya apa sih faktor penyebabnya Pak Andi? Apakah memang skemanya seperti itu dan apakah ini memang pertama kali terjadi ya di NTB atau bagaimana sebenarnya?
1: Ya, itu dinamika lah ya. Dinamika birokrasi, inovasi demokrasi itu bisa terjadi. Hal-hal seperti ini bisa terjadi. Bisa terjadi ya di mana saja, kapan saja itu ya. Itulah dinamika. Tetapi ini adalah baru pertama kali terjadi di NTB ya. Karena suksesi ketika dari, misalnya saya, dari Pak Arjono itu, Pak Arjono mengundurkan diri, teman-teman setuju, saya menjadi ketua KONI. Kemudian begitu juga ketika Pak Mori maju, kemudian saya, ya silakan saya ke Pak Mori, kan gitu. Artinya ini baru terjadi ya, baru terjadi proses yang akhirnya kedua calon ini tidak memenuhi syarat, baru terjadi.
0: Ya. Oke. Kalau kita berbicara terkait dengan sosok sekarang, Pak Andi, sebenarnya sosok atau insan olahraga seperti apa begitu yang dibutuhkan yang menjadi pemimpin olahraga kita di Nusa Tenggara Barat, apalagi nanti kita akan menjadi tuan rumah dari PON 2028. Nah ini sebenarnya seperti apa? Kira-kira seperti apa begitu yang layak maju menjadi ketua umum nantinya?
1: Jadi begini ya, kalau yang layak atau tidak layak itu sangat subjektif ya. Tapi kita harus melihat dulu Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional. Ya. Jelas di Undang-Undang nomor 11 tahun 2022. Yang mempunyai tanggung jawab dalam pengelolaan, pembinaan, dan peningkatan prestasi olahraga adalah pemerintah daerah. Itu dulu. Ya. Itu pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu kalau menurut Undang-Undang tentang pemerintah daerah, gubernur sama DPR. Ya kan? Ya, kalau kita tarik dari pikir bawah, apa yang menjadi tugas KONI? Tugas KONI itu adalah membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan olahraga, pembinaan olahraga, dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan multi-event olahraga. Itu tugasnya KONI adalah membantu gubernur sebagai kepala daerah. Nah, kalau tugas KONI itu membantu, maka hubungan KONI dan pemerintah daerah itu harus sinergi. Ya? Harus sinergi, harus bisa bekerja sama. Ada yang memberi tugas dan yang melaksanakan tugas itu harus sejalan. Jadi menurut saya, maka ketua KONI sebaiknya adalah orang yang memang sejalan dengan. Ya, artinya apa sebenarnya, nggak boleh terjadi ya antara yang membantu dan yang dibantu itu nggak ada sesuai lagi. Mudah-mudahan ya besok ini di akhir Agustus terjadi musyawarah, kemudian terpilih siapa saja, mau siapa, mau Pak Mori atau mau siapa, mau CD atau Pak Gubernur sendiri, yang penting itu sudah kita itu melaksanakan undang-undang. Tugas KONI adalah membantu pemerintah daerah. Nah, kalau terkait PON, sebenarnya PON ini nggak ada halangan dengan prosesi PON ini. Karena PON ini penyelenggaranya adalah PB PON. Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional tahun 2028. Secara ex officio, ketua PB PON itu adalah gubernur. Ya, gubernur. Karena itu harapan saya segeralah dibentuk SK PB PON supaya bisa segera mempersiapkan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional tahun 2028 di mana kita bersama NTB dan DKI menjadi tuan rumah.
0: Oke. Tapi kalau berbicara juga menyambung dengan PON ini, kemudian juga menyambung juga dengan calon ketua KONI. Nah, sosoknya ini paling utama sebenarnya apa? Apakah latar belakangnya harus insan olahraga atau memang yang memiliki relasinya ini kuat begitu di luar sana supaya nanti kita menjadi tuan rumah ini sukses atau bagaimana Pak Andi?
1: Ya, soal insan olahraga atau tidak insan olahraga, fakta ini ya, fakta ya. Mori itu dulu awalnya bukan orang olahraga ya. Dia bukan bergerak di bidang olahraga. Tapi kemudian ketika kami percaya, beliau bersama saya, waktu itu Ketua Koni, beliau ketua kontingen di Papua, kita bisa berada di peringkat 9. Ya, berada di peringkat 9 nasional. Dengan kapasitas fiskal yang terbatas, kita punya prestasi yang bagus. Artinya enggak tertutup kemungkinan siapa saja bisa menjadi ketua KONI di NTT. Tapi menarik juga tadi yang punya relasi, yang punya itu, ya saya pikir itu nilai plus lah ya, nilai plus. Tapi yang paling penting dia mampu menjalankan manajemen olahraga. Ya, dia siapa saja punya kesempatan. Karena lebih, kalau ini kan lebih ke manajemen. Kuncinya kalau di KONI itu hanya sebenarnya bidang pembinaan dan prestasi. Yang lain itu sebetulnya lebih ke manajemen organisasi.
0: Ya, ada penelpon masuk, Pak Andi, kita jawab terlebih dahulu.
1: Ya.
0: Baik. Assalamualaikum, dengan siapa di mana?
2: Dari Odin di Lombok Barat, begitu. Anu, oh ini radio RRI Mataram atau Jakarta ini anu?
0: Mataram, Pak.
2: Oh iya, kayak ini. By the way, yang mau nanya ini, bagaimana sih caranya kita memajukan olahraga ini karena potensinya itu banyak sekali, kayak misalnya mau di segala bidang lah, mau jadi pelari cepat aja dia lari ke gunung-gunung, mau jadi pemain voli terhebat itu ada kan anu awalnya dulu kayak Mangeta itu bisa ditiru itu kalau dia nyemes sampai pecah bolanya itu katanya itu dulu.
0: Baik,
2: bagaimana lah caranya itu biar kena banyak potensi apa apakah karena ABG itu ya. Yang makanan yang dari
0: pemerintah
2: itu
0: majukan atau gimana? Baik, sudah bisa ditangkap pertanyaannya. Terima kasih. Pak Andi dari Lombok Barat, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Pak Andi ini mungkin juga menyambung ya pertanyaannya, bagaimana menyediakan fasilitas olahraga yang memadai, karena kita mengetahui atlet-atlet kita ini sebenarnya memiliki prestasi yang cukup baik dan memiliki peluang untuk itu. Nah mungkin bisa menyambung juga, mungkin ini selaras nggak sih dengan harapan kita nanti memang kalau ketua calon gitu ya, bakal calon ketua KUNI ini memang harus yang bisa menyediakan itu. Nah mungkin sedikit bisa ditanggapi juga Pak Andi.
1: Ya, saya sependapat ya dengan Pak Udin tadi ya, bahwa potensi atlet di ATP itu sesungguhnya luar biasa. Kita sudah bisa membuktikan di awal PON tahun 2012, waktu itu Pak Kasdiono itu menjadi ketua KUNI. Saya ingat saya kebetulan waktu itu wakil ketua beliau di bidang BNPS. Dari prestasi kita yang 30 nasional, itu bisa meningkat prestasi ke nomor 12 nasional. Lompatan yang luar biasa. Dan itu kan kita lakukan dengan melakukan pembinaan yang sungguh-sungguh. Artinya mencari atletnya secara objektif, kemudian kita masukkan sport science, anak-anak berlatih secara terus-menerus. Dan ternyata kita bisa. Kita bisa mengangkat prestasi. Dan kita terbaik kemarin di Papua dengan peringkat 9. Nah, artinya peluang potensi kita ada yang sekarang tergantung dari masing-masing cabang olahraga untuk bisa melakukan talent scouting dan pembinaan lanjut.
0: Baik. Ternyata seperti itu gitu ya yang dibutuhkan. Ya, mungkin bisa menyambung yang tadi terputus Pak Andi, bisa juga ditanggapi.
1: Ya. Ya,
0: ada juga pertanyaan di tengah masyarakat kita, Pak Andi. Ini yang menjadi pertanyaan. Kalau teman-teman dari insan olahraga, khususnya praktisi olahraga, sebenarnya sosok seperti apa yang kita butuhkan untuk memimpin KONI 5 tahun ke depan? Begitu. Ini tidak lagi berbicara terkait dengan siapa Mori, siapa Iqbal, gitu ya, kedua bakal calon TMS, tapi secara umum sebenarnya sosok seperti apa yang kita percaya, gitu. Mungkin nanti bisa mensukseskan olahraga kita di Nusa Tenggara Barat. Silakan.
1: Ya. Yang pertama, ketua KONI ini harus memiliki memiliki trust, kepercayaan, hubungan yang baik dengan pemerintah daerah. Itu yang pertama. Karena yang bertanggung jawab terhadap pengembangan olahraga ini adalah pemerintah daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia adalah sosok olahragawan, ini tentu lebih baik. Karena olahraga ini adalah hobi. Kalau orang menyenangi pekerjaannya, tentu biasanya udah kerjanya dengan hati dan dia nggak mikir macam-macam, waktu dia buang, pikiran dia kasihkan dan segala macam buat olahraga. Kalau dia memang olahragawan dan dia memang insan olahraga tentu beda. Tetapi tidak tertutup kemungkinan seperti saya sampaikan tadi, bisa saja orang yang tidak hobi olahraga tapi dia punya kemampuan manajerial dan punya link yang bagus. Saya pikir juga bisa menjadi ketua KONI di Provinsi Nusa Tenggara. Mari, saya pikir di NTB ini banyaklah tokoh-tokoh yang cukup. Itu, Pak. Halo.
0: Terakhir mungkin Pak Andi sebagai penutup kita yang ingin disampaikan harapan kita khususnya dalam bagaimana bisa suksesi pemilihan Ketua Umum KONI NTB atau mungkin juga kepada para calon gitu, silakan.
1: Ya, saya berharap di musyawarah yang akan dilaksanakan pada akhir Agustus ini selesai persoalan pemilihan Ketua KONI itu selesai, ya. Jangan lagi berlalu-lalu, dan itu semuanya tergantung voter, tidak tergantung kepada siapa-siapa, tergantung kepada voter yang menentukan. Kita sendirilah yang menentukan. Karena Anda lah yang punya suara di dalam musyawarah provinsi, bukan yang lain. Ya, silakan tentukan yang terbaik buat kita, dan itu mari kita kemudian sama-sama mendukung supaya tidak berlalu-lalu. Dan yang kedua, SKP BPON itu harus digerakkan supaya bisa bekerja membentuk Bapak Gubernur sebagai kepala daerah untuk mensukseskan KONI tahun 2020. Jadi dari saya, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Andi waktunya pagi hari ini. Semoga diskusi kita bermanfaat dan tentunya juga kita nanti KONI Nusa Tenggara Barat ini bisa lebih maju. Assalamualaikum Pak Andi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya, pendengar, itu tadi diskusi kita bersama dengan praktisi olahraga yang juga mantan Ketua Umum KONI Nusa Tenggara Barat, Bapak Andi Hadianto. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Banyak berbuat, sedikit berbicara, banyak menjaga, kurang bersandiwara, kaya demi mencapai jati diri, untuk melengkapi identitas Indonesia. Bukan sekedar memperingati, kita juga harus beraksi, berbuat untuk negeri, sekaligus menginspirasi.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jangan ngerokok, Kak. Wow, rokoknya tahu. Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
4: Tuh, dengerin.
5: Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
6: Iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
5: Enggak gitu Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
3: Makanya stop ngerokok.
7: Pancasila sebagai ideologi bangsa telah terbukti sebagai pohon bangsa yang kokoh dan sakti dari berbagai gangguan selama 72 tahun berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila adalah titik di mana segala kemajemukan Indonesia bersatu, sebagai titik temu dan titik pijak di mana kebijakan negara, hukum, kebijakan nasional harus berlandaskan Pancasila. Pancasila juga titik tuju pemberi orientasi kemana bangsa ini akan diarahkan. Dengan membudayakan nilai-nilai Pancasila, maka Indonesia dengan keanekaragaman agama, ras, suku, partai, dan lapisan sosial akan aman dan sejahtera. Pupuk dan pelihara Pancasila agar tetap tumbuh mengayomi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
8: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mantara, benarkah minum air putih saat bangun tidur bisa langsung membuang racun dari tubuh? Faktanya, tubuh kita memang membutuhkan cairan setelah tidur. Minum air putih di pagi hari dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Namun tidak ada bukti bahwa segelas air putih secara khusus dapat langsung mengeluarkan seluruh racun dari tubuh. Proses pembuangan zat sisa dalam tubuh sudah dilakukan secara alami, terutama oleh ginjal dan hati. Jadi silakan biasakan minum air putih setelah bangun tidur, tapi jangan percaya klaim bahwa air putih adalah detox secara instan. Demikian informasi kami hadirkan dalam Cek Fakta.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: inspirasi.
1: Halo RRI. Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda dalam program Halo RRI. Halo RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram. Selamat berjumpa kembali kita di program Halo RRI untuk edisi hari ini Senin, tepatnya di 24 Agustus 2026. Ada suara-suara tipis-tipis ini ya, karena tentu saja saya Apriana Mahdan pagi ini tidak sendiri, ditemani co-host Halo RRI, Bung Andi Suhandi. Selamat pagi Andi.
3: Selamat pagi.
2: Dingin sekali loh pagi ini.
3: Masih dingin?
2: Masih dingin, saya baru balik dari Sembalun ini.
3: Oh, dari Sembalun
2: dari
3: ya.
2: Dari Sembalun, dan memang
3: di sana dingin?
2: Gak usah dibahas kalau di Sembalun ya. Sudah jelas dingin sekali.
3: Anda nginep di sana?
2: Menginap.
3: Wah.
2: Jadi saya sempat mengalami trauma cuaca.
3: Uh-huh.
2: Dingin sekali. Itu sudah mulai malam, jadi saya sempat sesak nafas.
3: Karena dinginnya?
2: Jadi paru-paru saya menyempit karena dingin.
3: Betul.
2: Itu sekedar informasi saja ketika ada situasi-situasi yang memang terjadi tiba-tiba, ya usahakan melakukan tindakan-tindakan untuk diri sendiri gitu.
3: Seperti jadi, apa tindakannya?
2: Kalau berbaring, paru-paru saya agak terasa menyempit dan sangat sesak, itu hampir lewat.
3: Wow.
2: Jadi saya duduk tegak, okay. Lalu tidak panik dan bernafas teratur gitu. Tentu dengan berusaha menghangatkan tubuh. Minum air hangat.
3: Oke.
2: Okay. Kemudian
3: minyak kayu putih.
2: Minyak kayu putih, betul sekali. Nah, itu memang ada waktu adaptasi tubuh kita dengan kondisi sekeliling kita, dengan suhu ruang gitu ya. Okay. Jadi itu tergantung kondisi masing-masing, karena memang saya orangnya
3: atau ada riwayat
2: susah, ada riwayat ya sesekali, nggak selalu gitu. Tergantung kondisi tubuh dan tergantung juga lama tidaknya saya menyesuaikan dengan satu suhu tertentu gitu loh. Kalau tiba-tiba memang kan tubuh kita akan berusaha tuh menyesuaikan gitu.
3: Apakah memungkinkan semua orang akan begitu juga?
2: Memungkinkan.
3: Saya tak jadi takut itu.
2: Tapi kalau gak terbiasa ya enggak, karena memang saya alergi dingin. Kalau gak sesak nafas ya tiwang saya.
3: Nah itu saya itu.
2: Tiwang kan, tapi ya, kan gak tiwang. Selalu gak selalu dia muncul walaupun dingin. Gak semerta-merta setiap dingin langsung tiwang, setiap dingin langsung tiwang, enggak kan?
3: Enggak sih.
2: Nah di waktu-waktu tertentu, artinya saat kondisi tubuh kita, imun kita itu baik atau tidak. Begitu Bung Andi. Orang sering bertanya, waduh gimana nih kalau nanti keluar negeri. Saya pernah beberapa kali keluar negeri.
3: Kemana waktu
2: di
3: itu?
2: Di cuaca yang dingin. Tapi kalau di luar negeri dia memang karena 4 musim ya. Kalau cuaca dingin dia ada AC-nya juga, tapi AC-nya anget gitu loh.
3: Okay.
2: Beda dan kita di Indonesia AC-nya
3: belum
2: telih
3: ya?
2: Gitu. Telih kalau kita AC-nya kan untuk mendinginkan ruangan. Tapi kalau di luar negeri, contohnya misalnya di Eropa atau di
3: Asia
2: mana,
3: gitu.
2: Jepang misalnya. Saya pernah ke Osaka, ke Tokyo, dan itu di musim dingin juga, nggak terlalu dingin ya, nggak sampai minus, tapi 3 derajat, 5 derajat, kita lari itu masuk dalam mall, Bang Andi.
3: Ah, di sana lebih hangat malah.
2: Hangat, kalau masuk ke ruangan-ruangan, masuk ke mall itu hangat.
3: Kalau
2: gitu.
3: Di kita belum ada. Iya,
2: ya. Di hotel, di apartemen itu
3: hangat.
2: Hangat, jadi nggak masalah gitu. Ya, kalau di Sembalun nggak ada. Ini bursa api unggun gitu ya.
3: Butuh orang-orang yang sultan lah yang punya seperti itu ya.
2: Mungkin suatu saat ya, atau mungkin di daerah-daerah wisata yang dingin perlu itu dikondisikan,
3: nah,
2: dilengkapi dengan hal
3: ya.
2: Cuman baru air hangat kan, waktu water heater yang ada. Jadi kalau mandi pakai air hangat. Jadi artinya di segala cuaca yang tidak menentu ini kita harus jaga kesehatan lah gitu.
3: Ya,
2: kalau mau berwisata prepare, well prepare dari rumah. Kalau yang sudah alergi dingin, ya siapkan obat-obatan, kotak P3K-nya dibawa, udah gitu persiapan mantel lah, selimut, kaos kaki yang tebel segala macam.
3: Banyak kebutuhan lah ya.
2: Banyak kebutuhan. Entah itu ke cuaca, ke apa namanya, ke pantai misalnya, itu kan panas ya kan.
3: Siapkan.
2: Mau ke Gili, mau ke Senggigi, mau ke Kute, ya pakailah baju-baju yang
3: melindungi.
2: Adem. Jangan pakai mantel. Jadi lucunya ketika kita balik dari Sembalu, pasti Sembalunya kan pakai mantel tuh, pakai sweater, pakai hoodie. Baru tengah-tengah sampai loteng. Ini kita pakai baju Sembalun ke Mataram, ke Beseng.
3: Beda lagi ya.
2: Beda lagi ya, seperti itu kita harus memahami cuaca di satu tempat. Karena saya di malamnya, paginya itu baru tahu kalau terjadi kebakaran di
3: Sade.
2: Desa adat Sade, sedih sekali sih itu. Wah, kaget gitu ya.
3: Itu kebanggaan sebenarnya ya.
2: Beribu tahun itu sudah ada gitu ya.
3: Hilang dalam sekejap
2: ya, kita nggak tahu takdir membawa kita ke arah mana, tapi tentu saja kehati-hatian itu
3: penting.
2: Diperlukan dan penting sekali karena di beberapa tempat juga sebelum-sebelumnya memang banyak terjadi kebakaran, korsleting listrik, kemudian tabung gas, lalu puntung rokok.
3: Betul.
2: Gitu ya.
3: Bakar sampah sembarangan.
2: Betul sekali, banyak faktor, tapi untuk yang di kejadian terkini di salah satu desa adat kebanggaan kita di desa Sade, itu penyebab utamanya
3: untuk saat ini
2: sampai saat ini baru konsleting listrik ya, sampai tetap dilakukan investigasi lanjut gitu ya. Tapi yang pasti kita memikirkan pascanya. Sekarang
3: itu ya,
2: sudah rata, pemerintah sudah pasti melakukan apa istilahnya, koordinasi lintas sektor untuk bagaimana melakukan pembenahan
3: untuk tempat itu ya.
2: Tempat itu konon katanya pemerintah juga sudah menyatakan akan membangun ulang tempat tersebut sesuai adanya gitu ya. Kemudian itu kan butuh proses, nggak langsung monggu nemong, abrakadabra gitu. Terjadi pasti ada proses. Nah, saat proses ini berlangsung, tentu saudara-saudara kita yang terdampak ini yang harus kita pikirkan ya.
3: Betul.
2: Tapi itulah Indonesia, nggak perlu nunggu pemerintah kita ya. Kalau ada kejadian-kejadian seperti ini, solidaritas masyarakat yang masih tinggi, galang dana di sana sini, setidaknya tanggap darurat masyarakat sudah bergerak sendiri, rasa sosial yang tinggi. Saya di WAG itu sudah ada, ayo
3: donasi,
2: entah itu pengumpulan beras dari beberapa organisasi. Tapi sebenarnya yang dibutuhkan saat ini kalau kita lihat kondisi gitu ya, sempat sih ngobrol-ngobrol lah kalau beras mungkin di arah alat-alatnya mongka gitu ya.
3: Pesan ini yang instan dulu ya.
2: Yang instan dulu begitu ya, atau pakaian. Karena lihat di sosial media juga masyarakatnya
3: gitu ya,
2: bilang nih sak neket doang le awak kereng sama baju aja gitu kan. Sedih sih sebenarnya. Nah, kepekaan kita menavigasi mana-mana yang utama, mana-mana yang urgen gitu diberikan ya. Sambil tentu masyarakat juga kita sudah dibekali insting masing-masing bagaimana kita menyesuaikan diri dengan kondisi. Kita pernah terhantam gempa 2018, kita pernah juga digampar oleh COVID-19 yang juga sempat membuat down perekonomian kita. Banyak masyarakat yang diberhentikan bekerja, kemudian orang-orang miskin baru, calon miskin gitu saat itu loh. Emang ada itu status-status sosialnya semacam
3: saat itu ya?
2: Saat itu di waktu COVID gitu. Miskin baru, kemudian calon
3: miskin.
2: Orang miskin gitu, karena saat itu dia masih mampu dengan kondisi tabungannya yang ada. Tapi itu kan bisa dihitung sampai kapan, karena pemasukan terhenti, aset yang dijual juga siapa yang beli. Jadi tinggal nunggu waktu kapan dia menjadi miskin, saat itu
3: saat
2: loh ya
3: itu.
2: Dan itu fakta. Jadi sekarang kita
3: melihat
2: kondisi gempa, kebakaran itu, jadi rasanya suku Sasak atau orang Nusa Tenggara Barat ini
3: sering
2: betul-betul
3: sudah ya.
2: sudah tertempa gitu ya.
3: Asam garam lah ya.
2: Asam garam, tapi hikmah yang saya pribadi peroleh gitu dari berbagai peristiwa ini, ya ibarat imunisasi gitu loh Bang Andi. Kita dikasih virus ke dalam tubuh kita, kemudian tubuh kita bereaksi sendiri untuk fighting melawan kondisi yang tidak menyenangkan itu. Jadi ya semacam itu tempaan-tempaan yang terjadi itu, insting naluri kita bergerak sendiri. Oh begini cara kita bertahan hidup. Saya pernah 6 bulan gak pulang, tidur di jalanan waktu gempa. Bener-bener no skin care segala macam. Udah gak ada itu ya.
3: Apalagi mana itu orangnya agak panikan ya.
2: Betul sekali. Tapi saya mulai melatih diri untuk bagaimana mengatasi keadaan.
3: Untuk survive gitu.
2: Untuk survive, betul. Dan itu saya lakukan semalam saat saya tiba-tiba serangan trauma cuaca itu. Saya gak panik, kalau panik ya udahlah wassalam innalillahi gitu ya Bang Andi ya.
3: Emang kalau panik dalam kondisi seperti itu apa yang paling ditakutkan terjadi?
2: Kalau panik ya itu, kita kan gak bisa, udah henti-henti nafas itu kalau panik gitu ya. Baik, ini kita juga perlu tahu update terbaru kebakaran di Desa Sade. Ada 120 kepala keluarga yang terdampak kebakaran Desa Adat Sade ini. Dan Pemda juga fokus menangani warga saat ini ya. Selengkapnya akan disampaikan oleh Maya Oktarifa. Maya.
0: Ya, pendengar Plus 1 RRI Mataram, hari ini plus 2 pasca kebakaran di Desa Adat Sade. Saat ini pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tentunya juga bekerjasama dengan sejumlah lintas sektor mulai melakukan pembenahan, termasuk juga mengurus bagaimana kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat selama berada di pengungsian. Salah satu fokus utama yang saat ini dilakukan adalah persiapan ataupun ketersediaan logistik. Karena diketahui logistik saat ini sangat, khususnya makanan gitu ya, ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang terdampak, sekitar 120 kepala keluarga yang terdampak di sana. Bahkan saat ini untuk logistik sendiri dipusatkan langsung di KDMP Desa Rembitan, tepatnya berada di kantor Desa Rembitan. Di sana logistik mulai ada gitu ya, kemudian juga nanti akan disalurkan kepada para korban yang terdampak kebakaran Desa Adat Sade yang terjadi pada Sabtu malam 22 Agustus 2026 lalu. Bahkan selain adanya gudang logistik untuk kebutuhan para korban, saat ini gitu ya, dapur umum juga sudah mulai diberdirikan sejak kemarin. Dapur umum setidaknya berada di satu titik, tidak jauh dari lokasi kebakaran. Dapur umum ini pun gabungan antara TNI kemudian juga Polri, termasuk juga pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Dapur umum ini pun dipastikan setiap harinya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak, tentunya juga bisa dibagikan kepada masyarakat sekitar 320 orang yang di sana. Dapur ini pun dihajatkan untuk mendukung penyediaan makanan bagi warga serta personil yang terlibat dalam proses penanganan pasca bencana. Nah, untuk dapur ini sendiri gitu ya, setiap harinya selalu menyediakan makanan yang memang sangat dibutuhkan, khususnya makanan pokok kita kesehariannya. Sementara selain dapur umum tadi, pendengar, bantuan juga terus disalurkan, baik itu langsung menyentuh kepada masyarakat itu sendiri. Bahkan terbaru memang ini bantuan datang dari Kementerian Pariwisata, kemudian juga dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, termasuk juga dari Injourney Tourism Development Corporation (ITDC), termasuk juga dari Poltek Parlombok. Nah, bantuan-bantuan ini pun diharapkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang di sana, dan juga di samping pemerintah daerah yang saat ini sudah mulai melakukan berbagai persiapan untuk tindak lanjut pasca kebakaran Desa Adat Sade 2026 tahun ini. Untuk sementara memang kondisi para pengungsi juga Pemda gitu ya, sudah menyediakan rumah ungsian, termasuk juga mereka yang memiliki keluarga memang dipersilahkan bagi yang ingin tinggal di keluarga untuk sementara. Kemudian juga mereka yang ingin tinggal di rumah pengungsian juga dibebaskan. Hanya saja memang untuk bantuan untuk tindak lanjut pasca kebakaran, saat ini pemerintah daerah juga masih memikirkan apakah nanti akan diberikan bentuk uang untuk memperbaiki rumah, atau mungkin juga nanti akan dibangunkan
4: secara kolektif oleh pemerintah, baik itu gabungan antara pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata. Nah, nanti pun untuk rekonstruksi bangunan juga dipastikan belum diketahui pasti apakah nanti akan kembali dibangun dalam bentuk awal menggunakan alang-alang, kemudian juga beralas tanah, atau mungkin juga nanti akan ditingkatkan kualitasnya agar bisa bebas ataupun rentan dari potensi kebakaran. Sementara untuk saat ini memang pantauan RRI Mataram, bantuan masih terus mengalir ke Desa Adat Sade. Bahkan kemarin bantuan yang memang sudah diterima langsung oleh pemerintah desa, yaitu bantuan dari salah satu staf khusus staf utusan presiden Raffi Ahmad, termasuk juga dari Zita Anjani selaku staf khusus presiden bidang pariwisata. Ini pun menjadi angin segar bagi warga di sana bahwa pasca kebakaran tentu akan nantinya akan dibangun ataupun ada hal-hal baru yang tentunya tidak meninggalkan identik dari Desa Adat Sade itu sendiri. Sementara hingga kemarin pendengar, bahkan hari ini masyarakat juga terpantau masih melakukan ataupun mencari sisa-sisa harta yang mungkin masih terjadi meskipun memang kondisi kemarin 120 kakak yang di sana ya, bahkan ada puluhan rumah. Setidaknya ada 89 rumah adat terbakar secara menyeluruh dan itu saat ini dikatakan sudah rata dengan tanah. Dan trauma healing pun demikian terdengar. Hari ini juga tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Tengah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya dari RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat, juga masih melakukan trauma healing. Baik itu kepada anak-anak yang terdampak, termasuk juga kepada para lansia. Sementara untuk bantuan pendidikan pun dipastikan dalam waktu dekat akan ada bantuan pendidikan untuk siswa-siswi yang tinggal di Desa Adat Sade yang menjadi korban dari kebakaran yang cukup ekstrim, yang cukup mengagetkan warga di sana. Sementara untuk penyebab sendiri, pendengar, diperkirakan memang masih diduga akibat adanya korsleting listrik dari rumah salah satu warga yang kurang lebih dalam waktu 15 menit ini menyebar secara menyeluruh ke rumah-rumah warga yang ada di sana. Demikian untuk sementara, kembali ke studio.
2: Terima kasih Maya Oktarifa atas update informasi terkait kebakaran yang terjadi di Desa Sade pada 22 Agustus malam 2026.
3: Dan memang kondisi kemarau ini harus menjadi perhatian kita bersama ya. Apalagi tadi di perakiran cuaca juga BMKG mengimbau masyarakat selain bijak menggunakan air karena kita sudah fenomena kekeringan yang ekstrim.
2: Betul.
3: Kemudian hindari membakar sampah sembarangan. Betul. Apalagi berada di hutan.
2: Betul.
3: Karena ini akan
2: cepat sekali perkara api ini loh ya, merambat, melalap semua yang ada. Betul. Tanpa ampun begitu ya, apalagi kalau memang kita perhatikan dan kita lihat sendiri di Desa Sade itu memang konstruksi bangunan ya, rumah adatnya kan memang dari
3: yang cepat ya,
2: ilalang begitu ya, re gitu atapnya, kemudian dindingnya itu dari
3: bambu.
2: Ya bambu gedek gitu ya, jadi memang sangat cepat sekejap begitu ya. Dan pascanya ini tidak hanya kehilangan tempat tinggal, harta benda. Saya tuh sedih banget lihat sampai merinding ini, apa namanya, video-video ya, yang menampilkan tempat itu sendiri, kemudian hasil tenun mereka. Nah, ya Allah sedihnya gitu ya, itu ibarat kata nggak sekejap mereka bikin.
3: Dan itu harus hilang ya,
2: itu dalam harus hilang dalam sekejap,
3: hitungan menit
2: gitu
3: ya.
2: Betul. Tapi selalu ada sisi syukur di balik musibah itu bahwa tidak ada korban jiwa. Yang lainnya bisa diselamatkan, semua nyawa bisa diselamatkan ya, artinya kita bareng-bareng dengan intervensi pemerintah terutama gitu untuk bagaimana pasca pemulihan ini membantu mereka, karena mereka adalah tanggung jawab dari pemerintah sebagai warga masyarakat juga dan tentu sebagai saudara kita dari sisi kemanusiaan. Ada beberapa juga puluhan bahkan lebih dari 100 orang pelaku wisata juga terancam kehilangan pekerjaan.
3: Nah, itu lagi bukan hanya orang yang tinggal di sana ya.
2: Betul, betul.
3: Orang-orang yang juga bekerja di tempat itu.
2: Yang sekelilingnya kan memang bekerja sebagai guide di situ, begitu ya.
3: Atau penenun tapi di sana.
2: Betul, di sana. Ini PR-PR ya, dan menjadi keprihatinan kita semua masyarakat Nusa Tenggara Barat tentu saja, dan ini sudah menjadi perhatian nasional juga karena staf ahli kepresidenan juga Raffi Ahmad juga sudah hadir bersama rekan-rekannya gitu ya untuk memberikan bantuan. Padahal mungkin rencananya nggak bakal kesana gitu ya karena memang ada event gitu di LEM gitu ya. Rans Entertainment memang ada event gitu kan, tapi pas kali kejadiannya langsung secara spontan untuk memberikan
3: hadir di sana.
2: Iya, support kepada masyarakat yang khususnya yang terdampak gitu ya. Dan itu trauma healing itu penting juga. Jadi ada beberapa LSM juga, ada beberapa lembaga yang memberikan trauma healing psikolog gitu ya, karena merasakan sendiri sih kalau terjadi bencana. Betul. Kayak gempa itu, saya sekeluarga juga diberikan trauma healing, cari bantuan trauma, karena trauma ini aduh gimana ya, saya tuh 2 tahun bisa berani
3: lepas, ya?
2: Tenang masuk rumah dan tidur ke kamar masing-masing 2 tahun Bung Andi, sejak gempa itu. Awalnya 6 bulan di jalanan.
3: 6 bulan di jalan.
2: 6 bulan di jalanan, di banget, di luar rumah, di jalanan, entah kemana-mana, hanya di kendaraan saja. Pindah lagi ke Praia saya ngungsinya. Di luar rumah banget-banget deh, pakai tenda itu 6 bulan Bang Andi.
3: Oh, tidak dijebak gitu?
2: Enggak, dipulang ke rumah itu enggak, di gerbang rumah enggak, malah di gang rumah sebelah gitu. Itu 6 bulan loh. 6 bulan juga kita punya kantor darurat, gak masuk ke studio ini tuh 6 bulan juga. Jadi kita gak masuk ke gedung LPP RRI Mataram. Ini sekaligus masih di bulan Agustus memperingati 8-9 tahun jadinya ya.
3: 2018.
2: Iya, 8 tahun sudah gempa Lombok itu. Bayangkan saya 6 bulan di luaran, balik ke rumah itu setelah 6 bulan tuh masih di teras loh ya. Tidurnya di teras, belum berani ke dalam karena masih ada susulan-susulan walaupun kecil itu. Ya. Itu udah trauma banget.
3: Nah, itu dia.
2: Sampai sekarang sudah punya tas siaga.
3: Sudah
2: sampai
3: ya.
2: Sampai detik ini. Jadi kayak surat-surat penting.
3: Itu menjadi tips ya.
2: Ya, sampai detik ini walaupun itu sudah 8 tahun yang lalu, tapi kita belajar dari kondisi itu. Kita udah enggak mikirin apa-apa, tapi pasca itu kan kita andai kata terjadi apa-apa, kita kebingungan deh itu berkas-berkas, segala macem, sisa-sisa harta yang bisa jadi pegangan, itu juga
3: di tas
2: penting
3: siaga.
2: Di tas siaga. Saat itu kita gak pikirin apa-apa. Udahlah, apa segala aset dan segelintir harta yang ada untuk kita hidup tuh kita gak pikirin lagi besok bagaimana, itu enggak. Tapi kita pikirkan detik itu kita selamat aja dulu.
3: Ya, betul.
2: Tapi setelahnya, sekian harinya, kan kita butuh menyambung hidup lagi, ya kan. Membangun apa yang rusak, kemudian sehari-hari kita butuh konsumsi untuk dimakan, bahan-bahan pokok dan lain sebagainya. Kalau itu hilang, kalau itu gak ada, kan kita jadi bingung.
3: Ada gitu. Masalah baru lagi ya.
2: Ada masalah baru, memang detik itu kita gak pikirkan. Kita pikirkan cuma nyawa kita yang selamat, anggota keluarga kita selamat. Ketika kita setelah selesai selamat, proses recovery itu yang membutuhkan, yang baru kita sadar, oh ini apa yang
3: melanjutkan hidup.
2: Betul.
3: Gitu ya.
2: Betul, nah itu perlunya tas siaga, karena kita memang berada di Ring of Fire, apalagi NTT juga sudah di Cesar Flores, sudah retak begitu ya. Tentu saja belajar dari pengalaman sebelumnya, retakan rambatan itu akan terus menjalar gitu ya. Tapi entah waktunya kapan ya, itu kesiagaan kita ya. Karena kita satu lempeng dengan NTT, NTB, Bali gitu ya, semuanya Ring of Fire itu berkaitan.
3: Dan memang ketika ada bencana-bencana itu, kita menjadi teredukasi ya.
2: Betul.
3: Tentang bencana.
2: Bukan dulu kita marah ketika dengar, jangan ngomong kayak gitu. Dendek, kanggo, ngeleger-legerang gitu kan. Dulu kita bersikap seperti itu gitu.
3: Seperti
2: tapi kalau sekarang
3: gitu ya.
2: Ya ketika ada misalnya para ahli, baik itu melalui BMKG, memberikan perakiraan-perakiraan, ya kita mitigasi itu. Betul. Gitu kan, gak usah perlu marah lagi, jangan ngomong kayak gitu, jangan sebagainya. Oh, kalau ada informasi semacam itu, berarti kita sudah harus mempersiapkan. Betul. Diri gitu. Bukan kita mengatakan itu sebagai doa, gitu. Tidak, itu artinya informasi sebagai masukan kita untuk aja, ya. Keawasan kita begitu ya. Baik pendengar,
3: yang silakan ingin bergabung. Mungkin ingin bercerita tentang kondisi Anda yang sekarang ini di Lombok Tengah. Ada yang bergabung boleh.
2: Boleh silakan di 0818-0205-6000 atau di 0370-6465-21 karena memang Halo RRI ini adalah sesi curhat sebenarnya.
3: Curhat, betul.
2: Halo RRI ini adalah ruang curhat terkait dengan apapun yang Anda rasakan, infrastruktur, kaitannya dengan fasilitas umum, fasilitas sosial, pelayanan ya, juga, betul. Harga-harga apalagi ini menjelang
3: Maulid ya.
2: Maulid besok, hari-hari besar keagamaan termasuk Maulid Nabi. Kita tahu sendiri Maulid Nabi itu enggak di tanggal merahnya aja kejadiannya, Bang Andi, tapi masyarakat di Nusa Tenggara Barat khususnya di Pulau Lombok memang ada satu tradisi Maulid.

0: kehidupan kita di akhir zaman ini, begitu
1: ya. Jadi bentuk
0: ya.
1: Kecintaan masyarakat Lombok khususnya. Jadi sepanjang Rabiul Awal, hampir satu bulan.
0: Satu bulan.
1: Bahkan gitu ada ya? Yang baru muncul Rabiul Awal, ada yang udah mulai.
0: Sudah mulai melakukan apa istilahnya tradisi ini, begitu ya. Yang diisi dengan banyak kegiatan. Kalau di lingkungan saya itu kegiatannya banyak, Bang Andi. Pas apa juga itu? Ini 17-an, ya kan? Bulan Agustus,
1: jadi
0: momen.
1: Dijadiin satu gitu ya.
0: Dijadiin satu rangkaian, ada lomba-lomba bagi anak-anak, lomba untuk remaja, lomba untuk orang dewasa gitu, mengisi Agustus dan Maulitan.
1: Nah gitu dia. Kalau di rumah saya
0: apa tuh?
1: Satu minggu bahkan 10 hari sebelum datangnya
0: Rabiul Awal ya, Rawa.
1: Ada lomba-lomba di malam hari.
0: Oh sama berarti ya.
1: Ada lomba azan, lomba
0: sholat berjamaah.
1: Ragaan sholat gitu.
0: Sholat berjamaah juga.
1: Kemudian,
0: kalau Agustus kan baris berbaris tuh kekompakan, keselarasan langkah gerak itu yang dinilai. Dalam lomba sholat berjamaah juga begitu.
1: Oh ada lomba sholat berjamaah.
0: Saya juga dulu waktu kecil-kecil tuh saya menang juara 2 gitu.
1: Oh lomba sholat berjamaah.
0: Iya sholat berjamaah itu nanti bagaimana. Kita diperlihatkan, kepemahaman kita juga diukur, bagaimana imam memandu, kemudian makmum juga
1: makmumnya
0: kompak,
1: seperti apa
0: shopnya juga, shop-shopnya itu bisa rapi sesuai dengan tuntunan, supaya bisa ini diterapkan di kehidupan kita sehari-hari, karena urusan sholat aja
1: sudah diatur gitu ya.
0: Sudah diatur, tapi dalam penerapannya itu riuh banget loh di masjid-masjid, jujur aja gitu. Apalagi kalau mau terawih, yang satunya di mana ibu-ibu bikin sub sendiri segala macam, padahal itu sudah ada aturan jaraknya seperti apa. Nah kalau kita sudah tertib beragama, bermasyarakat pun kita akan tertib, bernegara pun kita juga akan disiplin
1: kesana, ya?
0: Itu dia. Jadi lomba-lomba ini bukan hanya untuk senang-senang,
1: euforia
0: gitu ya? Main-main saja, tapi memang ada nilai-nilai yang memang ingin ditanamkan, yang ingin disiarkan, digaungkan. Begitu juga dengan lomba-lomba 17-an ini. Sederhana sekarang juga di RRI dalam rangka Hari Bakti RRI, HUT RRI ke-81 juga, Hari Radio juga. Keluarga besar RRI di seluruh Indonesia melakukan kegiatan RRI Fest, bintang radio juga, begitu ya rangkaiannya.
1: Untuk menyambut itu ya.
0: Betul, resepsi nanti penyulutan obor di 11 September nanti puncaknya. Jadi sekarang sedang berlangsung final lomba-lomba. Lomba-lombanya terlihat sederhana gitu ya.
1: Voli buta.
0: Kenapa volinya tidak biasa gitu? Karena kalau voli biasa,
1: ya biasa.
0: Kita sudah tahu aturan mainnya gitu ya. Ini voli buta ini dengan aturan main voli sama, tapi netnya ditutup. Kita tidak melihat kemana arah
1: musuhnya.
0: Bola. Di mana posisi musuh dan kemana dia mengarahkan bolanya gitu. Kita disitulah intuisi kita latih gitu ya. Intuisi kita latih.
1: Challenge-nya di sana ya.
0: Betul, ketika kita juga sebagai broadcaster, sebagai penyiar, itu dihadapkan dengan situasi-situasi yang kadang-kadang datangnya mendadak, entah dari kiri, entah dari kanan, tiba-tiba jaringan hilang gitu, terganggu, kemudian peralatan tiba-tiba aplikasi
1: mati,
0: macet.
1: Kita
0: apa
1: harus
0: yang harus Anda lakukan? Harus on loh, itu putar otak untuk menyikapi semua kondisi yang ada.
1: Harus smell voice.
0: Betul, harus sudah mikir mau call apa gitu. Jadi memang ini latihan-latihan yang relate dengan apa yang terjadi di keseharian kita sebagai apa istilahnya, angkasawan-angkasawati ya. RRI.
1: Nah berkaitan dengan maulid tadi Mbak Naya, ternyata memang benar berapa kebutuhan itu bahan bahan
0: meningkat. Betul sekali.
1: Kemarin saja di daging ayam itu
0: betul,
1: sampai 55.
0: Betul sekali. Orang sudah mulai menjerit, tapi memang ini.
1: Tapi masyarakat menyambutnya dengan
0: karena itu hukum ekonomi seperti itu ya. Ada permintaan yang meningkat, kemudian
1: jadi,
0: stoknya terbatas, ya udah harga akan naik gitu. Jadi ya kita nikmati saja Bang Andi, tetapi ini bukan menjadi alasan barang-barang naik terus
1: betul,
0: dibiarkan setelah pasca hari besar keagamaan.

0: itu yang kita akan lihat apakah akan terjadi apa namanya normal kembali atau akan terus meningkat. Nah ini akan menimbulkan inflasi nantinya ya. Jadi perlu tangan-tangan ajaib dari pemerintah ini, untuk menstabilkan harga bahan-bahan pokok. Oke, okay, di 0370-6465-21. Halo RRI.
1: Halo RRI, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekelangkong.
1: Engki, Reng Madura.
2: Oh, Pak, apa kabarnya ini, Pak Anwar? Di Halo RRI apa yang mau disampaikan?
0: Pak Anwar di
2: Madura.
0: Madura.
1: Saya akan menyampaikan ini mengenai harga di bulan Maulid ya Bang ya.
0: Tapi di wilayah Mataram yang kita ini, kalau di wilayah Madura Bapak nelponnya ke RRI Semenep ya Pak ya.
1: Iya, enggak apa-apa, ini sharing-sharing Pak soalnya.
0: Oke. Kalau di Semenep seperti apa di Madura? Maduranya di mana pasnya?
2: Kemasa.
1: Di kepulauan.
2: Oh, di kepulauan.
0: Oke, wilayahnya?
1: Wilayah ke Raas, Desa Tonduk.
0: Oke.
2: Silakan Pak Anwar.
1: Saya di Kecamatan Raas tapi Kabupaten Semenep, Pak.
0: Di Semenep. Saya pernah ke Semenep, Pak Anwar.
1: Ini kan mengenai masalah harga di bulan Maulid ya, Pak.
2: Iya.
1: Dan juga
2: di Madura bukan, kena juga, naik juga.
1: Nah, ini makanya saya sharing di sini untuk sharing karir di Semenep itu sudah menjadi ini apa? Kebiasaan saya, Pak. Soalnya kan ini sharing apa mengenai harga di bulan Maulid. Ini buah-buah sekarang sudah naik juga, Bang.
0: Berarti saya nggak akan beli buah ke Semenep. Mahal banget ya ongkosnya.
2: Oke. Kemudian
1: di apa? Seperti yang ditakan tadi di bulan Maulid kan seperti daging ayam kan
2: naik
1: juga.
2: Iya. Yeah.
1: Dan juga ini buah-buahan kan kalau bulan Maulid itu dibutuhkan juga.
2: Iya.
1: Yeah. Biasanya itu kalau buah nangka itu Bang, buah nangka kan sebesar 20 itu naik 35 gitu.
0: Baik, Pak Anwar terima kasih sharingnya Pak Anwar.
1: Terima kasih.
0: Ya, selamat melanjutkan aktivitas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk atensi warga di luar daerah. Tapi kita fokus di Halo RRI ini untuk melayani keluhan masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Barat. Jadi untuk Anda karena mungkin memonitor melalui AM 855 kHz di luar pulau, silakan Anda menyampaikan apa situasi yang ada di wilayah Anda ke RRI setempat ya. Baik, ada silakan. Halo RRI.
3: Halo RRI, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kabar baik buat semuanya.
2: Ya. Iya, ini dengan Pak Jamiluddin ya?
3: Bukan.
2: Dengan siapa?
3: Pak Arjun nih.
0: Pak Arjun, KLU. Silakan Pak Arjun.
3: Begini, Mbak Apriana dan Bang Nandi. Tadi saya dengar Mbak Apriana ketika gempa tahun 2018. Tidur di mana-mana, sedangkan saya waktu itu pernah tidur di kandang kaki, Mbak Aja. Begitulah ceritanya.
0: Iya, begitu. Nah, semua masalah kita merasakan gitu ya, tidak ada pangkat, jabatan, status sosial juga nggak ada pada saat musibah bencana itu ya. Ya?
3: Pada Selasa yang lalu saya telah mengikuti acara kentongan yang diasuh oleh Bang Agus Santosa ya. Waktu itu saya tanyakan kepada Bapak Kabid BPBD Nusa Tenggara Barat, walaupun harapannya masih lama, tapi informasi yang diberikan kepada saya lumayan bagus Mbak Priyana, walaupun pelaksanaannya belum ditentukan kapan dimulainya, tapi informasinya sudah dapat mengobati rasa kecewa saya beberapa hari yang lalu. Itulah mungkin informasi yang dapat saya tanyakan Mbak Adriana, Mbak Andi. Terima kasih. atas perhatiannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arjun,
2: terima kasih Pak Arjun di Lombok Utara.
0: Mudah-mudahan semua badai yang kita rasakan sebagai masyarakat Indonesia ini bisa cepat
2: berlalu.
0: Kita lewati dengan kekuatan sabar kita begitu ya. Tapi insya Allah lah kalau urusan sabar ini kita sudah seluas samudera.
2: Harus warga sabar memang kalau warga atau masyarakat Indonesia.
0: Tapi saya termasuk salut dengan Kabupaten Lombok Utara yang proses bangkitnya itu mereka cukup terbilang cepat. Pasti Bang Andi sempat pernah atau ke Lombok Utara belakangan ini. Saya termasuk itu destinasi yang kerap kali saya lewati kalau mau berwisata, misalnya mau ke Gili juga lewat Pusuk, Lombok Utara, ya kan? Kemarin juga saya pas ke Sembalun nggak lewat Lotim saya, Bang Andi.
2: Lewat sana?
0: Lewat Pusuk. Jadi biar cari yang nggak macet gitu. Karena kalau lewat Lotim, sudahlah kalau weekend ya, tahu sendiri, Nyongkolan, Kecimolan itu cukup akan memangkas
2: itu pulang
0: waktu.
2: Pulang pergi lewat sana.
0: Pulang pergi lewat sana, karena menghindari macet lah kalau di, memang lebih dekat, selisihnya hampir 15 kilo lah kalau kita lewat Sembalun, lewat KLU atau ke Lombok Timur tuh memang lebih jauh 15 kiloan dari kalau kita lewat utara gitu ya, tapi lebih cepat nyampenya.
2: Karena bebas macet ya.
0: Lebih bebas macet gitu. Lebih dekat tapi macetnya itu bisa sampai sejaman loh, serius.
2: Belum macetnya juga di itu,
0: Kopang Mantang.
2: Di Pusuknya itu juga
0: kan. Oh, kalau di Lombok Utara enggak macet karena maksudnya kan jalurnya
2: jalur Lotim
0: ya. Oh iya, di Lotim itu ya itu macetnya seperti itu ya, belum nyampe Pusuk. Wilayah Sembalunnya ini sudah di ininya udah macet dari Kopang Mantang udahlah itu udah wajib macet sudah ya.
2: Sekian pasar harus kita terobos.
0: Terobos gitu ya, dan banyak kegiatan juga pastinya, apalagi 17-an warga Loteng Lotim itu benar-benar antusias gitu ya. Gerak jalannya, lomba-lombanya Agustusnya emang semeriah itu kalau di Lombok Tengah dan di Lombok Timur. Kalau di Kota Mataram sekarang kita melihat agak berkurang ya di lomba-lomba ini. Saya terus terang belum jumpa itu, hanya beberapa waktu yang lalu tanggal 18-an lihat beberapa kelompok, nggak nemu sih saya
2: yang banyak-banyak gitu ya.
0: Beda di era-era 10 tahun sebelumnya itu wajib tanggal 24 atau
2: sepanjang
0: tanggal 18 gitu
2: ya,
0: itu kan ada pawai Agustusan, inget nggak sih pawai Agustusan dengan mobil-mobil yang dirancang sedemikian
2: dulu
0: rupa
2: begitu.
0: Setiap instansi turun, kita nonton tuh antusias tuh tanggal 18 atau tanggal 24 Agustus tuh biasanya sekolah-sekolah ngeluarin murid-muridnya untuk ikutan pawai tersebut. Tapi sekarang emang nggak ada lagi ya. Mungkin saya
2: efisiensi.
0: Betul karena instruksi dari pemerintah acara-acara seremonial untuk dikurangi, untuk dialihkan ke kebutuhan-kebutuhan yang lain ya. Baik, kita akan jeda dulu sejenak. Pendengar, silakan Anda boleh bergabung tetap di 0818-02-056-000 atau di 0370-64-6521. Sambil sarapan, sambil Anda bersantai menyimak Halo RRI.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Sebatang dulu
6: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
5: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
6: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku, belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
7: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
5: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
8: Sayang, handphone kamu mana?
9: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
8: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
9: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
8: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
9: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
8: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan, kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
9: Apa itu?
8: Tuh kan, ledak.
9: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
8: Ih kamu tuh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol, gimana
9: ya,
8: sih?
9: Kamu itu nanti aja ngomelnya tuh.
8: Ih kalikan nol semua, sebelah sama kamu.
10: Halo RRI, wadah aspirasi dan solusi untuk Anda.
0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram masih di Halo RRI.
2: Untuk dan hari ini ya, Senin betul. 24 Agustus 2026. Kita sudah di penghujung hampir ya.
0: Hampir di penghujung acara, jadi untuk yang menelpon juga terima kasih. Baik dari Lombok Utara, Pak Arjun menyatakan apresiasinya terhadap respon dari BPBD kaitan dengan kondisi masyarakat yang terdampak gempa 2018. Yeah. Yang menunggu juga sentuhan tangan pemerintah karena sampai detik ini mereka juga perlu uluran tangan pemerintah ya sesuai dengan janji. Kemudian yang dari Madura juga sudah berkabar ikut memeriahkan Halo RRI. Tapi kami informasikan untuk Anda pendengar yang punya keluhan apapun itu silakan Anda informasikan ke RRI setempat ya. Kalau di Madura itu ada di RRI Sumenep atau di SP Sampang juga ada di sana. Saya sudah pernah berkunjung itu ke SP Sampang, kemudian ke Sumenep. Di situ kulinerannya enak-enak, Bang Andi. Dekat kok, Bang Andi bisa kapan-kapan main ke Madura lewat jembatan Suramadu.
2: Atau bisa langsung lewat ini ya, lembar ke
0: Banyuwangi dulu gitu ya, bisalah. Lewat Surabaya terus lewat Suramadu juga bisa. Di situ ada makanan khasnya yang saya kangenin.
2: Apa itu?
0: Saya lupa namanya, tapi dia reket, nasi reket. Nasi apa? Ketan. Kok reket? Nasi ketan. Itu lauknya apa coba? Lauknya pindang.
2: Hah?
0: Lauknya pindang, oh. Bang Andi.
2: Nasi,
0: terus ada sambelnya.
2: Nasi reket itu nasi gitu ya.
0: Nah, iya, tapi dari ketan.
2: Iya.
0: Lauknya adalah pindang seger, itu jenis ikan kayak pencaran tapi besar. Digoreng biasa, ada sambalnya. Ya Allah, enak sekali itu.
2: Oh, reket sama pindang enak.
0: Enak banget. Jadi ya jelas sate dan gulai Madura ya, soto, tapi di sana enggak ada sate Madura.
2: Di sana nggak ada,
0: nggak ada, hanya sate karena dia di Madura ya udah itu sate Madura.
2: Oke, sekali lagi terima kasih.
0: Terima kasih banyak untuk yang sudah memberikan atensi. Kita dan sama-sama menjaga lingkungan,
2: betul,
0: kita kewaspadaan kita tingkatkan.
2: Kita sudah di musim kemarau, apalagi nih fenomena La Nino ya.
0: Betul, karena semalam juga kalau nggak salah itu bangunan asrama MA Mualimin NW Anjani di Desa Anjani Kecamatan Surulaga Lombok Timur terbakar ya. Dan sudah langsung disampaikan ke hotline kepolisian 110. Jadi kalau ada peristiwa-peristiwa silahkan langsung kontak gitu ya di
2: 110
0: atau damkar juga bisa langsung gitu ya. Dan sudah ditangani juga, dilayani, ditindaklanjuti oleh kepolisian di Polres Lombok Timur ya.
2: Dan untuk tempat-tempat yang mungkin terdampak dengan kondisi kekeringan, yang kesulitan air bersih,
0: di semoga Bima ini juga, ya
2: di Lombok
0: kan?
2: Barat juga ada,
0: betul, di Pulau Sumbawa, semua merasakan. Jadi kita hemat air.
2: Betul.
0: Walaupun kita belum bahas mungkin di episode selanjutnya, mm-hmm, kaitannya dengan keluhan masyarakat, kenaikan keringnya tarif PDAM
2: ketika musim kemarau.
0: Betul. Enggak kebetulan di musim kemarau ya. Uh-uh. Jadi beberapa bulan ini, mm-hmm, memang tagihan itu meningkat 2 kali lipat. Wah. Termasuk saya mengalami gitu. Ternyata enggak sendiri. Beberapa orang, beberapa warga juga, hmm, mengeluhkan hal yang sama, 2 kali lipat, yang biasanya 110 jadi 250-an tagihan
2: airnya. Tapi air lancar.
0: Penggunaan juga sama gitu ya. Okay. Ini apa yang terjadi? Ini kita juga menuntut klarifikasi dari PDAM, hmm, Giri Menang juga selaku pengelola dan penyalur air bersih ke
2: masyarakat,
0: rumah masyarakat. Baik, saya Apriana Mahdan.
2: Saya Andi.
0: Dan juga Amelia Rohmah di Multimedia serta, mm, Bung Rian Muhdar, pengarah acara dan gatekeeper kita pagi ini, undur diri dari ruang dengar Anda.
2: Terima kasih.
0: Salam sehat, tetap semangat, mm-hmm, dan jangan lupa
2: bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Demikian telah kita ikuti bersama program Halo RRI, hanya di Pro 1.
11: Hei, kamu jangan buang aku di sini. Kamu pikir aku ini apa? Jodoh buangan?
12: Hah? Apa? Sampah bisa ngomong?
11: Tentu saja. Dengar ya, aku bukan jodohmu yang bisa kamu buang sembarangan. Aku punya tempat yang layak. Itu tuh, di tempat sampah. Kalau kamu buang aku sembarangan, yang rugi siapa? Kamu dan lingkungan.
12: Eh, iya, maaf deh, aku salah. Mulai sekarang, aku bakal buang sampah di tempatnya.
11: Itu baru namanya pasangan yang bijak. Ingat, bumi cuma satu. Sayangi dia dengan buang sampah pada tempatnya. Jangan jadi mantan yang ninggalin masalah.
13: Buang sampah sembarangan, itu bukan solusi. Jadilah warga yang peduli, buang sampah di tempatnya. Lingkungan bersih, kita pun sehat.
14: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
15: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
14: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
15: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
14: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
15: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan persiapan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional atau PON 2028 tetap berjalan meski proses pemilihan ketua KONI NTB periode 2026-2030 tengah berlangsung. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga NTB Samsul Hadi mengatakan pemilihan ketua KONI merupakan agenda organisasi yang berjalan sesuai mekanisme. Sementara itu, persiapan PON terus dilakukan pemerintah daerah bersama pemerintah pusat dan pihak terkait. Samsul mengatakan salah satu tahapan yang tengah disiapkan adalah pembentukan panitia besar atau PB PON. Demikian Lintas Informasi.
4: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Indonesia, di sebuah sekolah di Surabaya, anak-anak tampak berbondong-bondong membawa tikar kecil mereka. Bukan untuk piknik, bukan pula untuk bermain, mereka bersiap untuk sesuatu yang mungkin terasa asing bagi sebagian orang. Tidur siang di sekolah. Ya, sekolah ini telah menerapkan program tidur siang bagi siswanya. Sebuah kebijakan yang perlahan mulai diikuti oleh beberapa sekolah lain di Riau dan Sidoarjo. Tidur siang di sekolah sebenarnya bukanlah hal baru. Jepang, Tiongkok, dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa. Ia mengusir kantuk, menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperkuat imunitas tubuh. Namun pelajaran dari tidur siang ini bukan hanya untuk anak-anak. Para profesional dan pekerja pun seharusnya menyadari pentingnya jeda dan istirahat. Betapa sering kita memaksakan diri kita bekerja tanpa henti, mengorbankan energi dan kesehatan. Seolah-olah waktu istirahat adalah bentuk kemalasan. Saya teringat sebuah kisah, seorang pemuda tengah sibuk menggergaji pohon. Keringat bercucuran, tubuhnya tampak lelah. Tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Dari kejauhan, seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul, asalah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru, "Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini." Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru merekalah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Masih pagi sih sebenarnya ya. Baru jam 10 lewat 18 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar, saya Sari Wisudawati, senang sekali menjumpai Anda kembali. Pendengar, kali ini setelah tadi menggantikan rekan saya Andi Suhandi, pendengar ya. Dan ya, sampai nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Tengah, saya membersamai Anda tentu saja dengan berbagai rangkaian acara siaran dari Pro 1 RRI Mataram. Saat ini sedang semarak sekali halaman kantor RRI Mataram ya. Sedang ada lomba antar bidang, pendengar, yang mana dilaksanakan dalam rangka menyambut Hari Radio yang nanti akan dilaksanakan puncaknya tanggal 11 September 2026. Dan selain itu, pendengar, kami informasikan juga RRI Mataram juga menggelar rangkaian acara RRI Fest, pendengar, yang sudah di-launching pertanggal 18 Agustus lalu, di mana salah satu kegiatannya ini adalah RRI Fest ya di SMA, bukan SMA, MAN 1 Mataram tanggal 9 September nanti, di mana nanti di rangkaian acara ini akan ada bazar UMKM, kemudian juga hiburan dari para talent yang terpilih tentu saja, kemudian juga nanti akan ada cek kesehatan gratis. Jadi untuk Anda yang hari itu tidak ada kegiatan yang berarti, boleh datang ya ke acara RR Fest Mataram di MAN 1 Mataram pagi. Pendengar, nanti bisa belanja juga di bazar UMKM terpilih yang sudah disiapkan, kemudian juga melihat penampilan dari para talent dan ikutan cek kesehatan gratis, karena ada 300 kuota cek kesehatan gratis yang disiapkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, satu kabar duka ya, setelah kemarin kita juga berduka pendengar setelah diinformasikan Kampung Adat Sade yang dilalap si Jago Merah. Pendengar, hari ini tepatnya semalam ya, kita dapat lagi informasi pendengar, kebakaran melanda ruang asrama putra MA Mualimin NW Anjani di Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. Kebakaran ini mengakibatkan 4 ruang asrama terdampak namun tidak menimbulkan korban jiwa maupun korban luka. Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Timur, Satijah, mengatakan pihaknya menerima laporan dari warga mengenai kebakaran yang terjadi di lingkungan sekolah tersebut. Petugas Damkarmat langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan pengecekan dan penanganan kebakaran. Dalam proses penanganan, Damkarmat Lombok Timur mengerahkan sejumlah armada dari Pos Mako Sukamulya serta diperkuat armada dari WMK Pringgebaya dan WMK Trar. Petugas juga menggunakan mobil tangki untuk mendukung proses pemadaman. Berdasarkan hasil penanganan sementara, pendengar, sebanyak 4 ruang asrama putra terdampak kebakaran dan tidak terdapat korban jiwa maupun korban luka. Sedangkan kerugian material diperkirakan mencapai sekitar 500 juta rupiah. Pendengar, mengingat saat ini kita sedang berada di musim kemarau, itu artinya memang kita harus semakin meningkatkan kewaspadaan kita terhadap potensi-potensi bencana serupa. Karena kadang-kadang kita nggak sengaja ya, kita tidak sengaja misalnya nggak ada niat untuk apa gitu, tapi ada mungkin bapak-bapak, mas-mas yang habis ngerokok, puntung rokoknya dibuang begitu saja gitu, tanpa sadar ini bisa meningkatkan resiko kebakaran. Atau mungkin ada niat kita tuh membersihkan halaman, kemudian sampahnya dibakar begitu saja lalu ditinggalkan. Nah, ini juga bisa meningkatkan resiko kebakaran. Jadi harus hati-hati, kita bijak dulu untuk main api sekarang ini pendengar.

Masih bingung memilih kampus? Saatnya pilih yang benar-benar mempersiapkan masa depanmu. Kuliah di Instiki, Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia. Kampus unggulan di Bali yang menghadirkan pembelajaran berbasis teknologi, bisnis, dan desain untuk menjawab kebutuhan industri masa depan. Belajar semakin maksimal dengan laboratorium terbanyak dan terlengkap se-Bali. Didukung dosen profesional dan friendly, serta program karir internasionalnya membuat kamu bisa langsung bersaing global. Dan kabar baiknya, daftar sebelum 5 Agustus, kamu berkesempatan mendapatkan beasiswa langsung dengan potongan biaya kuliah yang sangat menarik. Jangan tunggu sampai kesempatan ini lewat ya. Bergabunglah bersama ribuan mahasiswa yang telah memilih Instiki sebagai langkah awal menuju sukses di era digital. Instiki, Professional IT Entrepreneur Campus. Daftar sekarang sebelum 5 Agustus.

Ya, peringatan perusahaan TRI di Mataram sebelumnya memang kebakaran hebat yang melanda desa adat Sade di Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah pada hari Sabtu malam. Ini tidak hanya menghancurkan rumah warga, pendengar. Musibah ini juga berdampak langsung terhadap aktivitas pariwisata dan mata pencarian masyarakat setempat. Kepala Desa Rembitan Lalu Minakse mengatakan sekitar 320 pelaku wisata di kawasan Sade terdampak akibat kebakaran tersebut. Mereka terdiri dari pengrajin tenun, pemandu wisata, hingga pelaku usaha lainnya yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas wisata di Sade. Dan menurutnya, pendengar, hampir seluruh peralatan dan bahan yang digunakan masyarakat untuk menjalankan usaha wisata juga ikut terbakar, terutama rumah-rumah tradisional yang selama ini menjadi bagian dari aktivitas pariwisata di Sade. Terlebih juga kita tahu bagaimana desa adat di Sade ini sudah bertahan ratusan tahun, bahkan ada yang mengatakan 500 tahun lebih, pendengar, dan sekarang semua tinggal kenangan. Sekali lagi, pendengar, peristiwa-peristiwa kebakaran ini juga seharusnya menjadi pengingat kepada kita bahwa kita harus hati-hati bermain api. Ya, musim kemarau ini luar biasa, durasinya lebih panjang dan juga intensitasnya juga lebih kering dari tahun-tahun sebelumnya.

0: Tahukah Anda, saat suhu terasa semakin panas dan hujan makin jarang turun, bisa jadi kita sedang menghadapi El Nino. El Nino adalah fenomena alam yang menyebabkan musim kemarau menjadi lebih panjang dan kering. Dampaknya bisa kita rasakan bersama, mulai dari kekeringan, krisis air bersih, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Ada langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Hemat penggunaan air, gunakan air seperlunya, hindari pembakaran sampah atau lahan, dan selalu waspada terhadap potensi kebakaran di sekitar kita. Mari bersama jaga lingkungan, karena dampak El Nino bukan hanya soal cuaca, tapi tentang masa depan kita. Bijak hari ini, selamatkan esok hari.
1: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indië atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis.

0: Baik pendengar Pro Satara, di Mataram sudah pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Saya masih bersama Anda, pendengar, di kesempatan hari ini ya. Dan kita masih akan terus sama-sama. Selanjutnya, pendengar, sesaat lagi saya hadirkan kembali Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi mendapatkan surat keputusan Kepala BKN untuk menerapkan manajemen talenta bagi aparatur sipil negara. Kepala BKD NTB Tribudi Prayitno mengatakan SK tersebut diberikan setelah Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal dan Sekda NTB memaparkan kesiapan pemerintah provinsi dalam menerapkan sistem tersebut. Menurut Tri, BKN memberikan rekomendasi setelah menilai berbagai dokumen, standar operasional prosedur atau SOP, serta kesiapan sistem yang disampaikan Pemprov NTB.
1: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Pada kesempatan ini saya akan jelaskan kenapa klien-klien saya gagal. Saya tidak bercerita tentang yang berhasil, tapi yang gagal. 20% klien saya gagal. Kenapa mereka gagal? Yang pertama, mereka innocent. Mereka selalu bertanya, mereka selalu minta bantuan untuk membuat dan membantu pekerjaan-pekerjaan mereka kepada saya. Padahal saya adalah pelatih mereka yang akan membuat mereka bisa melakukannya. Yang kedua, mereka selalu menunda. Mereka selalu membuat alasan kenapa mereka tidak mengerjakan PR-PR yang saya berikan yang berguna buat bisnis Anda. Yang ketiga, dia tidak melakukan yang namanya plan, organize, dan kontrol dalam bisnisnya. Sehingga chaos dan sesuatu yang tidak bisa diperhatikan selalu terjadi. Yang keempat adalah mengabaikan atau tidak menganggap penting visi, misi, dan culture. Ini adalah empat hal yang mereka selalu jalani dan selalu lakukan sehingga mereka tidak sukses. Salam sejahtera dari saya, Coach Market Airway.
1: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

ratusan tahun. Aduh, jujur saya waktu pertama kali dengar beritanya itu sangat sedih, cukup terpukul juga, karena gimana pun kita pasti warga Lombok itu punya kenangan di desa yang satu ini. Setidaknya 1-2 kali kita pernah berkunjung, dan saya juga cukup sering berkunjung ke desa ini ya, dan kami juga tim RRI juga pernah juga melakukan siaran di sana, produksi siaran berbagai program di tempat ini. Kita berkomunikasi dengan para pelaku usaha, dengan tokoh adat. Salah satu tokoh adat beliau, tokoh adat di Desa Sade ini adalah Pak Kamardi. Beliau juga adalah salah satu narasumber kami yang juga pernah cukup aktif sekali menginformasikan, mengabarkan update-update yang terjadi di Desa Sade. Terakhir saya berkunjung, bertemu dengan beliau itu waktu itu beliau dalam keadaan sakit ya. Dan saya berharap mudah-mudahan beliau tidak menjadi, ya karena rumah beliau memang ada di dalam kompleks desa adat itu, ya seperti itu. Jujur saya sedih juga ya, dan kita pasti merasakan hal yang sama pendengar, terutama untuk kita yang memang sering ke sana, sudah melihat aktivitas di sana, membayangkan. Bahkan saya juga dulu pernah belajar menenun di desa ini ya, belanja juga keliling sepanjang kompleks desa adat itu sendiri, dan juga ya berkomunikasi dengan masyarakat di sana. Dan yang pasti pendengar, kita berharap recovery-nya ini bisa segera dilakukan, meskipun kita tahu memang anggarannya ini cukup besar sekali dan pasti butuh waktu yang lama. Nah, kita harapkan bahwa kerjasama dari semua pihak itu benar-benar bisa memulihkan desa ini kembali, meskipun tidak akan bisa kembali 100% seperti dulu. Begitu ya, tapi kita berharap bisa segera tercover.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Kamu hobi nyanyi, sering dipuji teman karena punya suara bagus. Wah, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja dong. Sekarang saatnya buat unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026. Segera daftarkan diri kamu mulai 4 sampai dengan 30 Agustus 2026. Buat persyaratan umum, pastikan kalau kalian warga negara Indonesia. Putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung sampai Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Wajib menampilkan performa profesional serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Untuk info lebih lanjut, langsung cek di Instagram RRI Mataram. Atau kamu bisa menghubungi Centik di 082-188-216-884, Aldi di 082-146-667-447. Yuk persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional.

informasi dan musik pendengar Pro Satu RRI Mataram ya. Aduh, lagunya syahdu banget tadi dari si Virgon ya, Surat Cinta untuk Starla. Ini lagu sebenarnya udah lama banget dan benar-benar menyentuh. Mungkin karena memang ditulis dengan hati, jadi perasaannya tuh nyampe. Oke, kita beralih ke informasi berikutnya. Pendengar, ini yang sedang ramai sekali di media sosial ya. Entah itu tuh di Threads, di X. Beberapa hari terakhir belakangan ini pendengar, ini diramaikan oleh warganet yang membagikan tangkapan layar hasil pengecekan status kesejahteraan mereka lewat data tunggal sosial ekonomi nasional, data SEN. Bukannya lega, pendengar, banyak yang justru kaget dan bingung usai mendapati dirinya masuk pada kelompok desil 9 atau bahkan desil 10, kategori tertinggi dalam sistem klasifikasi kesejahteraan pemerintah. Saya sendiri masuk ke desil 10 ngomong-ngomong. Ya, jadi keluhan ini ternyata muncul cukup beragam pendengar ya. Ada warganet bergaji setara upah minimum regional UMR, itu tercatat sebagai desil 10. Ada pula yang masih tinggal di rumah kontrakan dan belum punya kendaraan pribadi, tapi ternyata tetap masuk dalam kelompok kesejahteraan paling atas. Nah, rasa heran ini banyak dituangkan lewat unggahan santai bernada sindiran bahkan ya, mempertanyakan kapan dan bagaimana proses survei yang mendasari penempatan status tersebut. Jadi sebenarnya desil itu apa ya? Jadi pendengar, ramainya perbincangan ini membuat istilah desil ini mendadak jadi kosakata sehari-hari ya. Kalau misalnya pendengar lihat ya, Anda pantau di medsos itu desil itu lagi ramai banget dibicarakan ya. Meskipun sekali lagi memang nggak semua orang betul-betul paham apa sih maknanya gitu kan. Ya pendengar, dikutip dari laman resmi cek Bansos Kemensos, desil ini adalah kelompok kesejahteraan keluarga yang diukur berdasarkan sejumlah variabel sosial ekonomi, mulai dari pekerjaan dan pendidikan individu, kondisi rumah dan daya listrik hingga kepemilikan aset. Ada 10 kelompok desil pendengar, masing-masing memiliki 10 mewakili 10% keluarga di Indonesia. Desil 1 itu menandakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan 10% terbawah. Kemudian desil 10 ini adalah kelompok dengan tingkat kesejahteraan 10% tertinggi. Semakin tinggi angka desilnya, maka sudah jelas semakin kecil peluang keluarga tersebut menerima bantuan sosial seperti program keluarga harapan atau bantuan pangan non tunai BPNT. Nah, di tengah ramainya kebingungan warga net ini pendengar, sempat pula beredar itu informasi infografis ya yang bertajuk Sistem Desil Terbaru 2026 yang mencantumkan nominal pengeluaran spesifik untuk setiap kelompok desil. Misalnya desil 1 ini disebut berpengeluaran di bawah Rp480.000 per bulan. Sementara desil 10 itu di atas Rp12 juta per bulan. Oke, baik. Kemudian pendengar, Kementerian Sosial Kemensos lewat akun Instagram resmi Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial juga menegaskan bahwa infografis ini bukan produk resmi pemerintah. Nah, ini yang harus ditanggapi serius ya. Jadi ini bukan produk resmi pemerintah. Kemensos juga menjelaskan bahwa data SEN ini sama sekali tidak mengkategorikan masyarakat berdasarkan besaran pengeluaran per kapita per bulan, dan Badan Pusat Statistik BPS juga tidak pernah mempublikasikan angka pengeluaran berdasarkan kelompok desil semacam itu. Jadi harus hati-hati juga ya ketika kita mendapatkan informasi terutama di media sosial. Menariknya pendengar, semakin ketat sistem desil ini juga mempengaruhi akses bansos, subsidi energi, hingga penentuan uang kuliah tunggal. Jadi semakin besar ya, apa istilahnya ya? Ya, yang pasti memang semakin besar pula dorongan sebagian rumah tangga untuk berupaya tampak lebih kurang mampu atau mungkin lebih miskin ya dari kondisi ekonomi sesungguhnya. Makanya fenomena ini bahkan juga terfasilitasi lewat fitur usul sanggah pada aplikasi cek bansos. Jadi tempat warga bisa mengajukan narasi kondisi ekonominya secara lebih rinci, lengkap dengan foto rumah. Jadi memang harus bisa nih kalau misalnya Anda merasa wah ini nggak sesuai dengan saya gitu, bisa melakukannya ya. Untuk apa? Ya supaya lebih detail lagi, lebih jelas dan lebih merasa ada rasa berkeadilan di situ pendengar. Jadi Anda bisa akses. Seperti apa nanti akan kita sampaikan informasinya setelah lagu-lagu berikut ini, atau Anda bisa akses di rri.co.id.

Okay, pendengar, tidak terasa kita sudah hampir banget ke jam 12 siang, kurang lebih 4 menit lagi pendengar ya. Kita akhiri tuntaskan sampai di sini informasi dan musik pendengar, karena nanti kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: Liga Premier Inggris usai pesta gol ke gawang Aston Villa. Arthur Fields dan Jessica Pegula menjuarai Cincinnati Open 2026. Lando Norris finish terdepan pada Grand Prix Belanda 2026. Timnas Putri Indonesia U16 takluk 0-1 dari Thailand pada ajang Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 24 Agustus 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Dan kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi breaking news.
1: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani. Afriani. Baik, kami masih akan mengupayakan hubungan dengan reporter kami Afriani Respati yang saat ini sedang berada di Riau. Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Nanti kami juga akan hadirkan informasi terkait juga penanganan kebakaran hutan dan lahan seperti apa di Riau setelah jeda berikut.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga siang. Kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Brighton and Hove Albion memimpin klasemen Liga Premier Inggris setelah mengalahkan Aston Villa 4 gol tanpa balas malam laga yang berlangsung di MX Stadium malam tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Firkiantara.
1: No space for the keeper. Can he pick the cross? It is a good cross. Gomez 3-0. Hitchwood there.
2: Brighton and Hove Albion mengawali Liga Premier Inggris dengan kemenangan telak 4-0 atas Aston Villa di Amex Stadium malam tadi. Brighton tampil dominan sejak awal pertandingan dan memanfaatkan sejumlah masalah di kubu Villa untuk meraih 3 poin. Brighton membuka keunggulan pada menit ke-8 setelah Victor Lindelof mencetak gol bunuh diri. Brighton mengandalkan keunggulan pada menit ke-18 lewat gol The Keeper dari dalam kotak penalti. Aston Villa semakin kesulitan dari tekanan Brighton. 2 menit kemudian Jack Hinshelwood mencetak gol perdananya pada pertandingan tersebut setelah Diego Gomez menyundul umpan silang The Keeper ke arahnya. Hinshelwood kembali mencatatkan namanya di papan skor hanya 2 menit berselang. Kesalahan Joe Gomez di dekat kotak penalti dimanfaatkan Yasin Ayari untuk merebut bola sebelum Hinshelwood menyelesaikan peluang ke sudut kiri bawah gawang. Keunggulan 4-0 Brighton semakin sulit dikejar Villa setelah Joe Gomez menerima kartu merah langsung pada menit ke-40 setelah tinjauan VAR. Gelandang asal Brazil itu diusir karena melakukan pelanggaran terhadap Rutter setelah kehilangan penguasaan bola. Pelatih Brighton Fabian Hurzeler memuji penampilan anak asuhnya dalam pertandingan tersebut. Kemenangan melawan Villa disebutnya hasil dari timnya yang mampu mengendalikan permainan.
3: We scored some nice goals. It helped us.
2: Kami mencetak beberapa gol indah. Hal itu sangat membantu kami, membantu permainan dan intensitas kami. Tentu saja kartu merah juga menjadi faktor penentu jalannya pertandingan. Namun secara keseluruhan semua gol yang kami cetak terjadi pada sejumlah pemain kedua tim masih seimbang. Itu hal yang positif. Di babak kedua menurut saya kami bermain dengan cukup serius. Kami menguasai bola dan mengendalikan jalannya pertandingan. Tidak mudah kehilangan bola serta mampu menciptakan peluang. Jadi menurut saya itu adalah penampilan yang cukup matang. Sementara Jack Hinshelwood mencetak 2 gol bagi Brighton mengatakan timnya layak meraih 4 gol ke gawang Villa. Dengan energi dan intensitas yang ditunjukkan, timnya telah bermain sangat baik.
3: Ya,
2: menurut saya begitu. Kami mengawali pertandingan dengan sangat baik. Seperti yang saya bilang, kami membawa energi dan intensitas itu. Dan ya, menurut saya, kami sangat layak mendapatkan 4 gol tersebut. Selebihnya, penampilan kami benar-benar menunjukkan profesionalisme. Dengan kemenangan ini, maka Brighton untuk sementara memimpin klasemen Liga Premier Inggris unggul produktivitas gol dari Arsenal di posisi kedua, lalu Brentford dan Everton serta Hull City yang melengkapi posisi 5 besar klasemen. Demikian Indra Firgiantara Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris. Tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan mengamankan hasil seri 2-2 bagi Liverpool atas Newcastle United dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027. Nurdiansyah Krishna menyampaikan laporannya.
1: Newcastle United harus puas berbagi poin bersama Liverpool dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027 setelah tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan merubah kedudukan menjadi 2-2. Berlaga di St. James Park, Newcastle malam tadi, tuan rumah langsung tampil agresif. Will Osula dengan tenang menembus pertahanan Liverpool dalam upaya serangan balik dan ia mengoper bola kepada Anthony Elanga yang terus berlari ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan tendangan yang melewati kiper Alisson. Tim tamu Liverpool baru mampu menyamakan kembali kedudukan pada babak kedua menit ke-55 berkat tendangan keras Cody Gakpo dari luar kotak penalti. Sayangnya, sukacita itu hanya bertahan 2 menit saja karena Newcastle United kembali mencetak gol berkat upaya Yohana Wisa membawa bola ke dekat kotak penalti dan mengopernya kepada Joseph Willock yang mampu menuntaskannya. Dengan banyaknya kartu kuning yang terjadi dalam pertandingan ini, wasit pun memberi injury time sebanyak 10 menit dan Liverpool patut bersyukur. Syukur akadnya karena pada waktu tambahan ke-9 mereka dihadiahi tendangan penalti setelah Lewis Hall menekel Victor Munoz dalam kotak terlarang. Szoboszlai maju sebagai eksekutor dan berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik mengakhiri pertandingan dengan kedudukan 2-2 bagi kedua tim. Selesai pertandingan, manajer klub Newcastle United Matthias Jaissel mengatakan bahwa dirinya bangga akan penampilan yang disajikan para pemainnya di lapangan.
2: Kami
1: sudah melihat banyak hal yang kami harapkan. Itulah sebabnya saya katakan bahwa kami sangat bangga melihat para pemain tampil sebagai satu kesatuan di lapangan dalam waktu yang singkat, serta benar-benar berkomitmen terhadap apa yang mereka lakukan. Ini adalah fondasi yang sangat baik untuk pengembangan lebih lanjut. Sementara itu, manajer klub Liverpool, Andoni Iraola, menyampaikan bahwa gol penalti itu merupakan hadiah atas kerja keras yang diberikan para pemainnya di lapangan.
3: Yes, I think because we scored at the end, no, probably you have.
1: Menurut saya, karena kami mencetak gol di penghujung pertandingan, mungkin rasanya lebih baik. Sebelum pertandingan, kami mungkin tidak akan puas dengan hasil ini. Tapi memang benar bahwa saya pikir ada imbalannya, karena kami tidak pernah menyerah. Saya pikir kami telah memberikan banyak tekanan kepada Newcastle dan kami harus menunggu sampai akhir untuk gol itu tercipta. Tapi saya pikir kami sudah melakukan lebih dari cukup untuk mencetak gol itu. Atas hasil ini, Liverpool dan Newcastle berada di posisi ke-9 dan ke-10 dalam klasemen sementara dengan 1 poin dari 1 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, Manchester City merebut 3 poin penuh usai taklukan Bournemouth 2-1 di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke Liga Spanyol. Pesta gol terjadi di Elche setelah Barcelona menghancurkan tuan rumah dengan skor telak 5-0. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Barcelona memulai musim La Liga 2026-2027 dengan sempurna. Bertandang ke markas Elche di Stadion Manuel Martinez Valero dini hari tadi, Blaugrana berpesta gol dengan skor telak 5-0. Dalam jalannya laga, Barcelona langsung tampil menekan sejak awal dan tidak memberikan kesempatan bagi Elche mengembangkan permainan. Di menit ke-14, Rafinha membuka keunggulan lewat titik penalti. Pemain baru, Karim Adeyemi, mencetak gol debutnya di menit ke-45+3, memanfaatkan operan Lamine Yamal. Kemudian Rafinha mencetak brace di menit ke-67 setelah umpan tarik matang dari Anthony Gordon. Fermin Lopez juga mencatatkan nama di papan skor di menit ke-71 lewat sontekan jarak dekat kembali dari assist Gordon. Memasuki menit ke-79, Fermin Lopez kembali mencetak gol kelima setelah menerima umpan Xavi Espart. Usaha pelatih Barcelona Hansi Flick senang dengan timnya yang mampu menjaga gawang tetap bersih dari kebobolan.
2: You know, easy ballers and this is normally not our game.
3: Inilah yang saya inginkan dari tim ini. Pada akhirnya kita berhasil menjaga gawang tetap bersih. Ini hebat karena kami juga bertahan dengan sangat baik. Dengan 5 gol lagi melawan tim yang bagus, Elche memainkan sepak bola yang luar biasa.
2: And 5 goals against this team is also good. Elche play fantastic football.
1: Sementara itu striker Barcelona Anthony Gordon menilai tim yang menampilkan performa yang sempurna.
4: I think the perfect start. 5 goals scored, no goals.
3: Performa yang sempurna. 5 gol tercipta. Tidak ada kebobolan. Sangat senang. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang bagus, mencetak beberapa gol hebat, dan yang lebih penting, saya pikir para pemain bertahan melakukan beberapa tackle dan blok yang sangat baik di menit-menit terakhir. Jadi secara keseluruhan sangat bagus.
4: More importantly, I thought the defenders made some excellent last-minute challenges, blocks. So overall, extremely good.
1: Di balik kemenangan besar, Barcelona mendapatkan kabar buruk. Gelandang Gavi mengalami cedera lutut cukup serius di akhir babak pertama. Dia terlihat kesakitan dan menangis saat ditarik keluar. Dia kemudian digantikan Pedri. Tim medis masih memeriksa tingkat keparahan cedera. Dengan hasil ini, Barcelona sementara naik ke peringkat keempat klasemen La Liga dengan 3 poin. Sedangkan hasil La Liga lainnya, Getafe menang tipis atas Racing Santander 1-0. Atletico Madrid imbang 2 sama dengan Villarreal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, brilliant. Because once you attack, you feel...

0: Dan kami akan hadirkan kembali Breaking News.
1: Breaking News.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani, seperti apa update terkininya?
2: Baik, pendengar, saat ini tengah berlangsung rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Posko Aju Lanut TNI Angkatan Udara Pos Mimur Jaya di Pekanbaru Provinsi Riau. Saat ini tengah berlangsung sesi tanya jawab atau penyampaian laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau dan ditanggapi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut kita dengarkan.
3: Nah, total air yang sudah kita siram 41.896.000 liter air. Liter. Dengan 81.
4: Oh ya. 41 juta.
3: Kita sudah siram.
4: Hanya dengan 5 heli.
3: 5 heli, iya.
4: Ya. Terkendali ya, nanti juga butuh tambahan helikopter otonomi.
3: Kemarin, iya. Ya, Bapak Presiden, kami ingin menjelaskan. Selama ini kegiatan yang kami lakukan, yang paling efektif adalah melakukan OMC. Kadar tanah yang ada di wilayah Riau ini tidak seperti yang tahun lalu. Kita basahi sehingga cukup air untuk di dalam tanah. Kemudian proses pemadaman yang kita lakukan di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh pasukan darat, kita menggunakan helikopter waterbombing untuk memutus jalur apakah tidak bisa lompat atau kebakarannya meluas ke sasaran yang lain. Nah, waterbombing yang kita siapkan dengan 5 helikopter ini, kita sudah dari mulai awal Maret sampai dengan sekarang sudah 41 juta liter kita siram untuk menyirami atau memadamkan seluruh potensi karhutla yang kita tidak bisa jangkau. Kemudian yang berikutnya kita membuat sekat kanal bakar, sekat bakar itu untuk mengkonsepkan apabila kebakaran itu berubah menjadi besar, kita membuat sekat kanal. Dan ini Bapak Presiden cukup efektif, kita lebarkan karena ketika pendinginan dia akan terbawa angin akan jadi lagi, maka yang kita lakukan strategi sekarang ini yang memotong jalur api agar tidak bisa melebar adalah dengan sekat bakar. Sekat kanal sampai keluar air kurang lebih gambut itu 2-3 meter sudah keluar air. Lebarnya kami menggunakan alat yang ada sekitar 5-7 meter untuk menyekat.
4: Berapa alat eskavator?
3: Eskavator. Kami sudah standby-kan ada 15 unit. Kemudian nanti mendapatkan tambahan lagi dari bekerja sama dengan yang perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar untuk kita maksimalkan. Kemudian
4: eskavator itu tidak yang terlalu besar.
3: Tidak terlalu besar. Yang bisa ada jalannya bisa masuk untuk kita. Kemudian kami juga terima kasih Bapak Presiden sudah mendapatkan tambahan dari KMH 2 helikopter untuk waterbombing tambahan untuk siap.
4: Jadi 5 tambah 2.
3: Ya.
4: Tadi juga
3: makin banyak makin bagus. Oh,
4: nah, itu cuma teknologi harus cek paling banyak
3: ya.
4: Cek kalau paling banyak dibutuh aku alihkan ke paling banyak
3: siap
4: iya mungkin OMC ya.
3: Kemudian
4: pesawat OMC dari udara kita tambah awan bagus sih.
3: Ya, awan potensi uap air kadang bagus, kemudian di bagian selatan agak sedikit berkurang. Jadi dengan perubahan adanya angin monsun yang dari selatan, Bapak Presiden, El Nino yang di sebelah kiri, potensi uap air
4: Kemudian kemudian kami laporkan, kami juga sudah dibentuk di CNTP yang diminta oleh TNI. Kami sudah siapkan
2: saat ini masih berlangsung sesi tanya jawab atau sesi pelaporan yang disampaikan oleh Kepala BPBD Provinsi Riau dan juga jajaran instansi terkait mengenai penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Tadi Presiden mendengarkan laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau. Kemudian tadi Kepala BPBD Provinsi Riau menyampaikan beberapa poin, diantaranya ialah mengenai pembasahan lahan menggunakan helikopter atau sistem waterbombing dan sedikitnya 41 juta liter air sejak Maret 2026 telah disiramkan di beberapa potensi karhutlah di Provinsi Riau. Kemudian juga pihak BPBD Provinsi Riau juga telah menggunakan sistem penyekatan untuk menanggulangi potensi karhutlah di Riau. Dan Presiden Prabowo juga mengevaluasi berbagai sistem yang sudah diterapkan tersebut. Dan juga tentunya Presiden tadi menanyakan apa saja yang kira-kira masih diperlukan untuk percepatan penanggulangan karhutlah di Provinsi Riau tepatnya. Presiden tadi meminta untuk terus melakukan pengecekan secara berkala mengenai sistem modifikasi cuaca yang telah dilakukan oleh BPBD Provinsi Riau di lokasi potensi karhutlah. Pendengar, usai rapat koordinasi ini, nantinya Presiden Prabowo Subianto juga akan langsung bertolak menuju lokasi titik peninjauan potensi karhutlah. Dan dari informasi yang kami dapatkan, Presiden akan langsung menuju ke Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, untuk langsung meninjau kondisi karhutlah di sana. Dan juga nanti Presiden akan didampingi beberapa pejabat dari Kabinet Merah Putih. Nantinya Presiden akan didampingi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, kemudian juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan juga Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listio Sigit Prabowo, dan juga Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Pendengar, kita masih ikuti berlangsungnya rapat koordinasi yang dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo dari Posko Haju Lanut Rusmin Nur Jalin Pekanbaru Riau. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Pekanbaru Riau. Rian Yospati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kami kembali menghadirkan dinamika olahraga. Kita bergeser ke Italia. AC Milan meraih 3 poin perdananya di Serie A Italia usai mengalahkan Torino 2-1 di Stadion Olimpico Grande Torino dini hari tadi. Skuad asuhan Ruben Amorim unggul lebih dulu melalui gol apal Cicce di babak kedua. 2 menit berselang, Adrian Rabiot menambah keunggulan bagi Rossoneri. Torino sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Che Adams pada masa tambahan waktu. Namun Milan berhasil menjaga keunggulan untuk mengamankan kemenangan. Meski demikian, pelatih AC Milan Ruben Amorim mengakui timnya masih memiliki banyak hal yang harus diperbaiki, terutama secara fisik.
1: We have a lot to improve. I think we saw two.
2: Kami masih punya banyak hal yang perlu diperbaiki. Saya rasa kami seperti melihat dua tim yang berbeda. Satu tim bermain hingga menit ke-75 dan tim lainnya pada menit-menit akhir. Kami juga kesulitan secara fisik untuk bermain seperti ini dan menerapkan.
3: Mendengar Pro Satera di Mataram, kita cukupkan mengikuti siaran Sentral Dinamika Olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta. Siang ini pendengar pukul 12:22 waktu Indonesia Tengah, saatnya kumandang azan zuhur untuk kota Mataram dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Peringat Prosa Terari Mataram kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Demikian kumandang azan zuhur untuk kota Mataram dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat zuhur.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi

0: ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081 802 05 6000.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari kawasan Langko 83 Ampenan, inilah program Masa 1 Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat edisi Senin 24 Agustus 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Berikut kami sampaikan petikan berita utama. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak kebakaran di Desa Adat Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mulai menyiapkan langkah lanjutan setelah Kopi Robusta Rinjani Lombok Utara resmi memperoleh sertifikat indikasi geografis dari Kementerian Hukum Republik Indonesia. Bersama saya Putri Mentari, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak kebakaran di Desa Adat Sade, Desa Rempitan, Kecamatan Pujut. Kebakaran yang terjadi Sabtu malam 22 Agustus 2026 berdampak pada sekitar 120 kepala keluarga atau 320 jiwa. Selain rumah warga, sejumlah fasilitas seperti masjid, museum, dan bangunan usaha turut terdampak. Bupati Lombok Tengah Lalu Fatul Bahri mengatakan, pemerintah fokus memenuhi kebutuhan makanan, layanan kesehatan, tempat tinggal sementara, serta memastikan pendidikan anak-anak tetap berjalan. Dinas Kesehatan telah memberikan pelayanan kepada warga terdampak. Sementara Dinas Pendidikan menyiapkan langkah agar anak-anak tetap dapat bersekolah di lokasi terdekat. Pemerintah juga menyiapkan dapur umum dan membahas kebutuhan warga untuk beberapa hari ke depan. Lokasi pengungsian masih dalam pembahasan bersama seluruh unsur terkait. Bupati menegaskan penanganan pasca kebakaran dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat. Evaluasi bangunan dan penggunaan material yang lebih aman akan dilakukan setelah kebutuhan dasar warga terpenuhi. Utusan khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Adjani meninjau Desa Adat Sade, Lombok Tengah, Minggu 23 Agustus 2026. Menyusul kebakaran yang menghanguskan sekitar 120 bangunan dan berdampak pada 120 kepala keluarga atau sekitar 320 jiwa. Dalam kunjungannya, Zita berdialog dengan warga dan pemerintah desa untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat dalam pemulihan pasca kebakaran. Zita mengatakan pemerintah pusat akan mendorong pembangunan kembali dan restorasi Desa Adat Sade melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal juga akan menindaklanjuti program Desa Wisata dan Desa Budaya. Restorasi akan memperhatikan karakter desa adat, arsitektur tradisional, nilai budaya Sasak, keselamatan, serta keberlanjutan ekonomi masyarakat. Dalam kunjungan tersebut, bantuan berupa beras, minyak goreng, sarung, dan selimut juga disalurkan dalam melalui kolaborasi dengan Bulog NTB. Zita menegaskan pembangunan kembali Sade membutuhkan waktu dan perencanaan yang matang. Masyarakat akan dilibatkan sebagai bagian utama dalam proses pemulihan sehingga Sade dapat kembali menjadi ruang hidup masyarakat sekaligus destinasi budaya dan pariwisata yang berkelanjutan. Ketua TPPKK sekaligus Ketua Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Barat, Simta M. Iqbal, memberikan pendampingan psikologis kepada anak-anak korban kebakaran di Desa Adat Sade, Lombok Tengah. Bunda Sinta mengajak anak-anak berinteraksi dan bermain untuk mengembalikan keceriaan mereka setelah bencana. Ia juga membawa bantuan berupa buku bacaan. Menurut Sinta, kondisi psikologis anak perlu mendapat perhatian sejak awal karena mereka rentan mengalami trauma. Orang tua diminta terus mendampingi anak dan memberikan ruang bermain yang aman. Sinta juga mengingatkan anak-anak agar tidak mendekati reruntuhan bangunan yang terbakar karena masih terdapat paku, puing, asap, dan bara api yang membahayakan. Selain mendampingi anak-anak, Sinta menemui warga yang kehilangan rumah dan mata pencarian. Ia mengatakan pemulihan Desa Sade akan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan masyarakat. Sinta juga meminta para pengrajin tenun Sade tetap optimis dan melanjutkan aktivitas menenun sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat setelah kondisi desa pulih. Kebakaran melanda asrama putra MA Mualimin NW Anjani, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. 4 ruang asrama terdampak dalam kejadian tersebut. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka. Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan Damkarmat Lombok Timur, Satijah, mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran dari warga dan langsung menerjunkan petugas ke lokasi. Pemadaman dilakukan dengan mengerahkan armada dari Pos Mako Sukamulia, dibantu WMK Pringgabaya dan WMK Terara, serta mobil tangki. Api berhasil dikendalikan dan kondisi di lokasi dinyatakan aman. Kerugian material diperkirakan mencapai 500 juta rupiah. Kebakaran diduga dipicu korsleting listrik dan petugas menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan memastikan instalasi listrik, kompor, serta api lainnya dalam kondisi aman sebelum meninggalkan tempat. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mulai menyiapkan langkah lanjutan setelah kopi Robusta Rinjani Lombok Utara resmi memperoleh sertifikat indikasi geografis atau IG dari Kementerian Hukum Republik Indonesia. Pemerintah daerah kini mendorong sejumlah komoditas unggulan daerah agar mendapatkan perlindungan serupa. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat identitas sekaligus meningkatkan nilai jual produk pertanian khas Lombok Utara. Sejumlah komoditas yang dinilai memiliki potensi untuk didaftarkan sebagai indikasi geografis diantaranya kakao, vanili, durian, mangga, dan berbagai produk pertanian unggulan lainnya. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP 3 Lombok Utara, Tresna Hadi mengatakan keberhasilan kopi Robusta Lombok Utara memperoleh sertifikat IG menjadi pijakan bagi pemerintah daerah untuk memperluas perlindungan terhadap komoditas unggulan lainnya. Menurutnya, indikasi geografis tidak hanya berkaitan dengan pengakuan terhadap asal suatu produk. Sertifikasi tersebut juga memberikan perlindungan hukum terhadap nama dan identitas produk yang memiliki karakteristik tertentu karena faktor geografis dan keterampilan masyarakat di wilayah penghasilnya. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memastikan petani tembakau mendapatkan harga yang adil setelah melalui proses panjang dalam budidaya hingga panen. Bupati Lombok Timur Hairul Warisin mengatakan, pemerintah daerah siap turun tangan apabila ditemukan terdapat permainan harga oleh perusahaan yang berpotensi merugikan petani. Untuk itu, koordinasi dengan perusahaan lebih intens dilakukan agar penentuan harga tetap memperhatikan analisis usaha para petani dengan besarnya biaya, tenaga, dan waktu yang telah dikeluarkan petani selama satu musim tanam. Bupati juga menilai harga tembakau tidak boleh ditentukan secara sepihak, namun kualitas hasil panen harus menjadi salah satu dasar dalam menentukan hasil pembelian.
1: Kita misalnya besok, petani kita sudah berproduksi, ya. Kemudian dimainkan harganya misalnya tidak sesuai lah misalnya. Tetap kita akan koordinasi dengan pihak perusahaan supaya mereka memahami apa yang dimaksud dengan analisa usaha tani. Keuntungan petani harus ada di dalamnya. Petani tidak boleh dirugikan. Ya tergantung cuaca sebenarnya. Kalau kualitasnya bagus, insya Allah tidak akan ada. Kan tergantung alasannya seperti apa. Kalau kualitas jelek, ya kita susah untuk intervensi perusahaan. Ya. Adapun kalau kualitasnya bagus, karena cuaca juga mendukung, insya Allah pemerintah juga akan hadir untuk membela para petani kita. Ya.
0: Ditambahkan Bupati, untuk menciptakan mekanisme penentuan harga yang lebih adil, pemerintah mendorong terdapat forum yang mempertemukan seluruh pihak terkait. Forum tersebut melibatkan pemerintah, perusahaan tembakau, kelompok tani, serta asosiasi petani tembakau. Melalui forum tersebut, pembahasan harga diharapkan dapat dilakukan secara terbuka dengan mempertimbangkan biaya produksi, kualitas tembakau, kondisi pasar, serta keuntungan yang layak bagi petani. 5 desa di Kabupaten Sumbawa akan menerima program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP tahap 3 tahun anggaran 2026. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP telah menerbitkan surat perintah mulai kerja untuk pembangunan KNMP di NTB. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa, Rahmat Hidayat, mengatakan KKP menetapkan 5 desa di Sumbawa sebagai lokasi pembangunan. Kelima desa itu yakni Labuhan Alas, Pulau Kaung, Labuhan Jambu, Labuhan Mapin, dan Teluk Santong. Rahmat mengatakan KKP menerbitkan SPMK pada 6 Agustus 2026. Pembangunan berlangsung mulai 9 Agustus hingga 18 Desember 2026. Penyedia jasa memiliki waktu 135 hari kalender untuk menyelesaikan pekerjaan. Secara keseluruhan, KKP membangun KMP di 14 desa yang tersebar di sejumlah wilayah pesisir NTB. Sementara itu, Pemkab Sumbawa masih menunggu kepastian pembangunan KMP di Desa Labuhan Burung, Kecamatan Buer. Pemerintah daerah sebelumnya mengusulkan desa tersebut sebagai penerima program. Rahmat Hidayah mengatakan pembangunan di Labuhan Burung kemungkinan menggunakan SPMK dan pelaksana yang berbeda. Pemerintah daerah masih menunggu informasi lanjutan dari pemerintah pusat. Sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak kebakaran di Desa Adat Sade, Desa Rempitan, Kecamatan Pujut. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mulai menyiapkan langkah lanjutan setelah Kopi Robusta Rinjani Lombok Utara resmi memperoleh sertifikat indikasi geografis dari Kementerian Hukum Republik Indonesia. Saya Putri Mentari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila harus betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal, mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

Rita, Nusa Tenggara Barat, dan saat ini pendengar saya menemani Anda Putri Mantari sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Tentu saja dengan informasi-informasi pilihan dan juga lagu-lagu yang sudah kami siapkan hanya untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RR Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link.

0: Berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar Pos 1, kanal informasi dan inspirasi, apa kabar Anda pendengar siang ini? Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan tentunya sudah mengisi perut. Karena kalau sudah masuk jam makan siang, pendengar biasanya bukan hanya mata yang mulai berat ya, tapi pikiran juga mulai kemana-mana, terutama memikirkan hari ini makan apa ya? Nah, sambil menemani pendengar menemati makan siang hari ini, kita akan ngobrol santai tentang salah satu cemilan tradisional yang mungkin sudah sangat akrab dengan kita. Bentuknya sederhana, rasanya gurih, teksturnya renyah, dan kalau sudah mulai dimakan kadang susah berhentinya. Kira-kira apa itu ya? Oke, setelah yang satu ini.

0: apa? Kata Dokter Maitia tentang CPTS.
1: Nah ya Dokter Maitia, sudah pernah dengar CTPS nggak sih? Yap, CTPS adalah singkatan dari cuci tangan pakai sabun. Lalu, kapan sebaiknya kita melakukan CTPS? Berdasarkan data dari UNICEF, 75,5% masyarakat Indonesia tidak terbiasa cuci tangan. Karena kita menganggap tangan kita sudah bersih. Kalaupun cuci tangan juga tak jarang hanya membilas tangan saja dengan air. Padahal membilas tangan dengan air tidak cukup loh untuk mematikan kuman dan virus. Kuman atau mikroba hanya bisa mati jika tangan dicuci dengan sabun dan dengan cara yang tepat. WHO menyatakan bahwa CTPS dapat mengurangi 40% risiko diare dan 20% risiko infeksi saluran pernafasan akut, termasuk pneumonia. Lalu, kapan saja kita perlu melakukan CTPS? Pertama, sebelum dan setelah mengolah makanan. Kedua, sebelum dan setelah kita makan. Ketiga, setelah buang air besar. Keempat, sebelum mengurus bayi, termasuk menyusui bayi. Kelima, setelah menceboki anak. Dan keenam, setelah memegang hewan. Tentu, setelah bermain, biasakan anak-anak untuk cuci tangan pakai sabun ya. Jadikan CTPS ini budaya, gaya hidup, dan gerakan yang tidak terlupakan. Cuci tangan pakai sabun, sederhana tapi dampaknya luar biasa.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia Mataram.

Ya, pendengar siapa sih yang tidak kenal dengan rengginang? Tahu ya, rengginang ya. Cemilan tradisional ini pendengar berbahan dasar beras atau ketan yang dikenal dengan rasa yang gurih dan tekstur yang renyah. Rengginang sudah lama menjadi bagian dari tradisi masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Jawa, Sunda, hingga Sasak. Meskipun asal-usulnya belum dapat dipastikan secara pasti, rengginang dipercaya telah ada sejak zaman dahulu dan terus diwariskan hingga sekarang. Menariknya pendengar, rengginang tidak sekedar makanan. Di balik kesederhananya terdapat filosofi tentang rasa syukur dan juga penghargaan terhadap makanan. Karena dahulu kala, rengginang juga dikerap dibuat dari nasi sisa yang dikeringkan dan diolah kembali sehingga tidak ada makanan yang terbuang percuma.

0: saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus. Jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu, terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
1: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
0: Membersamai mereka itu, ya, hakikatnya itu ini mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa.
1: Beliau adalah guru dari sekolah luar biasa di Kota Malang. Berbagi pengalamannya sebagai guru anak disabilitas.
0: Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
1: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
2: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
1: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
3: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman HealthDigest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar 1 karena informasi dan inspirasi, kita ketemu lagi di 100% Indonesia hari ini ya pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung boleh di line kami 0818-02-056-000. Dan tentu saja masih ada playlist yang harus kita putarkan. Kita putarkan dulu dan saya menanti telepon Anda pendengar bergabung di 100% Indonesia.

0: Ya, pendengar silakan langsung bergabung di line telepon kami untuk Anda yang ingin request lagu dan juga kirim pesan ya. Halo, Indonesia banget. Halo? Halo, Bang Fajar, silakan.
1: Halo? Halo?
0: Sebentar, sebentar, Bang Fajar. Kabelnya ternyata belum tersambung ke handphonenya. Ya, halo, Bang Fajar, silakan.
1: Indonesia.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
1: Selamat sore Mbak Putri.
0: Selamat sore Bang Fajar.
1: Bagaimana cerita kabarnya sehat?
0: Kabarnya sehat dan baik-baik saja. Bang Fajar gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Lagu dulu.
0: Siapa?
1: Lagu-lagu.
0: Lagunya lagu apa?
1: Lagu Pujaan Hati.
0: Kangen ya? Kangen band ya?
1: Iya.
0: Oke, sebentar. Silakan salam-salamnya Bang Fajar.
1: Salam untuk ada Bang Yogi, Bang Raja, Putra Majapahit, Bang John, Bajang Layak, Pak Mawin, Pak Maiden, Pak Maiden, Bang Pak Jamiluddin, Bang Mirian, Bang Alpin, Bang Sahri, Bang Ordet, Bang Kinzo, Mbak Kinza, ada Bunda Isha, Bunda Sini Hajar, Kinanti, Piola, Cahaya, Maya, Mbak Ida, Mbak Lang, terus ada Bunda Masnya, Bunda Kartini, terus ada semua banyak sudah.
0: Ya, Bang Fajar. Amin.
1: Besar RRI dengan sehat panjang umur murah rezeki.
0: Amin. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Ya, selamat sore dan selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Fajar. Halo, Indonesia banget.
2: 100% Indonesia.
0: Dengan Bajang Lai.
2: Betul sekali. Siap. Mbak Putri, apa kabar?
0: Kabarnya baik. Bajang Lai gimana kabarnya?
2: Baik juga. Semoga
0: Alhamdulillah.
2: Semuanya sehat ya.
0: Iya, Bajang Lai.
2: Lagunya Mbak.
0: Boleh lagu apa?
2: Asal kau bahagia ya.
0: Iya, silakan. Salam-salamnya.
2: Terima kasih buat Bang Fajar, buat Pak Sukri, Bang Ordes, Pak Irwan, Bang Alvin, Pak Kurbaya, Pangeran Kudus, Pak Mahmudi, Bang Raja, Bang Orde, Pak Haji Herman, Pak Marisa, Bunda Ica, buat tenko satu semuanya ya.
0: Iya.
2: Semoga semuanya sehat, selalu dicukupkan segala kekurangannya ya.
0: Amin.
2: Buat Mbak Putri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya sudah ada Bang Fajar dan juga Bajang Lai. Di belakangnya Bang Fajar, Bang Fajar lagi. Bajang Lai ada siapa ini? Halo, Indonesia banget.
3: 100% Indonesia, Mbak Putri.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Bang Irwan.
0: Astaga, saya susah sekali nih ingat suaranya Bang Irwan nih. Silakan Bang Irwan.
3: Semoga sehat selalu ya.
0: Alhamdulillah sehat. Bang Irwan gimana kabarnya?
3: Kabar kencang lagi, hangat-hangatnya ini.
0: Apa itu yang hangat-hangatnya itu? Silakan Bang Irwan, mau request lagu apa hari ini?
3: Lagunya jagalah hatimu ya.
0: Oke.
3: Sekian untuk Ila. Apa kabar Ila? Masuk di belakang saya Ila. Ada si nanti. Ada Ordes juga, terima kasih pelingannya, sehat selalu Ordes, sukses selalu ya. Ada Raja juga, ada Pak Muin, ada Bajang Lai tadi ya, sukses selalu. Semoga murah rezekinya ya, panjang umur, amin.
0: Amin.
3: Siapa lagi, ada Pak Artino ya.
0: Ya.
3: Bu Guntur, semoga sehat selalu, ada Jadet Tondaya. Ada Icara Tunguli, ada Nelly, ada Inahil juga di sana ya. Di Herman, Ica Budin, Kinsa, Kinso, dan semua-semua. Terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Semoga saya selalu bersama keluarga ya.
0: Amin.
3: Selamat siang.
0: Ya, selamat siang, Bang Irwan. Oke, sudah ada Bang Fajar, Bajang Lai, dan juga Irwan. Nanti saya menerima telepon Anda kembali, pendengar, setelah lagu-lagu yang sudah di-request ya. Kita mendengarkan bersama pujian hati dari Kangen Band. Selamat mendengarkan.

0: Eh Budi, sekarang aku lagi sering banget nih denger soal uang palsu. Gimana sih itu cara bedain uang rupiah asli?
1: Ah, gampang Ani. Ingat aja, 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
0: Hah, maksudnya gimana tuh?
1: Pertama, dilihat. Coba deh perhatikan perubahan warna pada gambar bunga bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Dan ada benang tertanam pada pecahan kecil yang memendar di bawah sinar UV.
0: Oke, terus?
1: Yang kedua, diraba. Uang asli punya cetakan intaglio yang terasa kasar, termasuk tanda khusus atau kode tunanetra.
0: Kalau yang ketiga?
1: Nah, yang ketiga, diterawang ke arah cahaya. Jadi akan terlihat gambar watermark, elektrotype, dan gambar saling isi logo Bank Indonesia atau yang biasa disebut rectoverso.
0: Oh, jadi uang asli itu punya banyak ciri pengamannya ya?
1: Betul. Jangan mudah percaya pada uang yang diragukan keasliannya. Coba selalu cek dengan metode 3D.
0: Dilihat, diraba, diterawang.
2: Jangan tertipu. Kenali uang asli, lindungi nilai rupiah.
3: Ayo jadi pahlawan rupiah. Cinta, bangga, paham rupiah. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pendengar kembali bersambung menelpon line telepon kami di 0818-02056000. Halo Indonesia banget. Halo Bang Alvin.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam Bang Alvin, silahkan mau request lagu apa hari ini?
1: Iya, gimana kabar dulu Mas Ari?
0: Kabarnya baik Bang Alvin, ini Putri.
1: Oh, Mbak Putri, kirain Mbak Sari.
0: Putri, silakan Bang Alvin. Oh,
1: pilih-pilih silakan lagunya Mbak ya.
0: Boleh, lagu apa?
1: Lagunya Al-Ghazali, Kesayanganku.
0: Lagu siapa?
1: Al-Ghazali, Kesayanganku.
0: Kesayanganku, oke. Silakan, salam-salam.
1: Oke, salam-salam Mbak ya.
0: Ya.
1: Salam buat Kinanti, Ila, Bang Irwan, Kesa, Ica Batu Muli, Bunda Masnia, Bunda Aisyah, Bunda Maya, Widya Pujud, Ariel, Sabtaman, Bang Saril, Bang Ordes, Bang Raja, Bang Pajar, Bang Tenggo di Sumbawa, Liam Budi juga di Bimal, Dari, masuk-masuk. Buat semua-semua di Mbak Putri.
0: Iya, Bang Alvin.
1: Oke, Bang Putri, selamat melanjutkan aktivitas. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang

0: Alvin, silakan langsung bergabung. Halo Indonesia banget. Terputus. Halo Indonesia banget.
1: Sudah diserahkan Indonesia.
0: Iya, Mbak Ila, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik Mbak Putri. Gimana kabarnya Mbak Putri?
0: Alhamdulillah, kabarnya baik juga Mbak Ila.
1: Siang ya Mbak Putri ya?
0: Iya. Sudah. Sudah.
1: Boleh dikasih lagu dulu.
0: Boleh. Lagu apa?
1: Lagunya Utopia.
0: Utopia yang mana itu?
1: Rasa ini indah.
0: Rasa ini indah. Sepertinya Mbak Ila ini selalu berbunga-bunga setiap harinya ya.
1: Oh begitulah Mbak Putri.
0: Begitulah kehidupan. Silakan Mbak Ila.
1: Salam-salam dulu ya Mbak Putri ya.
0: Ya.
1: Salam-salam buat Kak Irlan yang udah masuk tadi ya. Terima kasih ya Kak ya. Terus buat Mbak Cinanti, Bang Raja, Bang Syahri, Bang Tenso, Mbak Ginza, Mbak Ayu, gimana itu punya. Terus buat Bunda Marni, Pak Tuk, Pak Jaren, Pak Nari, Bunda Hil, buat Mbak Ica juga, ayo masuk Mbak Ica. Terus tadi saya bubikin Pak Norsa. Eh buat semuanya aja ya Mbak Putri ya.
0: Oke Mbak Ila.
1: Buat Mbak Putri, selamat bertugas aja.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu, panjang umur.
0: Amin.
1: Teknologinya asal.
0: Waalaikumsalam. Selamat sore Mbak Ila. Ayo satu penelpon lagi di 100% Indonesia sesi pertama. Halo Indonesia banget.
2: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini? Apakah ini Bang Ordes?
2: Ya Mbak Put.
0: Ya silakan Bang kabarnya. Ordes. Kabarnya baik, Bang Ordes gimana kabarnya?
2: Ya alhamdulillah jalan nih, agak sibuk soalnya.
0: Oh gitu, ya silakan. Mau request lagu apa Bang Ordes?
2: Lagunya itu yang apa, kita usahakan lagi tuh ya.
0: Kita usahakan lagi.
2: Ya.
0: Siap, okay. Silakan salamnya.
2: Salam sama Bang Ila, Bang Ila, Mbak Ila dengan Bang Iwan. Laut.
0: Ya.
2: Bagi yang lain, Bang Alvin. Insa, mana Insa ini belum masuk, Bang Jinjo, Bang Tenggu, Bang Bajar, Bang Raja, kemudian Pak Nurstah, kemudian Widya, sama Bajang Listing, Bang Yogi, Bunda Aisyah, Bunda Cahajar, Bunda Masmiya, kemudian Bajang Listing, dan ini siapa ya yang ada di Yam? Jamaludin ya, Jamaya?
0: Iya, ada Pak Jamaludin.
2: Nah, Jamaludin, kemudian Haji Herman, Bunda Kartini, Bunda Hil, kemudian Bunda, siapa lagi ya tuh? Bunda, Bunda Kartini mungkin banyak. Semoga Mbak Putri ya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, semoga Mbak Putri sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Dan diberikan rezeki yang lebih dari banyak ya.
0: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap cantik Mbak Putri.
0: Mantap, terima kasih. Oke, sudah ada 3-4 lagu yang masuk ke playlist kita. Kita dengarkan ya, ada Al Ghazali dengan Kesayanganku. Dan juga pendengar, sebagai penutup telepon 100% Indonesia sesi pertama, tadi ada Bang Ordes ya. Selanjutnya akan ada rekan saya, Koryatun Hafizah, yang menemani Anda merangkai NTB Sore sampai di pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

Masih bingung memilih kampus? Saatnya pilih yang benar-benar mempersiapkan masa depanmu. Kuliah di Instiki, Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia. Kampus unggulan di Bali yang menghadirkan pembelajaran berbasis teknologi, bisnis, dan desain untuk menjawab kebutuhan industri masa depan. Belajar semakin maksimal dengan laboratorium terbanyak dan terlengkap se-Bali. Didukung dosen profesional dan friendly, serta program karir internasionalnya membuat kamu bisa langsung bersaing global. Dan kabar baiknya, daftar sebelum 5 Agustus, kamu berkesempatan mendapatkan beasiswa langsung dengan potongan biaya kuliah yang sangat menarik. Jangan tunggu sampai kesempatan ini lewat ya. Bergabunglah bersama ribuan mahasiswa yang telah memilih Instiki sebagai langkah awal menuju sukses di era digital. Instiki, Professional IT Entrepreneur Campus. Daftar sekarang sebelum 5 Agustus.

Kamu hobi nyanyi, sering dipuji teman karena punya suara bagus. Wah, jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja dong. Sekarang saatnya buat unjuk gigi dan tunjukkan kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026. Segera daftarkan diri kamu mulai 4 sampai dengan 30 Agustus 2026. Buat persyaratan umum, pastikan kalau kalian warga negara Indonesia. Putra dan putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun, terhitung sampai Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, peserta yang lolos grand final wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku. Memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik. Wajib menampilkan performa profesional serta menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi. Dan yang terakhir, bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan panitia. Untuk info lebih lanjut, langsung cek di Instagram RRI Mataram. Atau kamu bisa menghubungi Centik di 082-188-216-884. Aldi di 082-146-667-447. Yuk persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu. Jangan sampai kehilangan kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah kita ke panggung nasional.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terkini.

0: Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pengembangan budidaya udang di Kabupaten Lombok Tengah masih menghadapi kendala kualitas dan ketersediaan air. Kondisi geografis yang jauh dari laut membuat pasokan air untuk tambak tidak seideal daerah pesisir yang memiliki akses langsung ke laut. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Tengah, Nur Jahman, mengatakan persoalan utama yang dihadapi pembudidaya udang berada pada sumber air. Air yang masuk ke kawasan tambak berasal dari muara sehingga kualitasnya tidak sama dengan air laut secara langsung. Adapun air dari muara yang masuk ke tambak bercampur dengan lumpur. Kondisi tersebut turut mempengaruhi proses pertumbuhan dan kehidupan udang sehingga hasil budidaya belum bisa maksimal.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Indonesia banget, 100% Indonesia. Terima kasih yang sudah setia menantikan untuk bergabung kembali di Indonesia banget, 100% Indonesia. Kali ini bersama Koreatun Hafiza, yuk saya sapa langsung membuka jebak kita. Ada siapa di sini? Indonesia banget.
1: 100% Indonesia, from Gria Villa Serinji ya di.
0: Oke langsung Pak Columbus, waktunya terbatas.
1: Lagunya itu Nikita Willy lah gitu ya.
0: Oke.
1: Ingat jadinya sama Mr. Royin gitu lah yang ke Jerman. Lagi deket-deket ya. By the way, mudahan beliau mendengar yang apa pernah sekolah di International School Gria Villa lah.
0: Oke.
1: Dan namanya Mutmainah, sister saya sama Toti juga sister sama gurunya itu namanya Bapak Sarapudin. Beliau itu antara ibunya sama antara dia atau ibunya mungkin ada blood of Gria Villa lah gitu.
0: Karena itu
1: mertuanya Mut itu bilang dia masih bisa berpisah tampu katanya.
0: Oke.
1: Okay, have a nice time.
0: Have a nice time. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Ali Morgan, Pak Columbus, silahkan. Saya sapa lagi di nomor 521. Indonesia banget.
2: Indonesia banget 100%. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kecil-kecil suara ini pasti Bang Tenggo.
2: Jadi sekarang sudah aktif saya di Bogor.
0: Kenapa?
2: Sudah aktif saya di Mataram.
0: Oh, mantap.
2: Baru hari ini saya mulai.
0: Oke, selamat datang di Kota Mataram.
2: Iya.
0: Lanjut Bang Tenggo, waktunya terbatas nih.
2: Nanti ada waktu saya main-main ke Peru ya, enggak apa-apa kan? Oke, tak. Lagunya lu Tip X nih. Kawin lari kan?
0: Kawin lari. Aduh. Kawin lari ada enggak ya? Mawar hitam aja deh. Sama-sama gelap tuh kawin lah. Kawin lari.
2: Iya, bagaimana baiknya dia?
0: Silakan.
2: Salam buat Pak Jamiluddin, enggak ada suara Bapak Arnit. Sehat Pak Jamiluddin. Salam sama Pak Haji Sabudit. Pak Haji Herman yang diberkahi, sama Widin salam kenal mesti gue di sembawa. Bang Alvin, Bang Ordes, lancar-lancar aja proyeknya, Bang Fajar. Terus untuk Bunda Il, Bunda Maya, Bunda Kartini, lalu Kinanti Kinja. Ya Mbak Kori. Kira Mbak Kori, ini gak enak saya karyawan baru soalnya. Oke, Mbak Kori, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita ke jalur JSM, ada Pak Mawiin di sini yang sudah bergabung. Indonesia banget.
1: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia.
1: Tepat sekali. Mbak Kori sudah
0: tepat
1: tahu.
0: Tepat sekali.
1: Mawiin.
0: Pak Mawiin, lanjut Pak Mawiin. Oh iya, lama kita tidak bersua Pak Mawiin. Apa kabar?
1: Betul sekali. Ini bagus-bagus di sini.
0: Alhamdulillah.
1: Panas, gersang.
0: Musim
1: panas, kekeringan, nanti datangnya musim
0: kehujanan.
1: Pasti kebanjiran.
0: Ya, jangan pasti dong, didoain biar enggak banjir.
1: Kita tanpa doa, dia pasti terjadi. Terjadi karena terjadi.
0: Ya Allah, terjadi karena terjadinya. Yang terjadi maka terjadilah ya, 11-12.
1: Benar sekali.
0: Lanjut Pak Mawiin.
1: Ya. Salam sama Pak Nusri, Pak Malik yang di Medan, Pak Rizal Bin yang ada di Temiga, Mami Didi di Tembobor, ada Berkondaya di Tanjung, ada juga Menek Kalimantan Utara, begitu juga untuk ada di Simpang Pak Tanjung, di Samaguna ada namanya Bajang Lain, kalau di Gangge ada di Bukit Nanti, Pak Muhyiddin, Mami Gedor, Pak Parlan Hadi, Pak Rudi, ada juga di Kayangan itu Pak Kolombus, Pak Purbaya, sampai yang jauh nanti sana, Pak Alvin yang ada di Baya.
0: Aduh.
1: Semua ada gitu ya Mbak Kori ya?
0: Ya.
1: Terima kasih Mbak Kori.
0: Terima kasih kembali Pak Mawiin.
1: Assalamualaikum.
0: Aduh, hidungku sedang mengganggu ini ya. Kalau orang lagi pilek, siang-siang itu waktunya meler memang ya. Apalagi kalau udah makan sambel, nikmat sekali. Gimana ada sambel? Ya coba kita tanya dulu nih ada Mbak Kinza. Mbak Kinza udah makan sambel belum hari ini? Indonesia banget.
2: 100% Indonesia Mbak Kori.
0: 100% Indonesia. Pak Kando betengari tadi Mbak Kinza?
2: Sambel peri Mbak Kori.
0: No kan sambel, iya Allah mantep kali. Iya Allah, cicingi. Olah-olah.
2: Iya, wah nanti.
0: Olah-olah kadu betengari.
2: Terus Mbak Kori sholah, mula nari.
0: Apa no?
2: Olah-olah kadu betengari.
0: Oh gitu. Oh lanjutannya ya Allah, Masya Allah. Aduh.
2: Gimana kabarnya Mbak Kori?
0: Kabar baik, cuma agak pilek-pilek aja sih. Memang musimnya ya.
2: Ya
0: udah lanjut Mbak Kinza, lagunya apa?
2: Yang dari ada band kan, Kita Ingin Dimengerti ya.
0: Apa?
2: Karena Wanita Ingin Dimengerti dari ada band.
0: Emang gitu sih.
2: Iya,
0: wanita.
2: Itu dia, karena kita wanita. Jangan prianya aja yang menuntut mau dimengerti.
0: Iya deh, jangan curhat nanti, curhat.
2: Ya fotonya lagunya itu ya, lanjut. Oke, kalian pada dengarnya PNRI ya, terus satu. Ya, setelah dulu mau tadi ya. Ada Mbak Ila, ada Mbak Kinansi, ada Alvin, ada Bang Syahril, ada Bunda Aisyah, ada Bunda Cahaya, ada Mbak Lala, ada siapa juga ya. Ada Bang Tenggo, terus buat Bang Raja, terus buat juga Pak Mauin, Pak Purbaya, terus Bang Irwan, semuanya dah aku lupa sama nama. Mudah-mudahan kalian tidak lupa sama nama aku ya. Oh iya ada Bang Kenzo nih, semuanya ada Mbak Kori ya.
0: Jarian
2: selamat hari, selamat bertugas, mudah-mudahan segera membaik, lekas sembuh ya,
0: amin.
2: Lekas ketemu.
0: Thank you, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Mbak Kori.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampiasi Mbak Kinza. Kita ke lagu dulu ya pendengar ya. Lagunya buat Pak Kolombus, pembuka jebak saya tadi. Nikita Willy, Ku Tetap Menanti. Oke, ada tip X juga nanti buat Bang Tenggo Mawar Hitam.

Saya harus tuntaskan untuk Ruang Indonesia Banget 100% Indonesia hari ini. Terima kasih ya buat yang sudah bergabung. Bisa bergabung lagi di hari esok di jam yang sama, di acara yang sama. Oh iya, besok hari Selasa. Jadi bisa bergabung di 100% Indonesia berjaringan nasional dari perusahaan

0: Ferrari Jakarta.
1: Pendengar, saya saat ini pendengar saat nyabar kumandang azan asar dari Kontrolam dan sekitarnya pukul 15.41 menit waktu Indonesia Tengah. Nanti saya akan putarkan juga lagu-lagu yang sudah di request yang belum terputarkan. Baik, sekarang sudah memasuki pukul 15.41 menit waktu Indonesia Tengah. Kita dengarkan terlebih dahulu kumandang azan asar daerah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Doa seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama, setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah." Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertindak.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Lombok Tengah sepanjang 2026 mengalami peningkatan signifikan. Kenaikan terutama terjadi pada kecelakaan yang menyebabkan korban luka-luka, sementara angka korban meninggal dunia masih menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Kanit Penegakan Hukum Lakalantas Satlantas Polresta Lombok Tengah, Ibda Sasmita Andika Chandra mengatakan, berdasarkan data sementara jumlah kecelakaan tahun ini meningkat sekitar 60% dibandingkan 2025. Peningkatan kasus diduga dipengaruhi tingginya mobilitas kendaraan di Pulau Lombok. Selain itu, faktor perilaku pengendara dinilai menjadi salah satu penyebab utama.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Indonesia, tanah. Halo Indonesia, di sebuah sekolah di Surabaya, anak-anak tampak berbondong-bondong membawa tikar kecil mereka. Bukan untuk piknik, bukan pula untuk bermain. Mereka bersiap untuk sesuatu yang mungkin terasa asing bagi sebagian orang. Tidur siang di sekolah. Ya, sekolah ini telah menerapkan program tidur siang bagi siswanya. Sebuah kebijakan yang perlahan mulai diikuti oleh beberapa sekolah lain di Riau dan Sidoarjo. Tidur siang di sekolah sebenarnya bukanlah hal baru. Jepang, Tiongkok, dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa. Ia mengusir kantuk, menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperkuat imunitas tubuh. Namun pelajaran dari tidur siang ini bukan hanya untuk anak-anak. Para profesional dan pekerja pun seharusnya menyadari pentingnya jeda dan istirahat. Betapa sering kita memaksakan diri kita bekerja tanpa henti, mengorbankan energi dan kesehatan. Seolah-olah waktu istirahat adalah bentuk kemalasan. Saya teringat sebuah kisah, seorang pemuda tengah sibuk menggergaji pohon. Keringat bercucuran, tubuhnya tampak lelah. Tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Dari kejauhan, seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul, asalah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru, "Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini." Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru merekalah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Asta Cita. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pendengar Pro 1 RRI Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami. Sore hari ini pendengar, kami hadirkan Ruang Beranda Astacita dengan tema Ruang UMKM ya. Saya akan hadirkan informasi-informasi tentang UMKM pendengar yang saya kutipkan untuk Anda dari Kementerian UMKM Republik Indonesia. Tapi ada satu lagu dari Valen Duga, Kisah Tak Seberapa Indah, yang harus Anda dengarkan dulu.

Sering mendengar istilah UMKM? Apa sih UMKM? UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Lalu, apa sih bedanya? Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang dimaksud dengan usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur dalam peraturan pemerintah. Sedangkan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil, sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan pemerintah. Sementara usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah. Usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Untuk usaha mikro, memiliki modal usaha sampai paling banyak 1 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak 2 miliar rupiah. Usaha kecil, memiliki modal usaha lebih dari 1 miliar rupiah sampai dengan paling banyak 5 miliar rupiah dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2 miliar rupiah sampai dengan paling banyak 15 miliar rupiah. Untuk usaha menengah, memiliki modal usaha lebih dari 5 miliar rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar rupiah dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 15 miliar sampai dengan paling banyak 50 miliar rupiah.

Ini membawa kita bernostalgia bersama Atik Cebi, merintis jalan kembali. Iya, untuk Anda pendengar yang mungkin seorang pelaku UMKM, dengan keteladanan Anda selama ini selalu gonta-ganti produk ya, selalu berinovasi sesuai dengan perkembangan tren kuliner misalnya, atau tren apapun yang menjadi produk Anda. Nah, pendengar, informasi ini tentang bonggol jagung yang dulu dianggap limbah, kini bonggol jagung punya nilai ekonomi tinggi. Jadi bonggol jagung yang biasa juga disebut dengan tongkol jagung rupanya punya nilai ekonomi yang tinggi, karena barang yang dulunya hanya dianggap sebagai limbah ini rupanya kini banyak diminati oleh negara lain, dan kini bonggol jagung sudah banyak diekspor ke negara, salah satunya yaitu Jepang. Jadi di Jepang, komoditas yang sebelumnya dianggap sebagai limbah pertanian ini banyak dimanfaatkan sebagai media tanam jamur. Fenomena ini telah mengubah persepsi bahwa bonggol jagung rupanya mempunyai ekonomi yang tinggi. Potensi bisnis ekspor bonggol jagung ini pertama kali dimanfaatkan oleh pengusaha asal Kediri, Jawa Timur. Jadi sebelum diekspor, bonggol jagung ini terlebih dahulu dikeringkan, kemudian digiling. Hasilnya gilingan ini kemudian dimasukkan ke dalam kemasan pres. Permintaan bonggol jagung sendiri berasal dari Jepang, rupanya memang sangat tinggi. Jadi dalam satu tahun, pengusaha dari Kediri bisa mengekspor 8 kali. Setiap kali ekspor, jumlahnya rata-rata mencapai 60 hingga 70 ton. Di Januari 2024 saja, ia berhasil mengekspor sebanyak 66 ton olahan bonggol jagung ke Jepang dengan nilai ekonomi sekitar 250 juta rupiah. Dan produk olahan bonggol jagung ini tentu harus melewati pemeriksaan karantina terlebih dahulu sebelum diekspor. Bagaimana pendengar, mungkin ini bisa menginspirasi Anda ya, yang ingin mencari sesuatu yang baru, yang ingin mendorong keluar dari zona nyamannya ya, mungkin ya, ingin suatu hal yang lebih besar, pengin ekspor, coba dulu deh ya, dicari-cari informasinya, siapa tahu dengan ide ekspor bonggol jagung ini bisa memberikan sebuah jalan kesuksesan untuk Anda. Dan informasi ini pendengar saya kutipkan dari laman Kementerian UMKM Republik Indonesia.

0: Yeah, it's black. British music.
1: Paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih. Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
2: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah.
1: Emang kenapa? Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
2: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
1: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
2: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
1: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
3: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.

Pendengar Pro 1 RRI Mataram, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi-informasi dalam rangkaian berita daerah Korwil Bali Nusa Tenggara Barat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah nanti bersama RRI Singaraja. Tetap bersama pendengar di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: ...51 kejadian gempa bumi dan terdapat satu kejadian gempa bumi dirasakan di wilayah Bali dan sekitarnya. Gempa bumi dengan magnitudo 7,7 dirasakan hingga wilayah Denpasar dan Badung 2-3 MMI.
2: 500-an unit, ini sudah persiapan pelaksanaan. Nah, yang 500-an tahap verifikasi.
3: Selamat sore, puluhan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya sepanjang minggu kedua bulan Agustus 2026. Dari puluhan gempa yang terjadi, satu gempa dirasakan masyarakat Bali yang berpusat di Nusa Tenggara Timur dengan magnitudo 7,7. Sementara itu, Kabupaten Lombok Timur mendapatkan program BSPS sebanyak 1.545 unit yang menyebar di seluruh kecamatan. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Senin 24 Agustus 2026 bersama saya Ayu Sundari. Puluhan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya sepanjang minggu kedua bulan Agustus 2026. Dari puluhan gempa yang terjadi, satu gempa dirasakan masyarakat Bali yang berpusat di Nusa Tenggara Timur dengan magnitudo 7,7.
1: 51 kejadian gempa bumi dan terdapat satu kejadian gempa bumi dirasakan di wilayah Bali dan sekitarnya. Gempa bumi dengan magnitudo 7,7 dirasakan hingga wilayah Denpasar dan Badung 2-3 MMI.
4: Pulau Dewata dan wilayah sekitarnya kembali diguncang gempa bumi yang didominasi gempa bumi dangkal. Berdasarkan data Stasiun Geofisika Denpasar sepanjang minggu kedua bulan Agustus 2026, puluhan gempa bumi terjadi di wilayah Bali dan sekitarnya. Dari puluhan gempa yang terjadi, satu gempa dirasakan masyarakat Bali yang berpusat di Nusa Tenggara Timur bermagnitudo 7,7 dengan kedalaman 10 km. PMG Ali Pertama Stasiun Geofisika Denpasar Muhammad Asani Haris kepada RRI di Denpasar membenarkan, selama minggu kedua bulan Agustus di daerah Bali dan sekitarnya telah terjadi 51 kejadian gempa bumi dengan magnitudo bervariasi mulai dari 1,2 sampai 3,9. Ia menjelaskan gempa bumi dengan magnitudo kurang dari 3 sebanyak 49 kejadian atau 94% dari total kejadian gempa bumi. Sedangkan gempa bumi dengan magnitudo 3 hingga kurang dari 5 sebanyak 2 kejadian atau 3% dari total kejadian gempa bumi. Dan nihil kejadian gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 5.
1: Pada minggu ini didominasi gempa bumi magnitudo kecil di bawah 3 magnitudo dengan total 49 kejadian gempa bumi dan terdapat 2 kejadian gempa bumi menengah dengan magnitudo maksimal 3,9 magnitudo. Gempa bumi dengan magnitudo 7,7 berlokasi di 37 km utara Embai, Nagekeo, NTT pada kedalaman 10 km.
4: Sementara berdasarkan kedalaman gempa, Asani Haris mengungkapkan gempa yang melanda Bali dan wilayah sekitarnya didominasi gempa bumi dangkal kurang dari 60 km, sebesar 92% dari total kejadian gempa bumi. Ia menjelaskan gempa bumi dangkal sebanyak 48 kejadian gempa bumi, terdapat 3 gempa bumi dengan kedalaman menengah antara 60 hingga 300 km atau 5% dari total kejadian gempa bumi dan tidak terdapat gempa bumi dengan kedalaman lebih dari 300 km.
1: Berdasarkan kedalaman didominasi gempa bumi dangkal kurang dari 60 km dengan total 48 kejadian gempa bumi dan gempa bumi kedalaman menengah 3 kejadian.
4: Asani Haris menambahkan Stasiun Geofisika Denpasar juga mencatat kejadian gempa bumi yang dipicu sejumlah sumber. Dari total gempa bumi yang terjadi, 10 kejadian gempa bumi terjadi di selatan Pulau Jawa, Bali dan Lombok yang diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia. Sedangkan 41 kejadian gempa bumi menyebar di wilayah Pulau Bali, Lombok dan sekitarnya yang berkaitan dengan sesar di belakang busur Flores dan aktivitas sesar aktif. Selama periode ini terdapat 1 kejadian gempa bumi yang dirasakan masyarakat di wilayah Bali dan sekitarnya yang terjadi pada 15 Agustus 2026 dengan magnitudo 7,7 berlokasi di 37 km utara Embae Nagikyo, Nusa Tenggara Timur, pada kedalaman 10 km. Gempa bumi tersebut dirasakan hingga wilayah Denpasar dan Badung 2 hingga 3 MMI. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
3: Aksi kepedulian sosial ditunjukkan oleh gabungan organisasi mahasiswa di Kota Denpasar. Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Denpasar bersama Perhimpunan Mahasiswa Bima Dompu menggelar penggalangan dana untuk membantu korban bencana alam di Nusa Tenggara Timur.
5: Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Denpasar bersama Perhimpunan Mahasiswa Bima Dompu PMBD menggelar aksi penggalangan dana kemanusiaan selama 2 hari di Jalan PB Sudirman Denpasar guna membantu warga terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur NTT. Aksi kepedulian sosial yang berlangsung secara kondusif di Jalan PB Sudirman Denpasar tersebut berhasil mengumpulkan total donasi sebesar 4.824.000. Penggalangan dana ini ditujukan untuk meringankan beban masyarakat di sedikitnya 8 kabupaten di NTT yang dilanda bencana alam. Ketua Umum HMI Cabang Denpasar Haris Afrizal Syamsuddin mengapresiasi kedermawanan dan antusiasme warga Kota Denpasar yang telah menyisihkan sebagian rezekinya selama 2 hari pelaksanaan aksi.
6: Kami di sini dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Denpasar bersama teman-teman dari Perhimpunan Mahasiswa Bima Dompu, alhamdulillah berhasil melaksanakan penggalangan dana untuk aksi kemanusiaan yang dilakukan selama 2 hari, yakni di hari pertama bertitik lokasi di perempatan Sudirman dengan total Rp1.869.000. Kemudian kami melanjutkan galang dana ini di hari kedua, yakni pada hari Minggu 23 Agustus 2026 dengan hasil Rp2.956.000. Dengan total keseluruhan yang kami galang Rp4.824.000.
5: Guna memastikan akuntabilitas dan ketepatan sasaran, seluruh hasil donasi dari masyarakat Denpasar tersebut akan dikirimkan dan disalurkan secara langsung melalui jaringan komunikasi organisasi HMI yang berada di wilayah NTT.
6: Kami mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada seluruh warga Kota Denpasar yang telah menyisihkan sebagian rezekinya di jalan. Kepedulian warga Denpasar menjadi bukti nyata kuatnya rasa persaudaraan dan solidaritas kemanusiaan kita. Seluruh hasil donasi ini akan kami salurkan langsung melalui jejaring HMI di Pulau Nusa Tenggara Timur untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak bencana sekurang-kurangnya di 8 kabupaten. Semoga bantuan ini menjadi berkah dan meringankan beban saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesulitan.
5: Aksi solidaritas ini diharapkan dapat menginspirasi kelompok masyarakat lainnya untuk terus memperkuat rasa kepedulian antar sesama, khususnya bagi daerah-daerah yang sedang tertimpa musibah. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Kabupaten Lombok Timur mendapatkan program BSPS sebanyak 1.545 unit yang menyebar di seluruh kecamatan. Bantuan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas rumah masyarakat agar lebih layak. Yunia Herawati melaporkan.
2: 500-an unit ini sudah persiapan pelaksanaan. Nah, yang 500-an tahap verifikasi.
7: Pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman terus menyalurkan program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS untuk membantu masyarakat meningkatkan kualitas rumah agar menjadi lebih layak dan sehat. Kabupaten Lombok Timur menjadi salah satu daerah penerima program tersebut dengan alokasi sebanyak 1.545 unit rumah yang tersebar di seluruh kecamatan. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Lombok Timur Haji Mudahan menyampaikan, pelaksanaan program BSPS di Lombok Timur saat ini telah memasuki tahap ke-12. Dalam pelaksanaan bantuan tersebut dibagi dalam 3 tahap. Pada tahap pertama, Lombok Timur mendapatkan alokasi sebanyak 519 unit dan seluruhnya telah selesai dikerjakan. Selanjutnya pada tahap kedua, pemerintah daerah mendapatkan alokasi sebanyak 500 unit. Saat ini pelaksanaan tahap tersebut masih dalam proses persiapan. Sementara itu, sisa alokasi bantuan masuk dalam tahap ketiga yang saat ini masih dalam proses verifikasi calon penerima manfaat.
2: SPS dari Kementerian PKB karena peluncurannya tidak sekaligus, pengalokasiannya tidak secara sekaligus, tetapi dilakukan secara bertahap. Nah, sekarang sudah sampai tahap ke-12. Nah, jumlah unit yang kita Ya, lokasikan di Lombok Timur sampai tahap ke-12 ini sudah pada angka 1.545 unit.
7: Program BSPS dikatakan mudahan diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan dukungan untuk memperbaiki rumah, khususnya mereka yang masih menempati hunian dengan kondisi belum layak. Melalui program tersebut, masyarakat penerima manfaat mendapatkan stimulan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas rumah secara swadaya. Diharapkan pelaksanaan BSPS dapat membantu masyarakat memiliki hunian yang lebih layak, sehat dan aman, sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman di Kabupaten Lombok Timur. Penyaluran bantuan secara bertahap juga dilakukan melalui proses verifikasi untuk memastikan program tepat sasaran dan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus mendorong agar seluruh tahapan pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.
0: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
3: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng memperkuat peran penyuluh lintas agama dalam menjaga kerukunan umat di tengah keberagaman masyarakat. Penyuluh dari berbagai agama terus memberikan pembinaan dan pencerahan untuk mencegah potensi konflik sekaligus menjaga kehidupan beragama tetap harmonis dan juga kondusif.
8: Nah, karena rukun ini adalah satu harga mati bagi kita yang berbeda.
9: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng terus memperkuat peran penyuluh lintas agama dalam menjaga kerukunan di tengah keberagaman masyarakat. Penyuluh dari berbagai agama secara berkelanjutan memberikan pembinaan dan pencerahan kepada umat untuk menjaga kehidupan beragama tetap harmonis dan kondusif. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng IGD Sumarawan mengatakan penyuluhan menjadi salah satu upaya meningkatkan kualitas kehidupan beragama. Pembinaan dilakukan melalui penyuluh lintas agama sesuai tugas dan fungsinya untuk membangun pemahaman tentang pentingnya kerukunan. Menurut Sumarawan, perbedaan agama dan keyakinan merupakan bagian dari keberagaman masyarakat Indonesia. Karena itu perbedaan perlu dikelola menjadi kekuatan yang mempererat hubungan sosial dan menjaga keharmonisan masyarakat. Para penyuluh lintas agama juga terus memberikan pembinaan kepada umat mengenai pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat toleransi serta mempertahankan kerukunan antarumat beragama di Kabupaten Buleleng.
8: Kita sudah senantiasa merawatnya, ya. Ada beberapa penyuluh yang memang ada di kita, itu lintas agama sudah melaksanakan tugas dan fungsinya yang memberikan pembinaan, memberikan pencerahan, ya, dengan harapan tentu bagaimana kerukunan umat beragama yang ada di Kabupaten Buleleng ini itu bisa terjaga, bisa terawat.
9: Kepala Kantor Kementerian Agama Sumarawan menilai menjaga kerukunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan Kementerian Agama, tetapi juga membutuhkan kesadaran masyarakat untuk menghormati perbedaan. Ia menyebut kondisi kerukunan umat beragama di Buleleng saat ini tetap kondusif berkat kontribusi berbagai pihak. Menurutnya perbedaan harus menjadi ruang untuk saling melengkapi, bukan alasan untuk saling menyatukan. Penguatan penyuluhan lintas agama juga dinilai penting di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, dengan agama sebagai pondasi dalam menjaga nilai dan arah kehidupan masyarakat. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
3: Buleleng Festival 2026 resmi ditutup dengan capaian perputaran ekonomi lebih dari 3,6 miliar rupiah selama pelaksanaannya. Kehadiran 105 UMKM lokal turut menjadi penggerak ekonomi, sekaligus memperkuat promosi produk kreatif khas Buleleng.
10: Terima kasih sebesar-besarnya atas pelaksanaannya yang boleh dibilang hampir sempurna.
11: Buleleng Festival 2026 resmi ditutup Bupati Buleleng Inyoma Sujidre di panggung utama kawasan Praja Mandala Singa Ambara Raja pada Minggu malam kemarin. Selama 6 hari pelaksanaan, festival tersebut mencatat perputaran ekonomi mencapai lebih dari 3,6 miliar rupiah. Capaian tersebut ditopang aktivitas 105 pelaku UMKM lokal yang ambil bagian dalam pelaksanaan Buleleng Festival 2026. Produk kriya, kuliner, olahan pangan hingga fashion Buleleng dipasarkan melalui 3 zona festival yang tersebar di sejumlah titik kegiatan. Bupati Buleleng Inyoma Sujidre mengatakan Buleleng Festival selama 6 hari telah menjadi ruang untuk menampilkan beragam potensi daerah, mulai dari seni, budaya, kuliner hingga kreativitas masyarakat yang turut memberikan dampak bagi sektor pariwisata dan perekonomian.
10: Tempat ini adalah tempat untuk kita berinteraksi, tidak membedakan tua muda, laki perempuan, dari mana latar belakangnya, dan kita guyup sebagai krama buleleng. Terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Buleleng, karena selama pagelaran dari Buleleng Festival dari hari pertama sampai kemarin hari kelima dan hari ini, partisipasi Bapak Ibu sekalian masyarakat Buleleng sangat luar biasa.
11: Sementara itu, dari sisi kebudayaan, Buleleng Festival menjadi wadah untuk mempertemukan pelestarian tradisi dengan inovasi dan kreativitas modern. Pemerintah daerah berupaya menjaga agar kekayaan budaya Buleleng tetap hidup, berkembang, dan relevan di tengah perubahan zaman. Bupati Sujidre turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Bulfest 2026. Apresiasi diberikan kepada panitia, seniman, komunitas, pelaku UMKM, perangkat daerah, aparat keamanan, desa adat, sponsor, relawan hingga masyarakat yang ikut menjaga kelancaran kegiatan.
10: Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Terima kasih sebesar-besarnya atas pelaksanaannya yang boleh dibilang hampir sempurna, tapi pelaksananya cukup rapi, cukup tertib, dan masyarakat bisa menikmati kegiatan Buleleng Festival ini dengan nyaman.
11: Lebih lanjut, Sujidre mengajak masyarakat membawa semangat uriping rase dalam kehidupan sehari-hari dengan terus melestarikan budaya, saling menghargai, memperkuat gotong royong, dan mengembangkan potensi lokal secara berkelanjutan. Ia mengatakan Pemkab Buleleng akan berkomitmen terus mendukung pengembangan kebudayaan dan ekonomi kreatif yang memberikan manfaat bagi masyarakat. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
9: Berita olahraga. Berita olahraga.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan proses pemilihan Ketua KONI NTB tidak mengganggu persiapan sebagai tuan rumah PON 2028. Pemerintah tetap mematangkan berbagai kebutuhan penyelenggaraan termasuk pembentukan PB PON dan kesiapan venue pertandingan. Muhammad Halwi melaporkan.
12: Memasuki persiapan PON 2028 dengan suasana hati yang senang, dengan suasana hati yang damai.
13: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan persiapan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional atau PON 2028 tetap berjalan. Meski proses pemilihan Ketua KONI NTB periode 2026-2030 tengah berlangsung. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga NTB, Samsul Hadi, mengatakan pemilihan Ketua KONI merupakan agenda organisasi yang berjalan sesuai mekanisme. Sementara itu, persiapan PON terus dilakukan pemerintah daerah bersama pemerintah pusat dan pihak terkait. Samsul mengatakan salah satu tahapan yang tengah disiapkan adalah pembentukan panitia besar atau PB PON.
14: Kalau masalah KONI kan ada panitia musyawarahnya, musyawarah kompetensinya gitu kan. Kemarin kan kita sudah tahu kan tidak ada yang PMS tidak memenuhi syarat calon-calonnya. Kalau misalnya kepengurusan KONI yang sekarang habis kan nanti diambil alih oleh KONI pusat. Oh tidak. Sangat. KON masih 2 tahun lagi. Namanya merancang itu, menyampaikan apa namanya venue-venue yang memungkinkan untuk bisa dipertandingkan di NTB, memfinalkan itu semua, menyampaikan progresnya. Nah, di NTB juga begitu.
13: Sebelumnya Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal juga meminta seluruh pihak menjaga suasana tetap kondusif menjelang pemilihan Ketua KONI NTB. Iqbal mengingatkan, dinamika pemilihan tidak boleh mengganggu persiapan PON 2028 yang menjadi tanggung jawab besar NTB sebagai tuan rumah bersama NTT dan DKI Jakarta.
12: Kita jalani ini dengan kalem, kita jalani ini dengan tenang. Saya juga terus berkomunikasi, saya berkomunikasi dengan Pak Haji Mori Hanafi, saya berkomunikasi dengan KONI Pusat, dan berkomunikasi dengan semua pihak. Dan kita sepakat bahwa proses ini harus berjalan dengan damai. Proses ini harus berjalan dengan baik, dengan lancar. Kita ingin memasuki persiapan PON 2028 dengan suasana hati yang senang, dengan suasana hati yang damai, karena kita punya beban berat, beban moral yang sangat berat untuk memastikan PON 2028 berlangsung dengan baik.
13: Pemerintah Provinsi NTB memastikan seluruh tahapan persiapan PON tetap berjalan sesuai jadwal, tanpa terpengaruh dinamika pergantian kepengurusan KONI NTB.
3: Puluhan petarung muda dari berbagai desa di Kecamatan Grogak ambil bagian dalam kejuaraan Muay Thai Sunset Fight Vol ke-4 Kejuaraan ini menjadi ajang penjaringan bibit atlet Muay Thai potensial di Kabupaten Buleleng.
15: Event ini bisa nanti dijaring oleh MI Kabupaten dan dibina di sana.
11: Sebanyak 40 petarung muda dari berbagai desa di Kecamatan Gerogak Buleleng ambil bagian dalam kejuaraan Muay Thai Sunset Fight Volume 4 pada Sabtu kemarin. Kejuaraan ini menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat sekaligus menjadi ajang penjaringan bibit atlet Muay Thai dari wilayah Buleleng Barat. Kegiatan yang digelar Klub Muay Thai Indonesia Tarung Derajat Desa Musi bersama komunitas Buleleng Barat Fighter tersebut kembali dilaksanakan setelah mendapatkan antusiasme masyarakat dan petarung muda pada tahun sebelumnya. Kompetisi ini juga menjadi bagian dari upaya memperluas pembinaan Muay Thai hingga ke tingkat desa. Ketua Panitia Sunset Fight Volume 4 Putu Darmawan mengatakan tingginya minat para petarung menjadi alasan kegiatan kembali digelar tahun ini. Menurutnya para peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman bertanding, tetapi juga memiliki kesempatan untuk menunjukkan potensi yang dapat dikembangkan ke jenjang lebih tinggi.
15: Tujuannya adalah untuk menjaring bibit-bibit atlet yang ada di Desa Musi Kecamatan Gerogak. Untuk kedepannya biar bisa para atlet yang sudah bisa berkompetisi di sini di event ini bisa nanti dijaring oleh MI Kabupaten dan dibina di sana gitu Mas.
11: Menurutnya para petarung yang menunjukkan kemampuan terbaik akan berpeluang bergabung dan mendapatkan pembinaan bersama Muay Thai Tarung Derajat. Hasil kejuaraan juga akan menjadi bahan evaluasi bersama Pengkap Muay Thai Indonesia Buleleng untuk memetakan potensi atlet yang dapat diarahkan menuju kompetisi yang lebih serius. Dukungan terhadap pembinaan atlet juga disampaikan Ketua Umum Pengkap Muay Thai Indonesia Buleleng, Iwayan Tarik Adnyane. Ia mengapresiasi penyelenggaraan kompetisi oleh salah satu klub binaan yang mampu menggelar kejuaraan secara mandiri sekaligus mendapatkan respon positif dari masyarakat.
16: Harapan ke depan semoga dari ranting-ranting yang ada di Kabupaten Buleleng khususnya ranting Muay Thai bisa menyelenggarakan event-event seperti di ranting Taru Jakarta ini. Kita akan terus mengedukasi ranting-ranting yang ada di khususnya yang ada di Kabupaten Buleleng sekiranya bisa mencontoh ranting Taru Jakarta ini dengan semangat yang luar biasa.
11: Tarik Adnyane menambahkan pelaksanaan kejuaraan hingga ke tingkat desa menjadi bagian penting dalam memperluas kesempatan generasi muda mengenal dan menekuni olahraga Muay Thai. Semakin banyak kompetisi digelar, semakin terbuka peluang menemukan atlet potensial dari wilayah yang selama ini belum banyak tersentuh kompetisi. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Tercatat 268 pecatur saling beradu dalam Piala Bupati Badung Rapid Chess Open Turnamen 2026. Ajang ini menjadi sarana bagi tim bayangan catur Badung untuk menguji kemampuan sebelum turun di ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027.
17: Yang banyak datang dari luar Bali itu adalah Jawa Barat, Jateng, Jawa Timur, Jakarta. Nah, Kalimantan Tengah juga. Luar negerinya itu tadi itu Belgia sama Inggris.
3: Tercatat 268 pecatur saling beradu dalam Piala Bupati Badung Rapid Chess Open Turnamen 2026 di Puri Banyuning Bongkase Abian Semal Badung Minggu 23 Agustus 2026. Para pecatur itu datang dari berbagai daerah di daratan Jawa, Kalimantan, termasuk partisipan luar negeri, Inggris dan Belgia juga ikut unjuk kemampuan. Ketua Umum Pengkap Persatuan Catur Seluruh Indonesia Percasi Badung, Jero Imade Warnawa kepada RRI mengatakan, ajang ini menjadi sarana bagi tim bayangan catur Badung untuk menguji kemampuan sebelum turun di ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 di Buleleng.
17: Hanya untuk memantapkan tim bayangan kami persiapan di Porprov 2027 sekalian kita nanti secara kolektif untuk menjadikan tim bayang itu menjadi tim definitif.
3: Sementara itu Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Badung Wayan Tirte yang juga selaku pembina Percasi Badung mengatakan Piala Bupati Badung ini merupakan program unggulan. Berbicara target prestasi Porprov, Wayan Tirte berharap tim catur Badung mampu mempertahankan 11 medali emas dan predikat juara umum Porprov.
18: Kita dapat mempertahankan lah jangan muluk-muluk kita mau meningkatkan. Ya penting bertahan aja lah. Bertahan dengan 11 emas itu sudah sangat luar biasa dan kami sudah sangat bersyukur karena persaingan kita sekarang di Bali kan sudah sangat ketat.
3: Ketua Panitia Kejuaraan Iputu Surya Saputra menambahkan, selain konsen pada peningkatan performa dan prestasi pecatur Badung, event ini juga memadukan unsur sport tourism. Pemilihan venue di Puri Banyuning menjadi bagian dari wisata olahraga untuk para peserta setelah melakoni pertandingan.
19: Biar bisa menunjukkan di sini bahwa ada tempat pariwisata juga seperti swing, rafting gitu bisa kelihatan. Tentunya kita bisa bangga dalam mengadakan event ini.
3: Putu Surya Saputra berharap pasca Piala Bupati Badung Rapid Chess Open Turnamen 2026, para atlet catur Badung mampu membaca peta kekuatan lawan di masing-masing kabupaten kota, termasuk pesaing dari luar Bali, menjadi tolok ukur atlet saat akan mengikuti kejuaraan di tingkat nasional. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
20: Mengakhiri Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, hari ini kami sampaikan kembali pokok-pokok berita, di antaranya puluhan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya sepanjang minggu kedua bulan Agustus 2026. Dari puluhan gempa yang terjadi, satu gempa dirasakan masyarakat Bali yang berpusat di Nusa Tenggara Timur dengan magnitudo 7,7. Sementara itu, Kabupaten Lombok Timur mendapatkan program BSPS sebanyak 1.545 unit yang menyebar di seluruh kecamatan. Bantuan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas rumah masyarakat agar lebih layak. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Ayu Sundari mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.
0: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari relung hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Mutiara Sore Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Mataram, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mengajak Anda untuk mengikuti rangkaian Mutiara Sore di hari ini, pendengar, 24 Agustus 2026. Kami mengajak Anda menantikan kumandang azan maghrib nanti di pukul 18 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah. Tembang-tembang islami kami ketengahkan untuk Anda, serta renungan senja dan juga pengajian Al-Quran sebelum tibanya nanti kumandang azan maghrib.

Inna tusbihun. Bertasbihlah kepada Allah ketika kamu berada pada waktu senja dan waktu pagi. Quran Surah Ar-Rum ayat 17.

Pendengar Pura Satu Edari Mataram, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, marilah kita dengarkan bersama renungan senja. Sore hari ini pendengar kami hadirkan bersama Ustaz Muhammad Ihsan SAG MSI dengan judul renungan sebuah tiket surga bernama cinta.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar RRI dimanapun berada, saya ingin memulai renungan senja ini dengan sebuah pertanyaan reflektif untuk kita semua. Jika hari ini kiamat tiba, apa yang sudah kita siapkan? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang pernah dilontarkan oleh seorang sahabat Badui yang datang terengah-engah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan wajah panik ia bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan kiamat datang? Rasulullah dengan ketenangannya yang luar biasa tidak menjawab kapan waktunya. Beliau justru membalikkan pertanyaan itu dengan kalimat yang menembus jantung kita hari ini. Apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi hari itu? Mendengar pertanyaan balik dari Nabi, sahabat ini menunduk. Dia sadar diri, dengan jujur dan lirih dia menjawab, "Ya Rasulullah, saya tidak menyiapkan banyak sholat, tidak juga banyak puasa atau sedekah, tapi saya benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya." Mendengar pengakuan jujur itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum, lalu mengeluarkan sebuah sabda yang menjadi kalimat paling membahagiakan dalam sejarah Islam. Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan dikumpulkan bersama dengan siapa yang dicintainya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar RRI dimanapun berada, ketika sabda ini terdengar oleh para sahabat, salah satunya Anas bin Malik, beliau berkata, "Kami tidak pernah merasa segembira hari itu setelah masuk Islam, melebihi kegembiraan kami mendengar sabda Nabi, 'Engkau akan bersama orang yang engkau cintai pada hari kiamat.'" Mengapa para sahabat segembira itu dan mengapa hadis ini kemudian sangat relevan bagi kita hari ini yang tengah berada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran sang kekasih Allah? Sebab hadis ini menjadi kabar gembira sekaligus harapan besar bagi kita yang hidup di akhir zaman ini. Kita tahu diri bahwa sholat kita belumlah sekhusyuk para sahabat, sedekah kita belum setotalitas Abu Bakar, tahajud kita belum sepanjang Umar bin Khattab. Tapi hari ini modal terbesar kita untuk selamat di akhirat adalah rasa cinta yang membuncah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI yang berbahagia, cinta di sini bukanlah sekedar klaim, juga bukan sekedar status di media sosial ataupun sebuah perayaan musiman. Cinta di sini menuntut sebuah pembuktian nyata melalui kepatuhan. Allah Subhanahu wa taala mengunci konsep cinta ini dalam Al-Qur'an, surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan bahwa syarat utama pembuktian cinta kepada Allah adalah dengan mengikuti ajaran Rasulullah atau dengan mencintai beliau yang kemudian akan membuahkan cinta Allah dan ampunan dosa. Kata kunci dari ayat ini adalah fattabi'uni, maka ikutilah aku. Kemudian bagaimana kita bisa mengaku bersama Nabi di surga jika di dunia kita lalai dan tidak mau tahu dengan aturan hidup yang beliau bawa? Bagaimana mungkin kita mengaku rindu kepada beliau sementara lisan kita lebih sering mencaci maki daripada membaca solawat atau berkata baik? Maka momentum bulan Maulid ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk recharging,
mengisi ulang baterai cinta kita. Mari kita buktikan cinta itu dari hal-hal kecil di rumah kita, bahwa Rasulullah adalah orang yang paling lembut kepada istrinya, beliau paling penyayang kepada anak-anaknya, dan beliau paling jujur dalam tutur katanya. Sudahkah semua itu ada pada diri kita? Pendengar RRI rahimakumullah, maka di bulan kelahiran Nabi ini, mari kita tanamkan sebuah komitmen di dalam hati untuk menghidupkan, menjaga dan mengistiqomahkan sunnah-sunnah beliau. Rasulullah menegaskan dalam sebuah hadisnya, riwayat Imam Tirmizi, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa menghidupkan sunnahku, maka sungguh ia telah mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku, maka ia akan bersamaku dalam surga. Maka jikalau selama ini mungkin kita jarang sholat berjamaah, mari kita mulai. Kalau selama ini lisan kita kaku untuk bersolawat, mari kita basahi mulai hari ini. Mari kita kejar tiket surga itu melalui jalur cinta. Karena jika modal amal kita pas-pasan, setidaknya pastikan nama Nabi Muhammad SAW terukir paling dalam di lubuk hati kita. Saudaraku pendengar RRI dimanapun berada, sebagai penutup renungan senja ini, ada sebuah syair Arab populer yang sering dinisbatkan kepada Imam Syafi'i yang berbunyi, "Ta'sil ilaha wa anta tuzhiru hubbah, la'umri fil fi'ali badi'u, law kana hubbuka sadiqan la ta'tahu, innal muhibba limay yuhibbu muti'u." Engkau menurhakai Tuhan, padahal engkau menampakkan cinta kepadanya. Demi hidupku, perilaku semacam itu sungguhlah aneh. Sekiranya cintamu itu benar, niscaya engkau akan taat kepadanya. Sesungguhnya orang yang mencintai itu patuh kepada orang yang dicintainya. Akhirnya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita semua beserta keluarga dalam barisan orang-orang yang beruntung, yang kelak di akhirat dipanggil oleh Rasulullah karena rindu dan ditempatkan bersama beliau di surga tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Persatu RRI Mataram, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Demikianlah telah kita dengarkan bersama Renungan Senja bersama Ustaz Muhammad Ihsan SAG MSI dengan judul Renungan Sebuah Tiket Surga Bernama Cinta. Semoga apa yang menjadi bahasan dalam renungan sore hari ini tentunya dapat kita renungkan bersama untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar selanjutnya, kami mengajak Anda mendengarkan dan meresapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Kali ini Quran Surah Al-Hasyr ayat 1 sampai ayat 4 yang akan disampaikan oleh Kori Dedi Irama.

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah. Saat ini memasuki pukul 18 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah. Tiba saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk daerah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Bacalah Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah solat. Sesungguhnya, solat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Sungguh, mengingat Allah lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Ankabut ayat 45.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Petikan dari riwayat para salaf tentang bagaimana mereka membiasakan anak-anak mereka agar jujur. Salah seorang dari kalangan salaf berkata, "Sejak aku tumbuh, aku telah dibiasakan agar jujur. Aku pergi dari kota Mekah menuju Baghdad untuk menuntut ilmu. Kemudian ibuku memberikan aku 40 dinar untuk aku gunakan sebagai belanja, dan ibuku pun berpesan agar aku jujur. Ketika kami sampai di negeri Hamadan, sekelompok perampok menyerang kami. Mereka mengambil peralatan kafilah. Salah seorang mereka datang kepadaku seraya berkata, 'Apa yang ada padamu?' Aku menjawab, 40 dinar. Ia menyangka bahwa aku bercanda. Maka ia meninggalkan aku. Tetapi ada orang lain yang melihatku sambil berkata, 'Hei kamu, apa yang kamu miliki?' Aku juga memberitahukan apa yang ada padaku, yaitu 40 dinar. Dan ia pun membawaku kepada kepala perampok. Kepala perampok pun bertanya kepadaku. Aku tetap memberitahukan kepadanya, aku memiliki 40 dinar. Kepala perampok itu pun bertanya, 'Apa yang membuatmu jujur?' Aku katakan, 'Aku telah berjanji kepada ibuku agar jujur. Aku takut melanggar janji ibuku.' Kepala perampok itu pun takut. Ia akhirnya berteriak sambil merobek-robek bajunya, 'Engkau takut mengkhianati janji ibumu. Sedangkan aku tidak takut mengkhianati janjiku kepada Allah.' Kemudian kepala perampok itu memerintahkan anak buahnya agar mengembalikan apa yang telah mereka ambil dari para kafilah itu, sambil berkata, 'Aku bertaubat kepada Allah di hadapanmu.' Dan akhirnya para anggota perampok yang lain pun berkata kepada kepala perampok, 'Engkau adalah pemimpin kami dalam hal perampokan. Maka hari ini engkau adalah pemimpin kami dalam hal bertaubat.' Semua mereka bertaubat karena kejujuran. Sesungguhnya kejujuran itu adalah keselamatan. Jika seorang hamba itu jujur, maka ia akan memetik buah kejujurannya di dunia ataupun di akhirat kelak.
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.

0: الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang ruku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 43.
1: Pro 1 RRI Mataram.
2: Pendengar Pro 1 RRI Mataram, demikian kami akhiri rangkaian Mutiara Sore. Sudah kami hadirkan untuk Anda dari pukul 17.50 menit waktu Indonesia Tengah tadi. Dan pendengar, saatnya kita memasuki rangkaian NTB Malam. Tentunya saya Korea Tanovisa masih terus membersamai Anda hingga nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kami hadirkan rangkaian NTB Malam, pendengar, mengawali dengan informasi mengenai cek fakta ya. Cek fakta malam hari ini kami hadirkan fakta di balik lagu Indonesia Raya.
3: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya, tapi tahu nggak sih? Berdasarkan sumber Kemendikbud, lagu Indonesia Raya dibuat W.R. Supratman pada umur 21 tahun setelah dirinya membaca artikel majalah Timbul terbitan Solo yang memuat sebuah kalimat. Manakah komponis Indonesia yang bisa menciptakan lagu kebangsaan Indonesia yang bisa membangkitkan semangat rakyat Indonesia? W.R. Supratman pun merasa tergugah hingga lirik dan not lagu Indonesia Raya berhasil diciptakan dengan alunan biolanya pada tahun 1924. Lirik lagu kebangsaan yang kita kenal sekarang ini juga mengalami perubahan sebanyak 3 kali. Perbedaannya terletak pada lirik versi asli yang menggunakan ejaan lama dan terdapat kata mulia-mulia yang menggantikan kata merdeka-merdeka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar Bersatu RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih masih bersama kami pendengar. Dan kita jeda dulu untuk menikmati lagu-lagu malam hari ini, karena saat ini kita akan dengarkan kumandangan Zanisha dari Kota Mataram dan sekitarnya, memasuki pukul 19:28 waktu Indonesia Tengah.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Berkat atau beban? Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkat. Tapi harus membersihkannya setiap hari, itu adalah beban. Jika seseorang mempunyai bayi, itu adalah berkat. Tapi harus bangun tengah malam untuk mengurusnya, itu adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkat. Tapi harus belajar dengan keras untuk mendapatkannya, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkat. Tapi harus setiap hari merawat serta memelihara kesehatannya, itu adalah beban. Berkat dan beban adalah suatu paket yang tidak dapat dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkat, tapi juga

juga harus mendapatkan beban. Jika kita memusatkan perhatian kita kepada beban, maka kita tidak pernah merasakan adanya berkat. Tapi, apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkat yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Sebab itu, bersyukur setiap hari karena tiap hari adalah berkat. Kekecewaan adalah produk dari pengharapan yang salah. Jika kita terus membiarkan kekecewaan selalu ada dalam pikiran kita, maka kita sendirilah yang rugi. Dimanapun kita berada, pasti ujungnya akan terus merasa kecewa. Yang perlu diperbaiki adalah pengharapan kita yang salah. Diubah menjadi pengharapan yang benar. Caranya, belajarlah fleksibel dan mensyukuri apapun yang terjadi. Air yang bening tanpa sesuatu di dalamnya, walaupun diaduk-aduk seperti apapun, tidak akan menjadi keruh. Mungkin hanya berputar, beriak, bergelombang, tapi tidak akan berubah warna. Berdamailah dengan ketidaksempurnaan dan kekecewaan.

0: Cepetan, nanti kita terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Eh, jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijaklah dalam penggunaan energi listrik.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar Pos 1 RRI Mataram, saya tuntaskan kebersamaan kita hari ini pendengar di 24 Agustus 2026. Selamat melanjutkan aktivitas malam hari ini, selamat melanjutkan istirahat Anda juga. Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan pastinya juga segala hal yang Anda inginkan, yang Anda harapkan selalu tercapai. Amin ya Rabbal Alamin. Baik pendengar, nanti ada rekan saya Benny Pratama yang selanjutnya akan menemani Anda di rangkaian NTB Malam hingga tutup siaran nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kami hadirkan Warta Berita dari RRI Pro 3. Tetaplah bersama kami. Saya Kuryatun Nafisa pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai jumpa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya.
2: Yang ditakutkan oleh teman-teman adalah, begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi, dengan KPI.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
3: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran lahan. Instruksi itu disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Posko Aju, Lanut TNI Angkatan Udara Rusmin Nuryadin, Pekanbaru Riau siang hari tadi. Presiden meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen melakukan penyelidikan terhadap korporasi yang diduga terlibat.
1: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelijen selidiki. Ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main ya, tolong.
3: Sementara itu dalam rapat yang sama, Kapolda Riau Heri Heriawan melaporkan penanganan hukum kasus karhutla sejak 2025. Tercatat 94 laporan polisi dengan 106 tersangka. Khusus untuk tahun ini, terdapat 33 laporan polisi dan 36 tersangka. Kapolda juga melaporkan 5 korporasi telah mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak memenuhi kewajiban pencegahan karhutla.
4: Tahun lalu ada 5 korporasi yang sudah dilakukan penegakan hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak, karena mereka tidak memenuhi kewajibannya seperti membuat menara pantau saat ini atau kewajiban bagaimana ada tim reaksi cepat kalau seandainya ada titik api atau ada fire spot yang muncul di lokasinya.
3: Presiden Prabowo kemudian meminta nama-nama korporasi tersebut kembali didalami. Selain korporasi, Presiden juga meminta pencegahan pembakaran diperkuat di tingkat masyarakat. Pemerintah daerah bersama TNI dan Polri diminta membantu masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan agar tidak menggunakan cara-cara membakar. Penegakan hukum dan pencegahan ini dilakukan bersamaan dengan penanganan 7 titik api yang masih terbakar di Riau. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan peninjauan ke lokasi terdampak karhutla di Pulau Sumatera. Setelah menyelesaikan agenda di Riau, Presiden Prabowo langsung bertolak ke Palembang, Sumatera Selatan untuk melanjutkan rapat koordinasi penanganan karhutla lainnya. Dari Pekanbaru, Riau, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Kalimantan Tengah menyelidiki keterlibatan 4 perusahaan dalam kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran lahan, 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
5: Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami.
6: Polda Kalimantan Tengah membidik 4 korporasi atau perusahaan yang diduga terlibat akibat kelalaian dalam kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. 4 perusahaan yang mayoritas bergerak di sektor perkebunan itu berada di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur dan Pulang Pisau. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan penindakan terhadap perusahaan perkebunan menjadi bagian dari langkah penegakan hukum sejalan dengan arahan Presiden RI dan Kapolri untuk mempercepat penuntasan karhutla di Kalimantan Tengah. Selain 4 perusahaan, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran karhutla yang kini tengah diselidiki. 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka.
5: Proses penyelidikan itu kurang lebih ada 51 kasus yang sedang kita selidiki. Kemudian ada kurang lebih 13 yang naik ke penyidikan, itu ada 8 kasus. Dan tersangka yang ditetapkan ada kurang lebih 13 tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami untuk bagaimana keterlibatan ataupun ada kelalaian atau kesengajaan di dalam kebakaran hutan ini.
6: Ya. Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Hendriku Satria Budi, menegaskan bahwa sebagian besar karhutla yang terjadi saat ini sengaja dibakar. Beberapa pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Hendrikus juga mengapresiasi penangkapan yang dilakukan oleh aparat lantaran meskipun pihaknya menemukan beberapa bukti pembakaran, namun tidak bisa melakukan penangkapan.
7: Kewenangannya ada di Polri ya. Kalau kami tugasnya hanya memadamkan, mengedukasi masyarakat supaya tidak terjadi pembakaran lahan.
8: Tapi informasi itu apa memang benar pelaku itu yang...
7: Harusnya ya, saya senang kalau memang bisa ditangani. Karena memang karhutla ini tidak mungkin muncul sendiri tanpa ada pelaku yang tidak bertanggung jawab.
6: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menilai penanganan karhutla tahun ini menunjukkan perkembangan positif berkat sinergi seluruh unsur Satgas. Sejak awal musim kemarau, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, patroli rutin, pengecekan embung, hingga pembangunan sekat kanal. Hasilnya, luas karhutla di Kalimantan Tengah disebut turun jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah pusat kembali mengirim bantuan logistik warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Selain itu, pemerintah juga mengirimkan logistik untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
9: Arahan Bapak Presiden sangat jelas.
10: Presiden Prabowo Subianto kembali menginstruksikan untuk pendistribusian bantuan logistik. 6 pesawat TNI Angkatan Udara telah diberangkatkan untuk membawa bantuan logistik ke Nusa Tenggara Timur NTT dan Kalimantan pagi tadi. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan, 6 pesawat TNI rinciannya adalah 3 pesawat menuju NTT, tepatnya ke Labuan Bajo dan Momere, membawa 31 ton logistik siap makan berupa biskuit, wafer, protein bar, roti, bagi kebutuhan pangan lainnya serta mainan untuk anak-anak. Adapun 3 pesawat lainnya ke Kalimantan dengan tujuan Pontianak, Palangkaraya dan Banjarmasin dengan membawa 500 unit mesin pompa air untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan lahan gambut. Penjelasan Seskap Teddy disampaikan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta hari ini.
11: Kembali diberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. Diterbangkan 31 ton logistik bantuan makanan siap makan, membawa 500 unit mesin pompa air yang merupakan bagian dari 2000 mesin pompa air, yang mana kemarin ini adalah permohonan dari para gubernur di Kalimantan yang langsung diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk segera dikirim sesegera mungkin.
12: Saya ingin menyampaikan terkait gempa.
10: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan masih terjadi ribuan gempa susulan yang mengakibatkan masyarakat lebih memilih mengungsi di luar rumah. Jumlah pengungsian mencapai 180.327 jiwa. Kepala BNPB meminta masyarakat untuk tidak mempercayai berita bohong tentang terjadi tsunami.
12: Yang terjadi sampai hari ini ada 6.409 kali gempa. Ini mengakibatkan sampai hari ke-8 terjadinya gempa Flores, ini masyarakat masih banyak yang takut sehingga tetap mengungsi di luar rumah meskipun rumah-rumahnya tidak terdampak atau rusak ringan.
10: Adapun untuk korban meninggal dunia akibat gempa di NTT mencapai 100 orang dan korban luka 1.603 jiwa. Seskap Teddy menegaskan pengiriman bantuan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus hadir di tengah masyarakat yang menghadapi situasi bencana. Dukungan logistik dan peralatan akan terus disalurkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama BMKG menyiapkan modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah ancaman kekeringan dan fenomena El Nino. Laporan selengkapnya bersama reporter RRI IKN Andrea Strisno.
13: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN terus mengantisipasi kekeringan dan potensi kebakaran hutan maupun lahan di kawasan Nusantara melalui operasi modifikasi cuaca. Operasi ini dilakukan dengan menaburkan bahan semai garam di dalam awan potensial hujan. OIKN bersama TNI Angkatan Udara, BMKG, BPBD, dan sejumlah instansi terkait sudah melakukan operasi ini di wilayah Kalimantan Timur dan IKN sejak Sabtu 22 Agustus lalu. Pada penerbangan pertama, pesawat Kasa 212A2105 diberangkatkan dari Base Ops Lanut Domber Balikpapan dengan membawa 800 kg bahan semai NaCl menuju awan potensial di kawasan utara IKN. Hasil penyemaian mulai mengubah struktur awan di atas Nusantara dan membuat kondisi langit lebih mendung, meski hujan belum juga turun hingga Senin siang. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, OIKN telah berkoordinasi dengan BMKG dan TNI Angkatan Udara untuk menyiapkan modifikasi cuaca lanjutan jika kondisi kekeringan semakin parah.
14: Jadi insya Allah untuk menghadapi kekeringan ini kita sudah siap dan saya sudah siapkan juga untuk modifikasi cuaca. Ya, saya sudah telepon dengan Pak Seto BMKG, telepon Pak KSAU untuk pinjam pesawatnya. Kami sudah kirim surat ke Panglima, jadi saya siapkan sekarang. Jadi kalau saya kira kalau untuk kekeringan, untuk El Nino ini, IKN kami sudah siap untuk emergensinya.
13: Sementara itu, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, penanganan kekeringan melibatkan BMKG dan sejumlah instansi pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Mirna, modifikasi cuaca menjadi salah satu langkah yang realistis untuk mendatangkan hujan di tengah kondisi kekeringan.
15: Karena saya kira tidak ada hal yang lain yang bisa kita lakukan ya untuk masalah kekeringan ini kecuali memang ada hujan.
13: Selain mengantisipasi karhutlah, modifikasi cuaca juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan air di kawasan IKN. Hujan yang dihasilkan diharapkan dapat mengisi kolam retensi, embung serta indeks paku semoy yang menjadi salah satu sumber air bagi kebutuhan masyarakat di kawasan Nusantara. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah IKN memperkuat ketahanan air, sekaligus menekan resiko karhutlah selama musim kering. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petani di Jawa Tengah memproyeksikan hasil produksinya turun mencapai 50-70% disebabkan musim kemarau. Guna memaksimalkan produksi, para petani mengandalkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan.
16: Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya, itu kemungkinan 50%.
17: Dengan dampak musim kemarau telah dirasakan oleh petani di wilayah Jawa Tengah. Salah satu petani, Rasito, menyebut kemarau meningkatkan hama penyakit yang menyerang lahan sawahnya. Selain itu, musim kemarau juga dikeluhkan menyebabkan kekeringan lahan, krisis air irigasi, meningkatnya biaya operasional pompa air hingga ancaman gagal panen. Kendati begitu, Rasito mengaku bersyukur sebab mendapatkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga membantu proses irigasi. Berbagai upaya dilakukan guna memaksimalkan hasil produksi, diantaranya penyesuaian waktu tanam agar fase krisis tanam tidak bertepatan dengan puncak kekeringan.
16: Yang udah tanam ini ya ada itu rusak, terkena hama, mungkin penyakit asem-asemen, jadi tanamnya pada kerdil. Yang tanam duluan ya seperti ini. Alhamdulillah, sekitar 70% lah. Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya,
18: itu kemungkinan 50% ke bawah, 50% lah nanti kemungkinannya.
17: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Serindak Provinsi Jawa Tengah, Juli Emilia, menyebutkan dampak musim kemarau diklaim meski terasa namun tidak berdampak signifikan pada harga kebutuhan pokok yang masih relatif stabil. Pasokan beras di Provinsi Jawa Tengah yang ada di gudang-gudang pun dipastikan masih aman.
19: Oke, Bu, belum berdampak. Jadi kan gini, Mbak, musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya istilahnya stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang. Jadi sampai dengan saat ini bulog masih menyatakan harga atau ketersediaan beras masih cukup.
17: Berapa Bu mungkin stoknya?
19: Kalau stoknya saya nggak paham, nanti mungkin ya, tapi pasti dengan perhitungan sampai akhir tahun nanti masih cukup dan aman.
17: Lebih lanjut, Emi mengaku akan terus memastikan pasokan komoditas pertanian di Jawa Tengah aman dan harga juga stabil. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Komdigi dengan KPI. Hana Syarif melaporkan.
20: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu.
21: Komisi 1 DPR RI dalam rapat bersama Balek DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi dengan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Srijaya mengatakan, perkembangan teknologi membuat RUU Penyiaran perlu mengakomodasi berbagai platform digital. Menurutnya, definisi konten digital harus dirumuskan secara cermat sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pengawasannya.
22: Esensi dari RUU Penyiaran ini adalah broadcasting. Tapi karena ada kegentingan melihat perkembangan zaman, kita ingin memasukkan platform digital di dalam RUU Penyiaran ini. Namun secara definisi, saya rasa jangan sampai salah, karena apabila RUU Penyiaran dikaitkan dengan platform digital, yang ditakutkan oleh teman-teman adalah begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi dengan KPI.
21: Adapun Abraham menilai platform digital memiliki cakupan yang luas dan tidak hanya mencakup platform berbagi video atau media sosial. Karena itu, ia mengusulkan definisi konten digital didasarkan pada karakteristik konten, bukan semata-mata penggunaan istilah siaran. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengatakan, definisi atau ketentuan umum merupakan bagian penting dalam penyusunan undang-undang karena menjadi dasar dalam pembahasan pasal-pasal berikutnya.
20: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu considerans mengingat dan menimbang, kemudian definisi atau ketentuan umum, dan kita dalam penyusunan itu selalu sampai 2-3 kali, 4 kali pada permukaan atau pembukaan seperti considerans mengingat menimbang, kemudian ketentuan umum. Tetapi nanti setelah itu isi pasalnya itu akan lancar sekali gitu, akan mudah sekali.
21: Oleh karena itu, Bob menyebut usulan Komisi 1 tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan panja RUU Penyiaran selanjutnya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Keahlian DPR RI menyempurnakan rancangan Undang-Undang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi dengan memasukkan pengaturan khusus mengenai air minum dalam kemasan atau AMDK. Berikut laporan Eliana Zahra.
23: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam.
24: Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menjelaskan penyusunan RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses tersebut melibatkan 12 kementerian dan lembaga, 20 akademisi, pelaku usaha, asosiasi, serta organisasi non-pemerintah. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat bersama Badan Legislasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Badan Keahlian DPR RI juga melakukan telesurvei terhadap 1.000 responden dari 32 provinsi untuk mengetahui isu yang diharapkan dan kekhawatiran masyarakat terhadap pengaturan dalam RUU tersebut.
23: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam kemasan. Ya, jadi tidak fokus pada sekedar kemudian air minum dan sanitasi, tapi juga air minum dalam kemasan agar ada satu undang-undang secara khusus memang menaungi mengenai AMDK ini.
24: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima menyoroti pemerataan layanan air minum terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terluar, perbatasan, dan wilayah miskin. Ia juga menekankan harga layanan harus terjangkau tanpa mengorbankan standar kesehatan yang layak bagi masyarakat.
1: Maka kami berharap Prof dari balik ini nanti ada instruksi secara tegas kepada Badan Keahlian supaya pasal terkait pengawasan ketat terhadap penyediaan air minum sesuai dengan aspirasi yang ada. 22,4% responden menginginkan akuntabilitas yang lebih tinggi.
24: Arya juga menyoroti hasil telesurvei Badan Keahlian DPR RI mengenai sejumlah persoalan layanan air minum. Adapun sebanyak 27,2% responden menempatkan perlindungan sumber air dari pencemaran sebagai prioritas utama. Sementara 35,7% responden menilai efektivitas sanksi bagi penyedia layanan yang gagal memenuhi standar kualitas air perlu diperkuat dalam draft RUU. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Pertahanan Indonesia, Safri Syamsuddin, mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan, termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Berikut laporan Retno Mandasari.
2: Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transport.
3: Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Kerjasama tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia Tiongkok Jumat lalu di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengatakan kerjasama industri pertahanan Indonesia Tiongkok akan melanjutkan sejumlah pembahasan yang akan dilakukan sebelumnya. Salah satunya mencakup kerjasama pembangunan pabrik amunisi di Indonesia. Menurut Syafri, Tiongkok juga diharapkan dapat membantu Indonesia melalui transfer teknologi. Ia menyebut pengembangan teknologi misil dan roket tersebut ditargetkan mulai direalisasikan di Indonesia paling lambat pada 2027.
2: Kita akan kerjasama dengan misil, roket, dan sebagainya. Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer teknologi agar supaya kita bisa membangun pabrik bersama-sama di Indonesia.
3: Menteri Pertahanan Syafri mengungkapkan selain industri pertahanan, Indonesia dan Tiongkok juga terus mengembangkan kerjasama di bidang latihan militer. Salah satunya melalui Heping Garuda yang dijadwalkan berlangsung sekitar bulan September-Oktober 2026.
2: Heping Garuda di sekitar September-Oktober. Saya kurang jelas ya, mungkin lokasinya di sekitar Sumatera.
4: Apakah Indonesia Tiongkok aja atau ada negara lain untuk Heping Garuda?
2: Heping Garuda Indonesia dengan China.
3: Sementara pertemuan 2+2 Indonesia Tiongkok yang berlangsung di Kementerian Luar Negeri Jakarta turut dihadiri Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun, Menteri Luar Negeri Sugiono, serta Menteri Luar Negeri Wang Yi. Pelaksanaannya dilakukan setelah dialog strategis komprehensif atau CSD pertama Indonesia Tiongkok di lokasi yang sama.
2: Ini paling lambat 2020.
3: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita akan kerjasama di dalam.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Derby London Barat Fulham lawan Chelsea warnai pertemuan dua sahabat Arbeloa dan Alonso di Liga Inggris musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Haris Mariski.
5: Laga penutup pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 akan menyajikan derby London Barat antara Fulham dan Chelsea di Craven Cottage dini hari nanti. Pertandingan ini menandai era baru bagi kedua tim dengan pelatih anyar asal Spanyol. Fakta menarik dari laga ini adalah adu taktik dua pelatih baru yang merupakan mantan rekan setim saat bermain di Liverpool dan Real Madrid. Alvaro Arbelo merupakan suksesor Marco Silva yang hengkang ke Benfica. Sementara Xabi Alonso memulai petualangan domestik pertamanya bersama The Blues. Jelang laga, Arbelo menyatakan timnya merasa siap dan percaya diri menghadapi laga ini.
6: Yang kami telah bekerja sangat keras selama pramusim bersama para pemain saya. Jadi saya sangat menyukai sikap mereka. Mereka terbuka untuk belajar, juga terhadap ide-ide baru, dan saya sangat menyukai sikap mereka, seperti yang saya katakan. Jadi kami merasa siap untuk pertandingan besar Senin ini. Kami merasa nyaman dan percaya diri.
5: Di sisi lain, Xabi Alonso berambisi membawa timnya mencapai posisi yang tinggi di liga.
6: Ambisi kami mencapai posisi setinggi mungkin. Jadi mari kita lihat di mana posisi kita pada bulan Mei mendatang, tetapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Jadi untuk itu, Anda perlu mengumpulkan poin dan menang sejak awal, itulah tujuan kami.
5: Dalam pertemuan terakhir kedua tim, Fulham menang 2-1 di Craven Cottage atas Chelsea pada Januari 2026. Sayangnya Fulham akan kehilangan Joakim Anderson akibat kartu merah dan Tom Kearney yang cedera lutut. Sedangkan Chelsea tanpa kehadiran Wesley Fofana akibat sanksi, Jordan Henderson absen, kemudian Danny Welbeck yang masih diregukan. Dari Jakarta, Karis Maritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lelung hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lintas informasi pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, pencegahan pernikahan anak di Desa Gapuk, Lombok Barat diarahkan tidak berhenti pada kegiatan penyuluhan. Queen Mataram mendorong masyarakat memilih kelompok yang dapat melanjutkan edukasi sekaligus pengingat ketika muncul potensi perkawinan usia anak. Wakil Rektor 3 UIN Mataram, Profesor Jumarim, mengatakan edukasi yang dilakukan sekali tidak cukup untuk mengubah pola pikir masyarakat. Kesadaran harus dirawat melalui kelompok yang memiliki ruang untuk berdiskusi dan juga menyampaikan kembali pengetahuan kepada lingkungan di sekitarnya.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila harus betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal, mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Di balik senyum yang setiap hari muncul di layar kaca, tidak semua kehidupan berjalan seindah yang terlihat. Ada keluarga yang memilih diam demi menjaga anak-anaknya. Ada pasangan yang bertahan di tengah badai kabar yang terus menghantam. Dan ada saat ketika sebuah rumah tangga diuji bukan hanya oleh masalah dari dalam, tetapi juga oleh suara di dunia luar.
1: Selamat malam semuanya, terima kasih sudah membersamai kami dan semoga hari ini membawa kebahagiaan.
2: Mas, ponselnya dari tadi nggak berhenti bunyi loh.
1: Berita lagi ya?
2: Lebih parah, sekarang semua portal nulis kalau rumah tangga Mas sedang retak.
1: Padahal tidak ada satupun yang dari kami yang bicara.
2: Justru itu, diam sekarang dianggap membenarkan semuanya.
1: Kadang aku capek, orang cuma lihat kami tersenyum di TV, tapi... gak pernah tahu ya rasanya pulang dengan kepala penuh tekanan ini.
3: Capek ya?
1: Bukan capek kerja sih.
3: Tapi capek baca komentar orang.
1: Iya dek.
3: Aku juga.
1: Setiap hari mereka menilai rumah tangga kita seolah mereka tinggal di rumah kita ya.
3: Malah ada yang bilang kita pura-pura bahagia.
1: Ada juga yang bilang kita tinggal tunggu pengumuman.
3: Iya, padahal kan kenyataannya...
1: kita cuma sama-sama sedang lelah.
0: Editor minta berita paling panas nih hari ini.
4: Rumah tangga si Arya kan lagi trending.
0: Ada konfirmasi?
4: Belum.
0: Kalau belum ada jangan bikin judul yang menghakimi dong.
4: Tapi kan pembaca suka yang kayak gitu-gitu.
0: Ih, belum tentu yang disukai itu benar loh.
1: Masih belum tidur, Yang?
3: Lagi baca komentar.
1: Jangan dibaca.
3: Tapi susah.
1: Emang mereka bilang apa?
3: Katanya aku sudah berubah.
1: Katanya aku sibuk sendiri.
3: Coba lihat ini. Katanya kita tinggal menunggu waktu loh.
1: Dan yang paling sedih, mereka bicara seolah tak.

0: Kenapa, Bu?
1: Karena ibu itu lebih percaya melihat mata kalian daripada membaca berita. Masalah itu pasti ada, Nak.
0: Iya, Ibu.
1: Tapi jangan biarkan orang luar menentukan akhir cerita keluarga kalian.
2: Iya, Bu. Kami sedang berusaha.
1: Rumah tangga bukan soal siapa yang paling benar. Rumah tangga itu soal siapa yang mau tetap duduk bersama mencari jalan keluar.
3: Mas Arya, Mas Arya minta waktunya sedikit.
0: Silakan.
3: Gini Mas Arya nih, mohon konfirmasinya nih Mas Arya. Benar gak sih rumah tangga Mas Arya ini sedang bermasalah?
0: Lah, semua keluarga itu punya ujian.
3: Oh, terus juga nih pertanyaannya juga apakah akan berpisah Mas Arya?
0: Saya tidak ingin menjawab berdasarkan emosi ya. Yang bisa saya katakan, saya masih menghormati keluarga saya.
2: Mas, tadi aku lihat wawancaramu.
0: Terus adik marah?
2: Enggak.
0: Aku cuma tidak mau anak-anak nanti membaca berita yang macam-macam, dek.
2: Iya, aku juga.
0: Kalau akhirnya kita berhasil melewati ini, aku ingin itu karena kita saling memperbaiki, bukan karena tekanan orang ya.
2: Iya, Mas.
4: Mas, sponsor mulai nanya tuh.
0: Alah, mereka takut citra buruk itu.
4: Oh, iya kayaknya ya.
0: Lucu ya, saat kita sukses, semua ingin dekat. Nah, saat ada masalah kayak gini, semua ingin tahu. Hujan gini, masih ingat waktu kita belum terkenal ya?
2: Iya, Mas. Kita kan naik motor berdua.
0: Hujan-hujanan.
2: Terus makan mie instan, itu enak banget.
0: Bahagia.
2: Iya ya, karena waktu itu kan gak ada kamera.
0: Sekarang semuanya direkam.
2: Sekarang itu bahkan kesedihan juga direkam.
1: Nak, ibu mau nanya. Masih ada rasa sayang?
0: Masih, Bu.
1: Alhamdulillah. Kalau begitu, masih ada harapan, Nak.
3: Ya, silakan Mas Arya.
0: Saya belajar satu hal ya. Tidak semua yang viral itu adalah kenyataan. Tidak semua yang diam berarti menyerah. Dan tidak semua keluarga harus menjelaskan setiap luka kepada publik. Kami memilih menyelesaikan semuanya secara baik-baik sebagai keluarga. Mohon doanya. Terima kasih.

Keluarga bukan panggung pertunjukan. Tidak semua pertengkaran harus disiarkan. Tidak semua air mata harus dipertontonkan. Di zaman ketika media sosial mampu menghakimi dalam hitungan detik, empati menjadi sesuatu yang semakin berharga. Karena di balik setiap kabar yang beredar, selalu ada manusia yang sedang berjuang menjaga hatinya. Keluarga bukan panggung pertunjukan. Tidak semua pertengkaran harus disiarkan. Tidak semua air mata harus dipertontonkan. Di zaman ketika media sosial mampu menghakimi dalam hitungan detik, empati menjadi sesuatu yang semakin berharga. Karena di balik setiap kabar yang beredar, selalu ada manusia yang sedang berjuang menjaga hatinya. Dan seringkali, kemenangan terbesar bukanlah ketika berhasil membungkam gosip, melainkan ketika sebuah keluarga masih memilih saling mendengar, saling menghargai, dan tetap berjalan bersama melewati badai.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar. Kembali dokter kita di Pro 1 RRI Mataram hadir untuk Anda hari ini di hari Senin 24 Agustus 2026. Seperti biasa ada Ibu Dokter Reni Bunyamin yang akan menemani kita di dokter kita untuk malam hari ini. Dan tentunya ada saya Bini Pratama. Anda nanti bisa bertanya seputar masalah kesehatan ya di 081-802-056-000 atau di 634-823. Kita sapa dulu Bu Dokter malam hari ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Dokter.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bagaimana kabarnya Bu Dokter, sehat nggih?
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah sehat. Ya, Bu Dokter, kita ada dua momen besar ini di masih di bulan Agustus, tentunya momen perayaan kemerdekaan dan juga sudah masuk di bulan Rabiul Awal. Ini artinya banyak yang dalam tanda kutip katanya Bu Dokter ya, bulan perbaikan gizi katanya Bu Dokter ini.
4: Ya. Nasi Rasul.
3: Iya Bu Dokter. Nah, jadi kayaknya ini asik kalau kita ngobrol seputar masalah penyakit mah ini Bu Dokter ya. Masalah ya. Kesehatan lambung. Nah Bu Dokter, ini semua apa ya? Semua penyakit yang berkenaan dengan lambung ini apakah otomatis disebut penyakit mah Bu Dokter?
4: Enggak juga ya. Jadi yang berkaitan dengan pencernaan sebetulnya ya. Jadi pencernaan itu kan mulai dari mulut dulu. Kemudian ke arah kerongkongan, masuk ke lambung, kemudian masuk lagi ke usus 12 jari atau usus kecil, masuk ke usus besar, lanjut ke pembuangan gitu kan. Jadi itu adalah rangkaian dari saluran pencernaan kita. Jadi semuanya, awalnya itu pasti bermula dari mulut dulu. Kita mau makan enak, kalau kita mau makan yang digoreng, mau makan yang manis, itu hanya untuk memuaskan mulut aja kan? Ya apa enggak?
3: Nah, betul Bu Dokter.
4: Kalau udah lewat, udah. Enggak akan ada rasa apa-apa lagi. Paling rasa kenyang atau rasa lapar. Iya kan? Yang manis, yang kita ingin, yang kita rasakan. Mulai dengan pengecapan, yang di mulut aja. Kalau kita ingat misalnya, wah iya kalau saya makan gorengan nih nanti kolesterol saya naik. Ya. Kalau saya makan yang terlalu banyak yang manis-manis, mungkin nanti gula darah saya naik. Kalau ingat itu mungkin kita akan nyetop. Tapi banyak dari kita yang tidak ingat. Yang hanya kita ingat adalah kenikmatan saat kita mengkonsumsi makanan tadi. Itu kan?
3: Iya, Bu Dokter. Nah, sebelum kita lanjut, Bu Dokter, sudah ada yang bergabung. Kita sapa dulu.
4: Silakan.
3: Selamat malam, dokter kita.
5: Selamat malam, dokter kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tumben ini Bang Fajar. Silakan Bang Fajar langsung ke Bu Dokter.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
5: Izin bertanya ini, apakah benar bahwa kalau mandi itu dalam keadaan berkeringat. Itu kata orang-orang di sini itu tidak bagus. Karena apa namanya?
3: Suhu badan lagi panas, Bang Pajar ya?
5: Nah, apa bersimbangnya itu? Jenuak.
3: Oh, bisa dikhawatirkan kayak panu gitu, Bang Pajar ya?
5: Ya, katakan yang di sini. Apakah benar atau betul itu mandi dalam keadaan berkeringat ini? Menurut medis. Terima kasih, Bang Beni.
3: Terima kasih, Bang Fajar.
5: Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mandi saat berkeringat, Bu Dokter, apakah benar ini bisa menyebabkan penyakit kulit?
4: Justru kalau keringatnya dibiarin dalam waktu lama, bisa terjadi panu. Tapi kalau dibersihkan, enggak. Tapi biasanya gini, kalau habis berkeringat itu sebaiknya kita mendinginkan badan kita dulu gitu ya. Karena habis keringat kan kita habis lari kah, habis melakukan suatu kegiatan, kita cooling down dulu gitu loh. Kita istirahatkan dulu, kita pakai handuk dulu, ganti mungkin bajunya dengan baju yang lebih yang kering timbang yang basah tadi kan. Nah setelah itu baru kita mandi. Aman itu, gak masalah. Ya, tapi jadi yang kalau katanya berkeringat kemudian kalau mandi bisa menimbulkan penyakit kulit itu pasti enggak. Pasti itu hoax saja.
3: Mitos, Bu Dokter ya.
4: Mungkin mitos, mungkin karena di enggak semua orang akan berpendapat sama ya. Kalau semua orang berpendapat sama, mungkin itu kita sebut dengan mitos.
3: Tapi kalau dari kesehatan memang tidak ada dasarnya, Bu Dokter ya.
4: Enggak ada.
3: Baik, itu Bang Fajar ya, jadi tidak perlu khawatir ya nanti kalau habis berolahraga atau habis beraktivitas berkeringat, mendinginkan dulu suhu badan, habis itu boleh mandi. Baik, kita lanjut Bu Dokter. Jadi kalau untuk mah sendiri Bu Dokter, ciri-cirinya yang bisa kita kenali yang membedakan dengan penyakit pencernaan lain ini apa Bu Dokter?
4: Biasanya kan kalau ada sesuatu gangguan pada lambung, yang kita rasakan adalah kembung, nyeri. Udah, apalagi? Nyeri sama kembung biasanya dua itu yang paling sering ya. Paling sering kita rasakan gitu.
3: Berarti ini sama enggak Bu Dokter? Kalau misalnya sekarang banyak yang sebut dengan GERD atau asam lambung naik katanya. Itu bagian dari mah juga berarti Bu Dokter ya?
4: Betul, asam lambung adalah zat yang bekerja di lambung. Yang tugasnya adalah yang membantu pencernaan kita, gitu kan. Sehingga jumlah dari asam lambung itu tergantung dari banyaknya makanan yang kita konsumsi. Dan halus tidaknya makanan yang kita konsumsi. Jadi kalau misalnya makannya kita kecepatan, berarti kan banyak tuh yang masuk. Pasti asam lambung yang diperlukan juga lebih banyak. Kemudian yang kedua, kalau kita makannya tanpa dikunyah dengan lama, maka masuk itu dalam keadaan kasar. Sehingga lambung akan bekerja lebih keras lagi. Sehingga mau tidak mau harus ditambah asam lambungnya. Jadi kumat asam lambung, lambungnya naik, itu adalah akibat dari kita sendiri loh yang menyebabkan itu terjadi. Makan terlalu cepat, makan terlalu keburu-buru sehingga ngunyahnya cuma beberapa kali kunyahan, selesai. Telan gitu kan.
3: Ya, ini kayaknya berkaitan Bu Dokter ya. Saya beberapa hari yang lalu ngobrol sama teman, dia bilang, saya makan lumayan teratur, kayak gak pernah terlalu telat, dia bilang. Tapi suka tiba-tiba kambuh mahnya, suka tiba-tiba nyeri gitu di bagian lambungnya. Ini kenapa ya? Dibilang bisa jadi penyebabnya seperti yang tadi Bu Dokter ya?
4: Iya, makannya terlalu cepat, walaupun tepat waktu tapi cepat. Kan kita harus ingat 3J, jam makan, jenis makanan, jumlah, dan cara makan. Jam makan terpenuhi. Jenisnya mungkin banyak yang pedas. Terus jumlahnya banyak. Cara makannya cepat. Nggak dikunyah, langsung telan gitu kan. Bisa terjadi itu.
3: Kalau dari jenis makanan, ada nggak yang memicu, Bu Dokter? Artinya makanan yang terlalu asam kah? Makanan yang terlalu pedas?
4: Iya. Betul, itu dua itu. Yang terlalu-terlalu, terlalu pedas, terlalu asam, pecut gitu kan. Itu menyebabkan akhirnya gangguan pada lambung.
3: Di beberapa kasus ada yang sampai bilang nyerinya sampai ke ulu hati. Nah ini memang apa namanya, karena saraf atau seperti apa, Bu Dokter?
4: Karena apa?
3: Karena mungkin kenapa bisa sampai sakitnya itu ke ulu hati gitu pas?
4: Iya kan, ulu hati itu awal dari lambung kan? Lambung itu awalnya di ulu hati. Nah, kemudian kalau misalnya asam lambungnya banyak, pada saat kita mengunyah atau mencerna makanan si lambungnya, kan dia akan melakukan gerakan-gerakan seperti memompa gitu kan. Nah, kalau asam lambungnya banyak, itu pas waktu dia memompa itu seakan-akan asam lambungnya naik ke arah ulu hati, yang itu merupakan ujung dari atau tempat mulainya lambung, yang biasanya di situ ada semacam katup ya, bukan katup sih, apa kita sebutnya? Kita sebutnya sphincter. Sphincter itu seperti ujungnya balon. Ujungnya balon kita selalu mengikat ya. Kalau kita habis tiup balon itu kita ikat kan?
3: Oh iya.
4: Nah di situnya. Kemudian terjadi asam lambungnya naik ke situ, terasa nyeri pastinya. Karena apa? Yang tahan asam lambung ya di lambung. Di luar lambung itu enggak. Makanya kenapa kalau ada asam lambung, kemudian sphincternya itu akan mengkerut gitu. Sehingga tertutup di bagian atas. Tapi kalau udah kebanyakan, bisa kena. Sampai langsung naik ke atas, ke bagian atas. Lebih atas lagi dari pintu masuk lambung tadi. Dan itu kan kerongkongan tidak didesain oleh Allah untuk tahan asam lambung. Yang tahan asam lambung ya di lambung aja. Dengan jumlah yang sesuai.
3: Itu kemudian menyebabkan rasa sakitnya bisa lebih atas dari ini ya, dari wilayah lambung, Bu Dokter ya?
4: Betul, betul. Lebih ke atas kan terasanya. Seperti terbakar gitu lah.
3: Dan kalaupun misalnya nyerinya terasa di lambung, itu bisa jadi ada lecet atau apa, infeksi di lambung, Bu Dokter ya?
4: Ya, betul. Itu yang kita sebut dengan peradangan pada lambung, yang kita sebut dengan gastritis, atau juga kita sebut dengan tukak lambung. Jadi ada luka di situ karena asam lambungnya kebanyakan. Kan biasanya kita itu sudah menyiapkan asam lambung dalam jumlah tertentu pada jam tertentu, di mana kita makan biasanya jam berapa. Nah, di situ dia sudah siap. Tapi kalau kita kebanyakan makannya, jadi banyak yang dimasukkan, kemudian kasar, lambung sudah menyiapkan asam lambung yang lebih banyak. Karena kebiasaan kita makannya cepat. Kunyahnya juga nggak lama. Sehingga masuk dalam keadaan kasar. Sehingga lambung sudah terbiasa dengan jumlah makanan yang banyak dan kasar. Akhirnya asam lambungnya disiapkan lebih banyak dari biasanya. Nah kemudian apalagi kalau misalnya terus makannya terlambat. Dia udah nyiapin banyak, makan kita terlambat. Nah itu yang bisa menyebabkan si asam lambung juga merusak dinding dalam lambungnya. Sehingga terjadi luka gitu. Nyeri juga di daerah lambungnya.
3: Berarti misalnya Bu Dokter, kalau untuk orang yang sedang diet ini, dari kan dia akan mengurangi porsi makanan, Bu Dokter ya. Sementara seperti tadi misalnya produksi asam lambung itu masih menyesuaikan sama pola makan sebelumnya. Berarti tidak boleh langsung dari porsi makan yang banyak langsung tiba-tiba dipotong menjadi sedikit sekali, Bu Dokter ya?
4: Nah, itu diet yang salah. Ya, diet itu bukan berarti kita mengurangi atau ngekat jumlah makanan kita. Bukan seperti itu sebetulnya. Tapi justru kita bagaimana mengatur komposisi dari makanan yang kita konsumsi. Contohnya, kalau kita biasanya makan itu yang dimasukin apa dulu ke dalam piring?
3: Nasi biasanya, Bu Dokter.
4: Nasi. Biasanya nasi itu berapa centong? Ayo. Kok kita lihat nih, orang kebiasaan. Kebiasaan orang ya, makan itu berapa centong biasanya?
3: 2-3 kayaknya, Bu Dokter.
4: 2-3 centong nasi kan ya.
3: Iya.
4: Nah, setelah itu kita ngambil lauk. Lauknya paling ayam. Terus apa lagi? Mie goreng. Ya kan? Perkedel. Apa lagi?
3: Tahu tempe tapi goreng.
4: Nah, goreng lagi kan? Nah, sayurnya kalau di pesta ada sayur? Paling capcay. Ya, capcay juga enggak semuanya sayur kan?
3: Tumis juga, Bu. Tumis tapi digoreng juga, Budak. Digoreng juga, Budak.
4: Iya. Ada yang nyiapin misalnya kangkung rebus, tauge rebus. Enggak ada kan? Pesta tuh enggak ada. Sehingga kita bisa lihat bahwa porsi yang banyak itu adalah nasi yang merupakan karbohidrat. Nah, kalau orang yang diet seharusnya porsi nasi dikecilin menjadi 3 sendok juga, tapi sendok makan, bukan centong nasi. Nah, kemudian yang namanya protein justru dipenuhkan. Separuh piring kita penuhkan dengan protein. Tahu, tempe, ikan, ayam, telur, masukin di situ. Dan yang satunya lagi, isi dengan sayur. 30% dari isi piring kita adalah sayur. Itu dulu. Sehingga pasti kita kenyang itu. Nggak mungkin lapar. Jadi orang diet tidak boleh lapar.
3: Oh, berarti bukan ininya, Bu Dokter ya. Bukan porsinya yang tiba-tiba dibuat jadi sedikit gitu dari banyak, Bu Dokter,
4: bukan,
3: ya.
4: Bukan. Nah, komposisinya yang harus kita rubah.
3: Oke, ini mudah-mudahan bisa dimengerti oleh kita semua ya, bahwa diet itu tidak menyiksa ya, tapi harus menyehatkan, Bu Dokter ya.
4: Betul. Tidak, intinya adalah diet itu tidak boleh lapar.
3: Nah, di penanganan awal, Bu Dokter, untuk gejala mah ini sebelum dia biar nggak dikit-dikit langsung panik ini, salah satunya mungkin, Bu Dokternya nanti dikoreksi kalau salah, katanya kalau lagi kumat itu jangan berbaring tapi sebaiknya itu duduk dulu, Bu Dokter, ketika gejalanya datang.
4: Bukan gejala datang ya, kalau habis makan jangan berbaring.
3: Oke.
4: Kalau habis makan jangan berbaring. Karena kalau habis makan kan lagi bekerja dia tuh. Kalau berbaring maka asam lambungnya akan lebih ke arah yang lebih rendah. Yaitu ke arah kepala mungkin ya, ke arah atas lah ya. Bukannya ke bawah, ya harusnya kan dia ke bawah.
3: Kemudian apa lagi ini, Bu Dokter, yang bisa kita lakukan di penanganan pertama ketika gejala mah ini kambuh?
4: Gejala mah kambuh. Ya pastinya orang yang sering kena penyakit ini pasti punya obat-obatan tertentu dong. Pasti di rumahnya pasti ada dah. Obat seperti misalnya antasida, sukralfat itu pasti ada. Nah, pertolongan pertama ya itu dulu. Antasida. Untuk melapisi, gitu kan.
3: Di gejala lanjutan Bu Dokter, ini ada misalnya kayak kolik nih Bu Dokter ya?
4: Iya, kolik itu nyeri perut.
3: Itu nyeri perut. Itu buka masih bagian dari mah atau sudah beda lagi Bu Dokter?
4: Udah lebih ke bawah lagi.
3: Oh, baik. Baik Bu Dokter. Sebelum kita lanjut sudah ada yang bergabung, kita sapa dulu. Selamat malam Dokter kita.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dokter kita.
3: Halo Mbak Maya, silakan langsung ke Bu Dokter.
6: Ya, gini Bu Dokter, tanahnya misalnya sekarang sayur kita tahu kan, terus ada sayur yang lain kayak ini kayak bayam misalnya, ya di mana-mana yang lebih baik bayam atau kangkung, ya pokoknya sejenis daun-daunan dah, misalnya sayur kita dua kan, tahu sama sayur bayam misalnya, mana yang lebih baik, apakah dua-duanya atau satu misalnya, ini yang mana yang lebih baik. Cuman itu aja Bu Dokter.
3: Pemilihan ya. Pemilihan kandungnya atau pemilihan sayurnya Mbak Maya?
6: Sayurnya.
3: Oh, sayurnya, oke. Okay.
6: Sayur tiap hari.
3: Baik.
6: Ya, yang mana yang lebih baik tiap hari itu saya. Iya dah. Yuk, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Maya.
4: Iya. Iya, jadi kalau sayur itu jangan satu macam. Ya. Jadi kalau saya selalu menganjurkan adalah pelangikan piringmu. Berarti sayur itu harus bermacam-macam warnanya. Ada sayur hijau, ada yang putih, ada yang ungu, ada yang oranye, ada yang merah. Ada nggak sayur merah?
3: Wortel, oranye Bu Dokter.
4: Oranye
3: ya.
4: Ya, paprika itu kan bisa kita masukkan dalam sayur ya. Paprika, ada paprika merah, paprika kuning gitu kan. Jadi di dalam sayur itu jangan hanya satu macam. Ya banyak orang yang takut, aduh saya nggak berani makan kangkung nanti asam urat. Nah, pelangikan sayurnya gitu ya. Jadi macam-macam, jadi dia sedikit-sedikit-sedikit tapi dalam jumlah yang cukup 30% di dalam piring kita. Jadi jangan satu macam. Yang baik itu bermacam-macam sayur.
3: Nah itu dia. Jadi bebas Mbak Maya, jangan... Jangan pelit-pelit pilih sayur. Sekali masak itu bisa dikombinasikan dengan banyak sayur. Baik, mudah-mudahan menjawab tadi untuk Mbak Maya. Selanjutnya di belakang Mbak Maya. Selamat malam Dokter kita.
5: Selamat malam Bu Dokter. Selamat malam.
4: Malam juga.
5: Dan Bu Dokter, mau bertanya Bu Dokter.
3: Silahkan Pak Mauin.
5: Seumpama kita kecapean, apakah boleh kita setiap hari makan hemapiton atau jarak 2-3 hari gitu? Ya, sekian pertanyaan itu.
3: Yang
5: terima kasih Bu Dokter.
3: Pemawin ini yang bentuknya minuman minuman energi atau suplemen?
5: Jenis pil.
3: Oh,
5: untuk menambah daya tubuh.
3: Nggih.
5: Ya, terima kasih Bu Dokter, terima kasih Bang Beni.
3: Terima kasih Pemawin. Salam.
5: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
4: Tadi yang diminum yang apa, jenis apa?
3: Hemapiton Bu Dokter. Yang tablet.
4: Oke, itu biasanya isinya adalah suplemen ya, suplemen dan ada zat besinya ya untuk meningkatkan sel darah merah sebetulnya ya. Jadi yang namanya suplemen bisa kita konsumsi setiap hari. Ya, bisa dikonsumsi setiap hari. Seperti saya misalnya, saya minum omega 3, kemudian antioksidan, kemudian kolagen, vitamin D3, K2, kalsium, magnesium, itu udah 6 macam. Antioksidannya bukan satu macam. Dalam satu kemasan itu ada 4 tablet. 4 tabletnya mengandung kurang lebih 40 antioksidan. Ya, jadi kalau kita memilih antioksidan, tidak cukup satu. Karena fungsinya macam-macam. fungsi antioksidan adalah menangkal radikal bebas. Radikal bebas tuh macamnya banyak. Ada yang dari polutan, ada yang dari asap rokok, ada yang dari pewangi ruangan, dari parfum, itu bisa menimbulkan radikal bebas. Nah, jadi perlu banyak antioksidan untuk menangkalnya. Kalau hemaviton aja, hemaviton punya ada satu sinya, nggak tahu saya ada apa lagi ya di dalam obat yang satu ini, karena saya nggak hafal sih, karena nggak mengkonsumsi, jadi saya nggak pernah bisa hafal, karena banyak banget sih ya isinya tuh, macam-macam, tapi cuma sedikit-sedikit, dan itu bisa saja kita konsumsi dan setiap hari. Seperti misalnya B1, B6, B12, vitamin C bisa dikonsumsi setiap hari.
3: Sesuai dengan kebutuhan boleh. Tubuh Bu Dokter ya? Ah, boleh berarti?
4: Boleh, boleh.
3: Baik.
4: Kapan kita tahu bahwa kita butuh atau enggak? Bukan karena kita capek, terus kita supaya enggak capek minum vitamin, enggak. Kita perlu tahu dulu, kita sebenarnya keadaan tubuh kita harus tahu sebetulnya.
3: Nah, ini

0: Mah ini takut banget ngopi. Katanya kalau ngopi itu otomatis kambuh mahnya. Bentar nggak nih Bu Dokter?
1: Kalau minumnya sebelum makan bisa. Makanya kalau minum minum kopi itu pilih kopinya yang bukan yang Arabica, kan Arabica lebih asam.
0: Ah, iya.
1: Yang kedua, minumnya setelah makan besar, bukan pada saat pagi hari begitu belek melek mata kemudian bikin kopi. Kan ada yang begitu. Begitu melek mata langsung bikin kopi.
0: Kopi jadi sarapannya, Bro.
1: Bukan ya, bukan sarapannya, minuman pertama.
0: Iya, minuman pertamanya. Berarti memang di kandungan kafeinnya ini bisa itu Bu Dokter ya, bisa memicu asam lambung itu Bu Dokter ya?
1: Bukan kafeinnya, tapi kan yang namanya kopi itu ada yang sifatnya lebih asam, ada yang tidak.
0: Ya, bukan kafeinnya.
1: Kalau robusta lebih ya kurang asamnya ketimbang arabica.
0: Itu sebabnya mungkin Bu Dokter ya, kalau kopi seperti tadi bisa memicu mah, kemudian kalau teh saya belum dengar sih Bu Dokter, karena sama-sama punya kafein teh, juga kan?
1: Teh, bukan kafein namanya, tein. Tein, yang sifatnya mirip dengan kafein. Mirip dengan kafein.
0: Cuma kalau teh?
1: Green tea juga sama.
0: Kalau teh,
1: sama, green tea.
0: Aman Bu Dokter ya, di apa namanya dikonsumsi sebelum sebelum makan besar Bu Dokter ya?
1: Ya, kalau saya biasanya, kalau minum teh itu teh encer ya. Bukan teh yang kental, kalau teh kental juga bikin mual itu.
0: Ah iya Bu Dokter.
1: Bagi orang-orang tertentu yang tidak tahan bisa mual.
0: Di kasus lain Bu Dokter, ini banyak yang apa namanya kemudian mengaitkan stres atau pola pikir ini bisa memperparah kondisi mah. Ini benar apa tidak juga Bu Dokter?
1: Ya, untuk orang-orang tertentu, orang yang stres itu juga bisa menimbulkan produksi asam lambung yang berlebihan. Juga stres bisa meningkatkan kortisol. Kortisol itu adalah salah satu hormon yang bisa meningkat kalau kita stres. Itu juga efeknya banyak itu. Bisa menimbulkan asam lambung yang meningkat, bisa meningkatkan gula darah. Jadi banyak sekali efek-efek yang terjadi kalau kita stres. Karena hormon stresnya meningkat itu.
0: Jadi tetap menjaga pola pikir ya. Memang selalu berkaitan Bu Dokter ya, ini apa namanya kesehatan fisik dan psikis Bu Dokter ya.
1: Betul, sangat-sangat berkaitan.
0: Nah, kalau untuk minum obatnya Bu Dokter, yang paling bagus itu sebelum atau sesudah makan ini, kalau obat mah?
1: Ya tertentu ya, kalau misalnya obatnya itu diperuntukkan untuk melapisi lambung, itu harus sebelum makan supaya dia dilapisi. Misalnya antasida, kemudian sukralfat itu harus sebelum makan. Sehingga dia melapisi dulu, melapisi lambungnya.
0: Untuk merek umumnya Bu Dokter? Merek yang dikenal ini kan misalnya ada apa sih? Ada Proma, kemudian ada apa lagi?
1: Kita kalau cerita sedang begini nggak boleh nyebut nggak boleh nyebut merek.
0: Itu melihat kandungannya aja berarti Bu Dokter ya, antasida
1: iya,
0: tadi ya.
1: Antasida, iya.
0: Nah, kayak penyakit-penyakit lain Bu Dokter, ini bisa sembuh total atau secara permanen atau memang ya kalau orang sudah kena mah, ya seterusnya mah Bu Dokter?
1: Bisa sembuh. Karena kita itu berkaitan dengan apa yang kita lakukan gitu. Iya kan, cara kita makan, kemudian kita sering terlambat makan atau enggak. Itu kan tergantung dari kita. Obatnya hanya membantu. Tapi yang membuat kita menjadi tidak kumat lagi adalah kita sendiri. Bagaimana kita menentukan jam makan kita, makan apa, berapa banyak. Kemudian cara kita makan, cuma kan kita yang menentukan.
0: Jadi seperti penyakit pada umumnya sebenarnya Bu Dokter yang bisa bisa sembuh total Bu Dokter ya dengan pola hidup yang lebih sehat Bu Dokter ya?
1: Iya, yang penting adalah pola hidup kita ya. Pola makan, pola gerak, pola tidur, pola pikir itu semua harus berkaitan

0: Nah, Bu Dokter, ini balik ke obrolan awal kita, Bu Dokter. Di bulan Maulid ini ya, atau di bulan Rabiul Awal ya. Ini kan seperti tadi banyak undangan ya, banyak undangan Maulid dan pasti agak susah ya dihindari, Bu Dokter. Ini kayak gimana tipsnya, Bu Dokter ya? Karena pasti ketemunya makanan bersantan, makanan yang digoreng, kemudian juga jajanan manis. Nah, ini dalam tanda kutip.
1: Ya, sekali lagi tergantung kita. Iya kan? Yang makan itu kan kita. Jadi yang kalau kita misalnya diundang makan, Maulid yang pasti ada di hadapan kita adalah nasi rasul pasti ada.
0: Iya.
1: Iya kan? Telur balado biasanya juga sering ada. Kemudian rendang ada. Kemudian sayur bahkan nggak ada. Paling ada ares kalau ada. Tapi juga enggak ada santannya. Kalau saya mengantisipasi itu adalah di rumah sebelum kita berangkat makan sayur dulu. Sayur rebus dulu. Biasanya saya makan semangkok. Setelah itu baru. Di sana mau makan ada kuenya, ada apa, enggak masalah. Kita udah masuk duluan dengan sayur duluan.
0: Oh, ini bisa jadi tips untuk menjaga tadi Bu Dokter ya, untuk menjaga lambung dari dalam tanda
1: betul.
0: Kutip musuh-musuh yang berbahaya itu Bu Dokter ya.
1: Betul banget.
0: Ya, ini bisa diterapkan tentunya pendengar ya. Jadi kalau nanti menghadiri undangan untuk acara makan-makan di bulan Maulid ini bisa diterapkan tips yang dibagikan Bu Dokter tadi. Ini dengan mengkonsumsi sayur dulu ya sebelum datang ke tempat undangan. Nah, setelah di sana mau makan apa saja, tentunya dengan kadar yang wajar Bu Dokter ya. Kalau berlebihan juga sama saja
1: iya.
0: Bu Dokter ya.
1: Betul.
0: Ya, nah Bu Dokter kalau sudah terlanjur nih, terlanjur kumat, gejala mah, kira-kira ini mengukurnya kalau sudah seperti apa baru ke dokter atau ke IGD Bu Dokter?
1: Kalau sudah nggak tahan ya ke IGD, jangan nunggu lagi.
0: Jangan ditahan-tahan di rumah. Oh, ini biasa ini.
1: Lah iyalah.
0: Ini biasa, nanti
1: jangan
0: sembuh sendiri
1: ditahan.
0: Ya.
1: Jangan ditahan. Karena ya apa ya? Kadang-kala orang tuh masih nantian. Nanti dah tarsok gitu kan. Nanti ke IGD-nya udah setengah mati, udah ada pendarahan baru ke IGD. Nah, itu yang repot gitu. Yang repot tuh orang IGD-nya yang repot.
0: Di gejala paling akut ini bisa seperti apa Bu Dokter? Kalau untuk mah?
1: Maksudnya gimana?
0: Kalau
1: ya nyeri.
0: Kalau sudah kronis misalnya
1: nyeri.
0: Bu Dokter. Ada tidak kasus yang sampai misalnya membahayakan keselamatan gitu Bu Dokter?
1: Ya pendarahan lambung bisa terjadi kan?
0: Berarti walaupun
1: mau
0: ini
1: nunggu sampai pendarahan lambung kan enggak.
0: Ini walaupun kayak flu Bu Dokternya penyakit yang mungkin gejalanya kambuhan tapi tidak bisa diremehkan juga Bu Dokternya, tetap bisa membahayakan juga Bu Dokternya.
1: Iya, flu itu kalau dibiarkan nanti bukan saja infeksi saluran pernafasan atas gitu ya. Tapi juga nanti lebih merembet lebih ke bawah lagi. Kalau udah lebih ke bawah lagi ya terjadi infeksi paru-paru kan bisa aja terjadi.
0: Jadi kesimpulannya tidak ada penyakit yang bisa diremehkan Bu Dokter ya. Semuanya
1: iya.
0: Harus kita cegah dan tentunya dengan pola hidup yang sehat. Baik Bu Dokter, kita
1: betul.
0: Sudah ada di penghujung jumpa untuk malam hari ini. Tentunya banyak sekali tadi yang sudah kita bagikan ke pendengar. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Closing statement Bu Dokter untuk malam hari ini silahkan.
1: Iya pastinya gini. Sekarang ini hujan belum ada ya, walaupun kemarin-kemarin ada beberapa kali seperti ya gerimis-gerimis tertentu ya, tapi kita kembali kepada kejadian di desa di Sade ya, bahwa tidak ada hujan kemudian panas yang terik itu bisa memicu banyak hal. Ya, percikan api dan lain sebagainya itu kita pokoknya harus hati-hati betul. Dan tubuh kita juga sama. Tubuh kita kena yang panas, jangan kemudian tiba-tiba kita minum yang dingin. Nah, ini harus kita jaga betul. Upayakan pola makan diperbaiki, pola gerak, dan juga pola pikir dan pola tidur. Jangan lupa.
0: Baik. Terima kasih banyak Bu Dokter untuk sharingnya dan ilmunya untuk malam hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Oke, sama-sama Mas. Amin, amin, amin.
0: Sampai jumpa di dokter kita selanjutnya Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya itu dia pendengar ya, dokter kita malam hari ini bersama dengan Ibu Dokter Reni Bunyamin yang sudah banyak ya membagikan tadi tentang seputar tips kesehatan, terutama masalah bagaimana mencegah mah ya. Ini penyakit yang tentunya banyak diderita oleh pendengar di rumah. Mudah-mudahan setelah tahu tipsnya kita bisa menghindarinya bersama ya. Baik pendengar, setelah ini nanti di pukul 22 waktu Indonesia Tengah, seperti biasa kita akan berbagi rindu di Ruang Rindu.

rentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, kembali kita berjumpa di Ruang Rindu malam hari ini di hari Senin 24 Agustus 2026. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan malam hari ini semuanya dalam keadaan sehat. Ini minggu pertama ya di akhir, di minggu terakhir ya bulan Agustus. Mudah-mudahan kita tetap semangat ya, karena masih dalam bulan kemerdekaan, jadi tetap harus semangat ya. Seperti biasa, Ruang Rindu hadir untuk Anda sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Tengah ya. Buat Anda yang ingin bergabung, nomornya tidak berubah, masih sama di 0818020056000 atau di 646521 atau di 634823. Kita sapa yang sudah bergabung ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu. Bang Denny, apa kabar?
0: Kabar yang baik pastinya. Ila, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah. Kabar baik, alhamdulillah. Sekarang lagu apa, Bang Denny?
0: Lagu Indonesia tahun 2000-an.
1: Ada apa aja sih?
0: Saya sebutin tiga ya, harus dipilih dari yang tiga itu. Dewa 19, Duas Joli, Fatur Nadila, Kulakukan Semua Untukmu, Iwan Pals, Aku Bukan Pilihan. Nah, itu dah.
1: Iya, Nadila.
0: Oke.
1: Nadila. Mau salam-salam dulu ya, Bang Benny ya.
0: Silahkan.
1: Salam buat Kak Iran yang ada di Lebak Timur, yang lagi monitor. Semoga sehat selalu, panjang umur. Masuk kita ya. Terus buat Mbak Kinanti, Bang Syahir, Bang Jento, Mbak Inja, Bang Ranja, terus Mbak Ayu di Maluku Tengah, Mbak Jenerman, Mbak Gita Budi, Mbak Isha, ayo masuk Mbak Isha, Pak Sukri, Bunda Marni, Bunda Hil, Mbak Nelly, semoga sehat sekali ya. Terus buat semuanya deh, Bang Benny.
0: Gimana cuaca? Gimana cuaca hari ini? Ila, kayaknya panas ya, sama kayak di Mataram.
1: Cuaca hari ini dari pagi sampai malam cuacanya panas.
0: Panas betul. Mudah-mudahan segera hujan ya.
1: Semoga segera hujan. Kita
0: amin.
1: Turun hujan. Oke, Bang Mimi, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih juga, Ila. Ya iya, tadi dari Bayan Lombok Utara menjadi penelpon utama di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Terima kasih lah, selamat malam juga untuk warga Lombok Utara malam hari ini. Mudah-mudahan sehat semuanya ya.
2: Halo,
0: selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bunda Kartini? Alhamdulillah sehat. Bunda gimana kabarnya?
2: Sehat juga. Baru Indonesia ini ya.
0: Nggih.
2: Salam-salam dulu.
0: Sila.
2: Salam buat Mbak Bunda Isa, Bunda Cahaya, Mbak Maya, Mbak Ginanti, Bunda Masnya, Bunda Siti Hajar, Mbak Ginja, Yudia, Bajang Listri, semua salam sehat selalu. Kemudian ada Bang Fajar, Bang Raja, Bang Irwah, Mas Jody, Pak Haji Herman, Pak Muhyiddin, Bang Ordes, Pak Muhyiddin, Bunda Marni, Bapak Sutri, Anwar di Madura, semua salam sehat selalu buat Bang Beni, sehat selalu.
0: Amin.
2: Semangat Bang Beni, semangat.
0: Nggih, semangat.
2: Semangat. Rahat tadi malam Bang Beni di Jakarta.
0: Betul, lanjut katanya dua malam berturut-turut Bunda.
2: Sehat selalu.
0: Amin. Halo. Sudah terputus tadi. Terima kasih untuk Bunda Kartini di Lombok Timur ya. Telepon kedua kita di malam hari ini. Selamat malam untuk Anda warga Lombok Timur. Tentunya doa kami mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat juga ya. Ya, satu penelpon lagi di belakang Bunda Kartini. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ben.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Kenzo.
3: Ya, apa kabar, Bang Ben?
0: Alhamdulillah, sehat. Bang Kenzo, bagaimana kabarnya?
3: Baik, lagi bertamu ini sama temannya.
0: lagi begawe atau cuma bekedek aja itu?
3: Bekedek-kedek doang, rosin-rosin bebalu nih bang. Ya saya duda-duda jomblo.
0: Mantap.
3: Mengharungi lautan duda dulu yang ketiga kali.
0: Kalau di Bang Kenzo ya, kalau di Lombok Timur itu maulidnya dipusatkan di masjid biasanya, nggak ada undangan rumah ke rumah ya?
3: Iya nggak ada, kalau adat kita di sini maulidnya tetap ke masjid aja.
0: Iya betul.
3: Beda seperti di Lombok Barat, Lombok Tengah.
0: Lombok Tengah, iya betul, rumah-rumah gitu kan. Mantap.
3: Iya, kalau adat di sini bawa dulang ke masjid rame-rame di sana. Mm-hmm. Kemudian ada kampusan dibuatkan untuk tetamu-tetamu. Nah, di situ udah selesai pengajian bagi kampusan sama tamu dan makan dulangnya dulu
0: bareng-bareng deh kan, begibung deh ya di masjid.
3: Ya, itulah adatnya di sini Bang Ben.
0: Sama, jadi Selong juga begitu deh.
3: Iya, sama dong kalau gitu. Ya, saya kan di Lombok Tengah, di Lombok Barat itu kita ke rumah orang tapi kita mau gitu.
0: Betul.
3: Kalau kita di sini mengaji di masjid, ntar selesai ngaji buka dulang, pulang bagi kampusan satu-satu. Jadi oleh-oleh.
0: Bawa berkat dari masjid.
3: Iya berkatnya itu udah lengkap di sana semuanya. Udah tinggal selesai pengajian pulang. Gitu. Udah lagu apa namanya, lagu apa ini Bang Ben?
0: Lagu Indonesia. Tahun 2000-an.
3: Oh. Yang mana-mana udah Bang Ben ya.
0: Oke, salamnya buat siapa Bang Kenzo? Ya. Sila.
3: Ada Bunda Tantini tadi, ada Ila, ada Kinanti, ada Kinta, nomornya nggak aktif, mati. Tadi udah teleponan, tiba-tiba hatinya mati, kayak habis bateri. Ada Bang Jun, ada Bang Ordes, ada Bang Fajar, ada Widya, ada Mbak Maya di Mantang, ada ini juga secara saling Mantan, ada yang di luar daerah juga semuanya, dan di Sumbawa juga, ada Bunda Isa juga ya. Semuanya ada Bang Ben ya?
0: Nggih, siap.
3: Sudah, Bang Benny semoga sehat selalu ya. Jangan amin, lupa amin. Undangan maulidnya Bang
0: Benny. Sama kan kita juga menunggu kita Bang Kenzo.
3: Kayaknya di sini tempat saya ini soalnya lagi bangun masjid di sini Bang Ben. Soalnya kali berbangun-bangun itu biasanya kita ngeluarin uang Bang Ben jadi gantinya.
0: Oh. Mudah-mudahan lancar pembangunan masjidnya.
3: Tapi sebagian di Lombok Timur maulid itu ada bid'ah Bang Ben.
0: Nggih, kalau di wilayah Aimal.
3: Ya, kita mengerti lah, kita beda-beda. Ya. Tapi kan di luar negara, juga di Malaysia aja. Saya dengar dia ada di Malaysia tadi katanya maulidnya nanti hari Selasa.
0: Balik ke keyakinan masing-masing Bang Kenzo ya?
3: Iya, beda lah masing-masing. Mm-hmm. Malaysia kan mengajarang adaan juga di situ. Terima kasih Bang Ben ya.
0: Terima kasih kembali Bang Kenzo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Kenzo di Lombok Timur tadi ya, sedang silaturahmi ke rumah teman katanya ya. Ini sudah terlanjur diangkat tadi ya. Sebelum ke lagu ya, saya menelpon lagi. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Lalu, bagaimana kabar?
4: Hai juga, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
4: Kalau gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
4: Alhamdulillah, semoga diberikan kesehatan di.
0: Amin.
4: Kalau begitu salam-salam.
0: Sila.
4: Yang pertama buat Sumati yang ada di Singaraja sama Bang Mogi. Kesehatan kesehatan, banyak nomor di mana rezeki. Selalu berada dalam rindungan Allah Subhanahu wa Taala. Terus ada Kamaliin, ada Pak Marisa, ada Pak Ordes, Pak Fahil, Pak Jukri, bersama Bunda Mari, ada Mbak Kenza, ada Pak Kenzo, ada Sisali juga, ada Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, ada Amirian, ada siapa ya?
0: Siapa lagi?
4: Ada Mas Fajar, ada Fajar, ada semuanya tadi dari Asam Jaya dan Putra Jali dalam kompak kesalatan membeli selalu buat Mas Ben, Bapak Mabi, Mas Ben selalu berikan kesehatan,
0: banyak
4: umur, semakin dilancarkan rezekinya, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Taala. Masih sampun ngajinan.
0: Sampun.
4: Alhamdulillah. Bisa selalu nih.
0: Amin.
4: Ntar kalau pulang hati-hati di jalan. Moga-moga Mas Denny selamat dalam perjalanan sampai aku dengan Kelundu.
0: Amin.
4: Aku nisya terkiang mesin. Aku nisya atas pastinya. Kirang-rangkum sekian mekalas ampuri. Agung alis mampuran di rajin ngalali Kelundu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lala di Lombok Tengah ya. Baik pendengar, sebelum kita lanjut, kita istirahat dulu. Kita mendengarkan sebuah lagu dari Fatur dan Nadira, Kulakukan Semua Untukmu.

0: Baik pendengar, setelah dua sejoli ya tadi dari Dewa 19, kita kembali di Ruang Rindu di menit 24 dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya buat Anda yang baru bergabung, selamat mendengarkan Ruang Rindu ya di malam hari ini tentunya. Baik, sudah ada yang bergabung, kita sapa dulu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
1: Iya.
0: Bagaimana kabarnya, Bunda?
1: Alhamdulillah, Nanda sehat walafiat, sedang bahagia.
0: Alhamdulillah.
1: Beliin juga sehat, kan?
0: Alhamdulillah, sehat. Kenapa gak masuk di dokter kita tadi, Bunda?
1: Coba siir kapan?
0: Barusan, kan?
1: Oh iya, dokter kita ya. Lupa Bunda, ya Allah, itu ya dua kali ya, no, sudah pernah masuk tuh Bu dokter, ya Allah Bu dokter, udah selalu nih Bu dokter. Nadaku.
0: Ya.
1: Apa judul lagu yang pertama barusan yang duet itu?
0: Semua aku lakukan untukmu.
1: Semua aku lakukan untukmu. Siapa yang penyanyinya?
0: Penyanyinya itu Fatur sama siapa nama istrinya tadi?
1: Oh iya, sudah masuk tembang kenangan itu.
0: Napi?
1: Sudah masuk tembang kenangan.
0: Enggih, ada dia.
1: Emang tahun berapa itu? Sebawah tahun 2000.
0: Oh enggak, ini belum masuk tembang kenangan. Dia tahun 2000-an nih ke Bunda.
1: Oh iya, kalau karena ada acara di sebelah, lagunya yang bawah tahun 2000 gitu. Iya, yang tanyakan kalau bawah tahun 2000 kan bisa di request di sana gitu.
0: Ini tahun
1: sekarang apa lagunya?
0: Ini yang masih belum diputar, Aku Bukan Pilihan Iwan Fals. Terus Pina Panduwinata Bawa Daku.
1: Ada yang lain?
0: Pingkan Mambu.
1: Satu, apa judulnya?
0: Satu Hanya Kamu.
1: Oh iya, Satu Hanya Kamu ya.
0: Nggih.
1: Nyalam julung ini Nandaku. Tadi enggak bisa enggak dapat masuk di Indonesia banget, ada Bunda ada ini aktivitas sedikit.
0: Nggih, sila.
1: Ada Bajang Lai, Katelanggi, Pak Guntur, Pak Purbaya, Iman Firdaus, Pak Rizal, Alvin, Pak Mawiin, saya selalu hari ini nanti, Pak Muhyiddin, saya selalu. Ada juga ini yang miss call, siapa ya? Salam persahabatan selalu. Ada ini juga, ada Elana Sanagung, ada Yogi, ada Pak Mas Raja. Udah masuk Mas Raja?
0: Belum nih, Kak.
1: Iya, sehat selalu ya, akuran sama yang tersayang, ada Pak Irfan, ada Pak Sapiudin yang hilang ceritanya. Ada juga Kak Masnya, Pak Haji Herman. Terus ada ini juga, ada Pak Nursa, Pak Saril, Pak Jamiludin. Terus ada juga Bang Fajar, Kak Hajar Aricaya, Widya bersama suaminya. Ada Mami Rian, ada Bang Rian juga yang ada di Lombok Timur, ada Ilsa, ada Kinza, Adina kesayang saya selalu ya, salam kangen selalu. Ada King Hong juga, ada Bu Marni, Pak Sukri, Bu Kartini, ada Kris Pati, ada Pak Tenggo, ada Tony, ada Bu Iga, salam sehat Bunda. Ada ini juga Bang Anwar yang di Surabaya, ada Bu Ida, terus ada Ayu juga di Maluku saya selalu nggi. Ada Mas Tawang di Tukeraja, Singaraja saya selalu. Semuanya ya.
0: Nggih.
1: Lagunya buat yang tersayang aja yang di Nandaku.
0: Nggih.
1: Semuanya dari SMPZ, sahabat RRI, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Buat Linggide, saya telah bersama keluarga di rumah, nanti kan pulang hati tinggi.
0: Nggih, terima kasih.
1: Mudah-mudahan acara aktivitas lancar rezeki, sukses selalu. Amin. Dan selalu dalam lindungan Allah SWT sekeluarga ini. Bunda pamit, matur sampiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Aisyah ya di Kuripan Lombok Barat. Mudah-mudahan bahagia selalu Bunda ya. Di belakang Bunda Aisyah, selamat malam Ruang Rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia kecil suaranya Mbak Mai. Ya? Iya, suaranya kecil sekali nih.
2: Gimana kabar?
0: Sehat. Tes. Halo.
2: Ya, halo.
0: Iya, dia kecil suaranya Mbak Mai, enggak kayak
1: ya,
0: tadi.
1: Sinyalnya.
0: Oh, nggih.
1: Lagunya apa yang belum ini?
0: Iwan Fals, Aku Bukan Pilihan. Terus Pina Panduwinata, Bawa Daku.
1: Apa ya?
0: Bawa Daku dah.
1: Bawa Daku, ayo.
0: Iya dah.
1: Salam dulu ya.
0: Sila.
1: Buat keluarga di sini, salam hormat sayang aja. Buat Bunda Siti Hajar, Bunda Cahaya, Lucia, Bunda Widya yang hilang. Suaminya sehat selalu. Ada Yogi, Raja, Tahril juga, Pak Jamiluddin, Pak Nursa, Pak Marisa, Bunda Masminya, Pak Andi, yang tetap sehat aja.
0: Amin.
1: Ada ini Bang Rian di Lombok Timur, Bunda Kartini, Bunda Putri, ada Sinanti, Alvin, Pak Purbaya, Udin, Pak Puguntur, lalu ada Pawan, Haris Selana, Umar, Pak Bram, Bestati, Tenggo, Bu Inja yang hilang, yang kabar, dan sehat saja. Dan siapa lagi, Widi juga ya, ada Tony juga, ada Ayu di Maluku juga, sehat selalu. Tapi Ola yang hilang juga, dan sehat saja. Siapa lagi yang di luar daerah ini, semuanya di luar daerah ya. Faktor kecuali, ya, tetap sehat aja. Buat seluruhnya RRI juga, ya, tetap sehat aja. Ada yang belum di calling dah, di persuari aja ya. Kita calling lagi. Kalau, ya, nah, buat Bang Denny, nggak bisa aktivitas, tetap sehat selalu, yang umur.
0: Amin. Amin.
1: Dan tetap ganteng,
0: amin.
1: Pilihan juga.
0: Amin.
1: Merah-merah ya.
0: Oke.
1: Sama yang biru juga enggak apa-apa.
0: Oke, amin.
1: Ya. Kita tunggu lagunya ya.
0: Siap.
1: Yuk, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Maya di Mantang Lombok Tengah. Selamat malam warga Lombok Tengah. Mudah-mudahan sehat semua ya warga Lombok Tengah. Di belakang Mbak Maya, selamat malam Bang Rindu.
2: Malam Bang Rindu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, halo Bang Tenggo.
2: Yo, Bang Denny.
0: Ngantuk sekali suaranya Bang Tenggo.
2: Ya.
0: Ngantuk sekali suaranya.
2: Itu, ya itu tadi ini tadi ada malas dan kita itu. Sakit sih saya.
0: Oke.
2: Belum bisa saya keluar-keluar ninggalin lagi seorang mami kan. Jadi saya posisi di kantor yang ini belum keluar karena.
0: Oke.
2: Nanti pelan-pelan juga akan waktu yang saya perlu sabar itu. Kita terus
0: terus. Silahkan, Bang Tenggo.
2: Salam buat enam ayah tadi ya.
0: Iya betul.
2: Bunda Maya, buat lagu Bunda Anissa, Bunda Cahaya, Ajamur Lidin, Alvin, Tinggu yang dulu salam kenal dan diungkap semua tapi jadi keram. Buat Pinanti, buat Ninja, Pak Haji Herman, Pak Moirin, ada Mirunjun dan Pak Yau. Tidak ada, gitu Bang Banginnya.
0: Siap, siap.
2: Pilih. Bisa kita ketemu lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Tenggo ya. Tadi masih di tempat aktivitas sepertinya ya. Baik, di belakang Bang Tenggo sebelum kita ke lagu ya. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Bagi Rindu Mas Ben ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bunda Cahaya?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Bunda Cahaya kenapa lama enggak pernah kedengaran suara bestinya Bunda Siti Hajar?
3: Nggak tahu, sudah setiaga nggak ada di rumahnya ini. Nggak tahu kemana dia.
0: Nggak pernah ketemu?
3: Iya, nggak ada di rumahnya. Udah muntung sapah mungkin di rumah saudaranya.
0: Dia kalau begitu.
3: Iya dah, lagunya apa ini Mas Ben?
0: Lagunya sudah naik ini, Pingkan Mambo, Pina Panduwinata. Yang belum, Iwan Fals. Terus ada band, Manusia Bodoh.
3: Ya udah cari yang mana-mana sudah ya.
0: Gih, siap.
3: Semuanya bagus soalnya itu.
0: Salamnya buat...
3: Salam dulu.
0: Silah Bunda.
3: Salam buat Bunda Aisyah, Bunda Janda di bawah umur, Mbak Lale, Mbak Kartini, Mbak Warni, Mbak siapa namanya? Mbak Marni, terus Mbak Kenza, Mbak Kinanti, Pak Mu'im, Pak Mu'din, Pak Alpin, Pak Ngeraja, terus Pak Sukri, siapa namanya itu juga, Bang Ngeraja sama Bang
0: siapa lagi?
3: Bang Anwar,
0: yeah.
3: Sama apa ya, lupa sudah jadinya ini, malam ya Mas Ben.
0: Yeah.
3: Selamat Mbak Lalu sudah ya, Mbak Widya sama Bujang Listrik, terus sama siapa ya, buat semuanya saja ya, buat Mas Ben ya, selamat bertugas, saya selalu akan sama yang tersayang, makasih waktunya Mas Ben.
0: Terima kasih kembali Bunda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Cahaya di Praya Lombok Tengah. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Baik, sebelum kita kembali berbagi rindu orang rindu, ada Mbak Ica, ada Mbak Kinza tadi ya. Untuk pendengar juga yang belum bisa masuk, nanti dicoba lagi ya. Kita ke lagu dulu. Kita ke Pingkan Mambo featuring Dylan. Satu Hanya Kamu.

0: Baik pendengar, sebenarnya kita ada di sesi terakhir ya, ruang rindu untuk malam hari ini. Yang tadi belum bisa masuk, kita ada Mbak Ica, ada Mbak Kinza. Mbak Kinza udah masuk ini ya. Dan abang-abangku yang lain juga mana deh ya. Baik, kita sapa dulu yang sudah bergabung. Selamat malam ruang rindu.
1: Selamat malam ruang rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bang Benny.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Kinza, berjumpa lagi.
1: Iya, kita jumpa lagi Bang Benny. Alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah. Bagaimana kabar, sehat ya?
1: Alhamdulillah, seperti yang Anda dengarkan Bang Benny ya.
0: Kinza mau...
1: Lagu yang belum dinaikkan itu ada apa aja Bang Benny, tolong dibacain ya.
0: Iwan Fals, Aku Bukan Pilihan belum, Gigi Diva belum, ada band Manusia Bodoh belum. Terus, Naf, Bila Kau. Dah.
1: Yang keempat, yang Naf itu ya.
0: Oke.
1: Iya, bila kau yang sekarang aku jadi ceria Bang Benny ya.
0: Nggak ikut pergi Begelamang sama Bang Kenzo.
1: Hah?
0: Nggak ikut pergi Begelamang. Dia lagi...
1: Lagi kurang sehat dia Bang Kenzo-nya ya.
0: Oh iya.
1: Giliran kita gantian Bang Benny. Kemarin Mbak Kinzanya yang kurang sehat. Nah sekarang Bang Kenzo-nya itu. Namanya juga kapelan nama ya.
0: Mudah-mudahan... dua-duanya tetap diberikan kesehatan dan kita semua juga ya tetap sehat.
1: Amin, Bang Benny juga ya biar bisa menghibur NRI.
0: Amin. Ya. Salamnya buat siapa Mbak Kinza?
1: Iya deh, buat Bang Alvin, buat Mbak Kinanti, terus buat Bang Irwan, terus Bunda Aisyah, salam tunah kangen yang rindu juga Bunda Aisyah ya, terus buat Bunda Cahaya juga. Terima kasih kelingannya tadi Bunda Cahaya ya. Terus buat Bunda Masnia, terus Bunda Kartini, terus buat Bang Orde, salam paling manis buat Bang Orde ya. Terus buat siapa juga ya, buat Bang Haris Kelana, Bang Fajar juga, Pak Mauin juga, Urbaya juga ya. Terus Bang Tenggo juga, udah masuk Bang Tenggo, Bang Benny?
0: Bang Tenggo sudah.
1: Oh iya, sorry aku baru monitor soal Bang Benny ya. Terus buat siapa juga ya, namanya Bang Anwar juga ya, Mbak Ayu juga. Kalau Mbak Ayu?
0: Mbak Ayu sudah lama tidak masuk, ini sudah semingguan.
1: Oh, mungkin lagi ada kesibukan ya.
0: Mm-mm.

0: buat siapa juga namanya Ten RRI yang belum ke calling. Om Pak Lalo juga ya. Bersama Bang Raja juga, mudah-mudahan akur-akuran selalu ya. Ya semuanya dah, Bang Benny Ten RRI tanpa terkecuali ya.
1: Iya.
0: Buat Bang Benny selamat bertugas aja, hati-hati kalau pulang, semoga selalu dalam lindungan yang maha kuasa, selamat sampai tujuan.
1: Amin.
0: Ya dah, mudah-mudahan sukses selalu Bang Benny ya.
1: Amin.
0: Aturan sama yang di hati juga.
1: Oke.
0: Ya deh, sekali merdeka tetap merdeka.
1: Merdeka.
0: Sekali di udara tetap di udara. Ya udah Bang Benny, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Bang Benny.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kinta di Lombok Timur. Dan ini sudah ada yang masuk ya kayaknya. Di belakang Mbak Kinta ya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lagu.
1: Nunggu Bang Ordes nih. Selamat malam Bang Ordes, bagaimana kabar?
2: Alhamdulillah sehat ini, baru habis kerjain ini.
1: Oh alhamdulillah, tidak ada, tidak lembur lagi ya.
2: Tidak. Semuanya ada beres-beresin di sini.
1: Besok
2: mau direkap lagi nih.
1: Alhamdulillah.
2: Hanya akhir bulan, soalnya biasa itu. Jadi apa tuh? Kuringan begini saja, jadi langsung saya stop dulu dikit. Ya, salam Bang Ben ya.
1: Cilak banget deh.
2: Salam sama Mbak Ginza, semoga dia terlalu. Kemudian Bang Alvin, Mbak Jang Lae, Bang Irwan, Bang Anwar, Mbak Ila, Mbak Meli, Mbak Kinanti, Mbak Maya, Mbak Kinju, Bang Kinju, Bang Kinju, kemudian Bunda Citajar, Mbak Ayu di Maluku, Bang Raja, Bang Pajar, kemudian Mbak Lale, Bunda Isa, Bunda Matnya, Pak Mawien, Pak Golihin, Pak Maliki, Mami Rian, Bunda Warni, Bunda Hil, Bunda apa lagi? Bunda apa namanya? Bunda itu.
1: Siapa lagi nih kak?
2: Yang mirip dengan Mbak Hil itu siapa ya? Bunda Hil. Kartini.
1: Bunda Kartini ya.
2: Oh ya, Bunda Kartini. Ya semua Bang Ben ya.
1: Siap.
2: Nah, semoga sehat selalu Bang Beni, kemudian diberikan rezeki yang banyak.
1: Amin.
2: Serta mendapat apa namanya kesehatan yang lebih baik lagi.
1: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ordes tadi ya. Alhamdulillah malam hari ini tidak lembur, sudah aman katanya kerjaannya. Mudah-mudahan lancar terus dan diberikan kesehatan juga, dan dilancarkan semua aktivitasnya juga Bang Ordes ya. Baik, penelpon terakhir sepertinya sebelum kita tutup perjumpaan kita di Orang Rindu untuk malam hari ini. Selamat malam Orang Rindu.
3: Selamat malam Orang Rindu Bang Beni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah menutup memang tadi Mbak Kenanti nih.
3: Saya tadi mencet, gak bisa masuk.
1: Ah iya, Mbak Maya sudah. Mbak Maya?
3: Iya,
1: tadi dia masuk, betul.
3: Dia kejutan masuk. Kemarin Kenanti yang juga masuk. Lagunya di Kadagen ya, Bang Beni.
1: Manusia bodoh itu ya?
3: Iya, manusia bodoh. Oke, kabarnya sehat Bang
1: Beni? Alhamdulillah, Mbak Kinanti juga sehat ya?
3: Pilihnya kambuh lagi ini.
1: Ini sedang, karena masih musim ini, karena musim-musim panas, jadi kayaknya gampang debunya gampang kemana-mana.
3: Iya, baru beberapa hari sembuh, sekarang kambuh lagi.
1: Mudah-mudahan yang ini jangan lama-lama Mbak Kinanti, mudah-mudahan cepat sembuh.
3: Iya, oke, mau nyampein dulu ya.
1: Sila.
3: Buat mengalami Kak Irwan, Sila, ada Perbaya, serta di ada Mbak Indra ya. Salam sehat. Terus buat Mbak Maya, saya selalu bersama keluarga. Ada Bang Raja, Bang Pajar, ada Taman Nasaril, ada Mbak Nili, terus ada Pak Marisa, Pak Lursa, Adik Kak Pacemuli, terus ada Keribu Tamar, ini Bunda Kartini, ada Bunda Cahaya, Bunda Mbak Mir, Bunda Siti Hajar, udah lama nggak pernah kedengaran suaranya. Udah selalu ya, benar-benar aja. Terus buat Mbak Ayu juga di Maluku. Makasih selana. Mas Tenggu, Mas Yogi, hampir back to fun. Oke, buat semua-semua untuk komedi ya.
1: Nggih.
3: Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
3: Buat semua keluarganya juga sehat selalu. Buat Mbak Reni, selamat menikmati tugas. Ya, selalu sama keluarga. Hanya umur mengalir rezeki. Selalu dalam ini, Allah semangat.
1: Amin. Tiga
3: bulan nanti hati ya. Tetap semangat ya, Mbak Reni.
1: Semangat.
3: Jangan lupa bahagia.
1: Nggih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kinanti ya, dari Lekok Lombok Utara tadi. Ini udah mau ditutup ini. Angkat gak ya? Oke, kayaknya sebentar aja ya, karena udah nelpon dari tadi, kasihan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena sudah nelpon tadi terus gak bisa masuk, makanya mau saya angkat Mbak Ece. Memang sudah
4: iya.
1: Udah tutup memangnya.
4: Emangnya
1: ini
4: nomorku ada ini ya, kelihatan.
1: Ada dong.
4: Oh, kirain gak ada. Kirain gak disimpan.
1: Semuanya, pokoknya semua pendengar Pro Satu yang mampir yang sudah mampir harus langsung disimpan.
4: Kalau saya pernah mampir dua kali di RRI dulu.
1: Harus mampir lagi sering-sering Mbak Ica.
4: Insya Allah. Waktu apa namanya itu, Jalan Santai dulu di tahun 2017. Oh,
1: 16. Terus, lumayan lama.
4: Pas pemberian hadiah dari EK itu, dapat apa namanya itu, voucher belanja dulu.
1: Mantap.
4: Iya.
1: Mbak Ica kirim salam.
4: Dua kali saya ke sana di RRI.
1: Iya.
4: Iya, belum pernah ketemu Bang Denny. Yang saya temuin Mbak Penti sama Kak Apriana dulu.
1: 2000 ya, lumayan lama, 2017.
4: Yang satunya mungkin Bang Andi, mungkin itu.
1: Iya, kalau cowok.
4: Iya. Sehat Bang Denny.
1: Alhamdulillah sehat. Mbak Ica juga sehat ya?
4: Alhamdulillah, seperti yang sudah dengar tuh.
1: Nggih. Salamnya buat ya, siapa
4: salam
1: Mbak Ica?
4: Salam yang di ujung telepon ini.
1: Nggih, siap.
4: Ya, nyalam lagunya udah di format, aku mau minta lagu ini.
1: Kalaupun minta, nggak bisa keputar. Dia sudah mewet banget nih, Mbak Ica.
4: Nggak apa-apa nih, ya, bisa langsung, udah.
1: Iya, salam, kalau nyalam-nyalam masih bisa.
4: Iya. Buat Bang Irwan, aku rancang sama Mbak Ila, mudahan tetap sehat. Sering-sering kabarin saya, Mbak Ila, pengen dengar suaramu. Ada Bang Rudi juga, udah tetap sehat. Ada Pak Mawiin, ada Kelana, Surya Kelana, Eyon, ada Pak Sedi, Wajang Keren, Mordi, Sekardi, Sardi, Bunda Masnya, Bunda Hajahnya, semuanya sudah.
1: Oke.
4: Okay. Buat Bang Dani, mudah-mudahan tetap sehat, tetap keserta dan keluarga.
1: Amin.
4: Wassalamualaikum, Om Baki nanti kelupaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ica, ya, penelpon terakhir ya di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Terima kasih untuk semua pendengar yang sudah mampir, yang gak mampir tapi dengerin dari rumah juga, di rumah juga tetap semangat ya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan, dan untuk Anda yang masih belum bisa beristirahat, tentunya masih kami temani Anda hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Lagu penutup, Bila Kau dari Nafa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari relung hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: aslik musi yang paling saya suka. Mantap. Ede enak sekali didengar kalau yang gini tuh.
1: Kirimah.
2: Apalagi musik yang beginian, enak tenang.
3: Ah, kampungan sekali selera musiknya. Hari gini masih dengar musik yang gituan. Hey bro, sekarang kan ada lagu-lagu pop bahkan lagu barat yang enak-enak didengar. Kekinian dong, ngapain coba dengar lagu jadul begitu?

0: Kalau masalah selera dan hobi, itu mau disuguhkan musik macam apapun, saya ya tetap gini, masih mencintai dan nyaman dengan lagu asli daerah saya sendiri.
1: Iya sama, saya juga begitu nih. Emang kamu bisa nikmati dan benar-benar ngerti lagu pop dan barat itu nih?
2: Dikit sih, cuman kan kekinian, malu dong lagu kampungan gitu.
0: Pantas saja, karya dan produksi musisi lokal sekarang makin berkurang, bahkan nyaris hilang akibat ulah oknum yang hanya ingin terlihat modern.
2: Iya, musik asli daerah memang kampungan, tapi bicara hobi dan seni itu berbeda, bro. Cintailah musik asli kita dan ayo dorong musisi lokal untuk terus berkarya melestarikan budaya kita yang nyaris punah. Lalo ngaro tengah bangket bawa gunung.
3: Loh, bukannya itu lagu Sasa ya?

Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan

dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami temani Anda untuk hari ini. Seluruh kabar kerja persatu yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya, terimalah salam sejahtera dari kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh pelosok Nusa Tenggara Barat, bahkan di mana saja Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram program 1 hari ini hari Selasa 25 Agustus 2026 kembali mengudara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara dari kami dan tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda saat ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar, hari ini saya Dion Mustafa dan juga ada Bung Imam di operator yang akan menemani Anda merangkai acara dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Anda mendengarkan kami siaran Pro 1 melalui frekuensi di 89,2 MHz, 92,7 MHz dan di AM 855 kHz dan juga di RRI digital. Oke, sila sida pirengan juga untuk Ina Ama Nini Mami Ujasanaksa berbahagia guys yang sudah bergabung di siaran Proske Nike. Dan kita awali acara Pro 1, kita buka dengan Mutiara Pagi yang kami isi dengan siaran subuh dari Masjid Raya Hubbul Wathan Islamic Center NTB. Kita menuju siaran Masjid Raya Hubbul Wathan Islamic Center NTB.

الله أكبر.

شراب النعم. آمين آمين.

kami persilakan kepada para jemaah yang masih berada di belakang dan di samping untuk kita sama-sama merapatkan insyaallah kajian tafsir akan segera kita sama-sama mulai.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala man awha alaihi azza wa jal, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mutamassikin bil kitabi wa sunnah amma ba'du. Hadirin hadirat Jamaah Masjid Raya Hubbul Wathon Islamic Center Nusa Tenggara Barat beserta para pendengar Pro 1 RRI Mataram di mana saja berada. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang mulia dan berkah ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita semua bisa melaksanakan kewajiban kita selaku hamba Allah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kemudian kita melanjutkan i'tikaf kita dengan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk menambah khazanah keilmuan kita mengarungi kehidupan dunia dan sebagai investasi kita di akhirat kelak. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yang tepat pada hari ini adalah kelahiran beliau. Doa dan harapan kita bersama semoga kelak kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat dan para pendengar di mana saja berada, insyaallah pada pagi hari ini kita telah sampai pada Quran surah Al-Hujurat ayat 9 dan 10. Oleh karena itu kepada para jemaah untuk boleh membuka mushafnya Quran surah Al-Hujurat ayat 9 dan 10. Kita awali dengan membaca ta'awuz dan basmalah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil. Dan berlaku adillah, sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya kita akan kaji tafsirnya yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Dr. Tuan Guru Haji Syahri Ramadan MH sampai dengan menjelang waktu syuruk tepat pada pukul 06.21. Kepada Al-Mukarram kami persilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. An-nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma aftah alayna hikmatak wa anshur alayna rahmatak wa anzil alayna min barakatik ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang saya hormati dan muliakan, mari kita awali hari kita ini dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman. Dan alhamdulillah di pagi yang mulia ini, tanggal 12 Rabiul Awal, hari kelahiran Nabi kita yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bisa hadir melaksanakan ibadah salat subuh dengan secara berjamaah, di mana salat subuh secara berjamaah sebagaimana yang disebut di dalam hadis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallas subha fi jamaah fa ka'annama qama al-laila kullah, barang siapa yang salat subuh berjamaah maka seolah-olah dia beribadah semalam penuh, semalam suntuk. Nilai ibadah salat subuh itu seolah-olah kita beribadah semalam penuh, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam mari kita hadiahkan terus-menerus kepada Nabi kita yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua di akhirah nanti mendapatkan syafaahnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, wa in ta'ifatani minal mu'minina qutat

terhadap yang lain. Faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah, maka perangilah kelompok yang zalim itu sampai dia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu, dan ketika dia kembali ke jalan Allah maka damaikanlah keduanya itu dengan cara yang adil. Innallaha yuhibbul muqsitin, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada hamba-hambanya yang berbuat adil. Innamal mu'minuna ikhwatum, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ikhwah, bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah di antara kedua mereka. Wattaqullaha la'allakum turhamun, bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmatnya. Bapak ibu sekalian yang tiang hormati dan muliakan, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi dalam setiap problematika kehidupan orang-orang yang beriman. Al-Quran itu adalah makhraj. Makhraj itu adalah solusi hidup, tuntunan, solusi hidup yang ketika dijalankan maka itu akan membawa kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran itu sekaligus akhlak dari nabi kita, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana nabi hidup ada dalam Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba yang menerima Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan beliaulah yang menjalankan Al-Quran. Ketika dalam Al-Quran ada perintah Allah, maka beliaulah yang paling pertama kali menjalankannya. Ketika dalam Al-Quran ada larangan Allah, maka beliaulah yang paling jauh dari larangan itu. Itulah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ketika beliau ditanya oleh para sahabat, jadinya Siti Aisyah itu sering didatangi oleh para sahabat setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada satu masalah yang memerlukan penjelasan, mereka datang kepada Siti Aisyah lalu bertanya. Nah, salah satu yang ditanyakan oleh para sahabat dahulu kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha adalah kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai ummul mukminin, wahai ibunya orang-orang yang beriman, bagaimana sungguhnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa jawaban beliau? Kana khuluquhul Qur'an. Sesungguhnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Ama taqra'un? Apakah kalian tidak membaca surah Al-Mu'minun? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Beliau baca sifat-sifat orang yang beliau baca ayat Al-Quran yang menjelaskan sifat orang-orang beriman dalam Al-Quran. Itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang kita baca sekarang ini yaitu ayat 9, 10 sampai ayat 11. Nggih, sampai ayat 11, 12. Ini semua adalah ayat-ayat yang berkaitan satu dengan yang lain, di mana poin-poin ayat ini, okay, kalimat-kalimatnya bersambung. Di sanalah akhlak orang-orang yang beriman. Okay. Nah, pada ayat niki dijelaskan bahwa di antara masalah orang-orang beriman itu adalah iktital. Di sini mengatakan iktatalu, bisa saja

0: masalahnya memuncak sampai terjadi peperangan. Mulai dari perselisihan, perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, sampai kepada puncaknya yaitu iqtatalu, terjadi peperangan. Dan itu sudah terjadi di masa para sahabat dahulu. Jadi yang perbedaan pendapat itu satu hal yang biasa, perbedaan sudut pandang, ya, sehingga terjadilah hal-hal yang luar biasa, terjadi peperangan di kalangan para sahabat. Di dalam sejarah kalau kita membaca, pernah terjadi peperangan antara Sayyiduna Ali dengan Sayyiduna Muawiyah. Malah pernah juga terjadi peperangan antara Sayyiduna Ali dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Begitu pula terjadi setelahnya. Ya. Tapi perlu diingat bahwasanya ketika terjadi perangan di kalangan para sahabat dahulu, itu adalah hasil ijtihadnya. Ijtihad itu adalah pikiran beliau yang timbul dari keinginan untuk menegakkan kebenaran dan membela agama. Nah, sehingga Al-Quran turun ketika terjadi peperangan di antara orang-orang beriman. Ya, apa kata ulama? Di sini mengatakan ta'ifatan minal mu'minin. Berarti orang-orang berperang ini masih dalam kategori orang-orang yang beriman. Okay. Bukan orang-orang kafir, bukan. Okay. Artinya peperangan yang terjadi antara orang beriman dengan orang beriman karena perbedaan sudut pandang itu tidak mengeluarkan mereka dari iman. Okay. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qutatalu. Solusinya apa? Fa aslihu bainahuma, maka damaikan di antara keduanya. Ini solusi yang paling afdal niki, al-islah. Ya, al-islah yaitu mendamaikan keduanya. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra. Lalu ketika ada proses untuk didamaikan, satu di antara keduanya itu tidak menerima, malah berbuat zalim, dalam artian terus memerangi, mau berperang saja. Faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah, maka perangilah itu. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat, apakah diperangi, benar-benar diperangi sampai dia kembali, atau diupayakan dengan cara yang lain untuk menghindari peperangan tersebut. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Ya, niki sudut pandang para ulama. Yang pertama beralasan tidak diperangi, tapi diupayakan dengan cara sebaik mungkin agar tidak terjadi pertumpahan darah. Kenapa? Karena berdalil dengan hadis yang mengatakan qitalul muslim kufrun, membunuh atau memerangi orang yang beriman itu adalah perbuatan kufur, artinya kalau membolehkannya. Ada yang mengatakan, oh, di sini bukan maksud memerangi, tapi maksudnya adalah agar mereka kembali kepada jalan yang benar, hatta tafi'a ila amrillah. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli, dan ketika dia kembali ke jalan Allah, maka hendaklah damaikan di antara keduanya dengan seadil-adilnya. Innallaha yuhibbul muqsitin wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Berbuat adil karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada orang-orang yang berlaku adil. Okay. Jadinya ayat niki sudah sangat jelas maknanya kandungannya yang ketika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maka tentu akan membuahkan kedamaian, membuahkan ketentraman. Hiduplah orang dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa di antara kedua orang beriman itu harus hidup damai, rukun sekalipun terjadi perbedaan-perbedaan? Kenapa? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan langsung mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Karena sebenar-benarnya orang-orang yang beriman itu ikhwah, semuanya bersaudara. Apa yang mempersaudarakan kita? Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadinya para ulama ketika membaca ayat niki, apa kata ulama? Ay muntasibuna ila aslin wahid. Kenapa semua orang yang beriman itu bersaudara? Karena mereka muntasibun, kembali ke satu asal usulnya yang mempersaudarakan orang-orang yang beriman itu apa? Wahwal imanu, yaitu keimanan al-mujib lil hayatil abadiyah. Karena keimanan itulah yang menghantarkan orang-orang yang beriman itu kepada kehidupan yang abadi. Apa kehidupan yang abadi Bapak Ibu sekalian? Yaitu kehidupan abadi bahagia di dalam surga. Iman itulah yang mengantarkan orang kepada kebaikan, dekat pada Allah dan masuk surga. Sekalipun terjadi perbedaan-perbedaan yang mendasar, dalam artinya punya dasar dari Quran, dari hadis. Jadinya iman itulah persaudaraan yang paling luas. Adapun persaudaraan dengan sebab nasab, darah, itu dibatasi, sangat terbatas. Sekalipun ada keluarga besar, tapi masih dibatasi dengan apa? Dengan nasab-nasab yang masih ada pembatas. Ada yang persaudaraan ke dengan sebab nasab ilmu juga masih ada nasabnya, ada batasnya. Tapi dengan iman, niki lintas negara di seluruh dunia. Dimanapun orang beriman membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah saudara-saudara kita. Ya, nggih. Dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatana, barang siapa yang salat seperti salat kita ini, kemudian menghadap Ka'bah, kemudian wa akala dzabihatana, dia memakan apa yang kita sembelih, ucapan sama, ibadah sama, keyakinan kita sama, maka itu adalah saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwatun ay muntasibuna ila aslin wahidin wa huwal imanu al-mujibu lil hayatil abadiyah. Jadi orang-orang yang beriman akan hidup abadi, selamat dengan imannya kepada Allah dan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayajibul ijtihadu fit ta'alufi bainahuma litahaqqiqil ukhuwah. Maka ketika terjadi hal-hal yang akan merusak ukhuwah itu wajib ada ijtihad, upaya ta'alub untuk mendamaikan. Nggih, mendamaikan keduanya. Litahaqqiqil ukhuwah, agar benar-benar terwujud persaudaraan tersebut. Fa aslihu baina akhawaykum. Maka damaikanlah baina akhawaikum, di antara kedua saudaramu itu. Kalau kita cermati kalimatnya niki Bapak Ibu sekalian, awal ayat niki mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ikhwah, bersaudara semuanya. Lalu sambungannya mengatakan fa aslihu baina akhawaykum, damaikanlah di antara kedua saudaramu. Pada awal ayat ini mengatakan ikhwah, ikhwah ini ke jamak banyak gi. Sungguhnya orang-orang beriman itu ikhwah, bersaudara semuanya. Maka damaikanlah di antara kedua orang. Kalau ada terjadi dua orang di antara kalian berselisih, damaikan dua orang itu. Nah, apa kata ulama Bapak Ibu sekalian pada kalimat akhawaikum ini? Yang pertama, awal ayat ini jamak. Kemudian sambungannya tasniyah akhawaikum. Kalau terjadi di antara dua saudaramu itu berselisih, maka damaikan. Apa kata ulama pada kalimat ini? Yang pertama adalah takhsisul iznain bidzikr, secara khusus dua orang disebut kalau berselisih. Li isbati wujubil islah fima fauqa dzalik bitariqil aula. Kalau dua orang saja berselisih, wajib kita damaikan, apalagi banyak. Okay. Dua orang saja terjadi perselisihan, terjadi pertengkaran, terjadi perpecahan, dua orang saja itu wajib diislah, apalagi lebih daripada dua orang. Itulah pentingnya islah dalam hidup ini. Masya Allah. Bitoriqil aula litadau fil fitnati wal fasadi fih. Kenapa? Karena dengan sebab dua orang saja yang berselisih, ya, terpecah, berpecah belah dua orang saja, itu bisa menimbulkan fitnah yang besar. Waqila, kemudian yang kedua, al muradu bil akhawaini al ausi wal kharj wal khazraji. Ada sebagian ulama tafsir menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan dua saudaramu itu jika berselisih atau jika terjadi perselisihan, damaikan dua saudaramu itu siapa? Ya, sebagian ulama tafsir mengatakan suku Aus dan Khazraj. Karena di Madinah dulu yang mendominasi penduduk Madinah itu adalah dua suku, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Mereka ini, dua suku niki, sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sedikit-sedikit berperang, dan perperangan di antara dua suku ini berkelanjutan, ada yang mengatakan sudah sampai 140 tahun, ada yang mengatakan 100 200 tahun. Jadi dua suku ini terus berperang. Ada masalah sedikit perang, ada masalah sedikit perang, sehingga mereka tidak merasakan kenyamanan, ketenangan dalam kehidupan mereka. Sehingga merekalah yang merindukan sosok pemimpin yang mampu mendamaikan. Sehingga ketika mereka mendengar kabar bahwa di Makkah ada seorang nabi, ada seorang rasul yang berakhlak mulia, yang mampu mendamaikan, mereka merindukan. Sehingga mereka mengejar itu. Sehingga ketika mendapatkan kabar bahwa di Makkah ada nabi yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka pergi ke Makkah. Merekalah yang mencari tahu, mencari kabar. Sehingga ketika musim haji, mereka bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utusan-utusan mereka ini datang, yang berawal sebanyak 12 orang. Bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menawarkan Nabi untuk datang ke Madinah. Datang ke Madinah Al-Munawwarah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu petunjuk dari Allah. Ya, tidak menjanjikan secara pasti, tapi beliau ada sinyal lah ingin. Tapi beliau menunggu izin dari Allah Subhanahu wa taala. Di tahun kedua mereka datang lebih banyak. Di tahun yang ketiga mereka datang sekitar 70 orang. Maka Rasulullah SAW pada saat itu didampingi oleh pamannya yang bernama Abbas ibnu Abdul Muttalib. Nah, yang 70 orang inilah yang ditanya oleh Sayyidina Abbas, bagaimana kesanggupan kalian untuk menjaga anakku ini yang namanya Muhammad. Mereka berjanji dengan sungguh-sungguh untuk membela, menjaga Nabi Muhammad SAW dengan seluruh kemampuan mereka. Akhirnya mereka berbaiat, berjanji dengan sesungguhnya. Itulah yang kemudian disebut dengan Baiatul Aqabah, karena perjanjian itu dilaksanakan di sebuah tempat yang tempatnya dekat dengan Jamratul Aqabah. Jamratul Aqabah, sehingga pemerintah dahulu, kalau tidak salah pemerintah Turki, membangun masjid kecil, masih disebut dengan Masjid Al-Aqabah, untuk apa namanya, melestarikan sejarah bahwa di sana dulu yaitu orang-orang Madinah dari suku Aus dan Khazraj datang berjanji kepada baginda Rasulullah SAW untuk membela Nabi dengan sesungguhnya dan siap membantu Nabi dalam perjuangan Islam. Ya, akhirnya Rasulullah SAW siap datang ke Madinah Al-Munawwarah, tapi menunggu izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mulailah para sahabat yaitu berangsur-angsur pergi ke Madinah Al-Munawwarah, berhijrah. Hijrah niki perjuangan yang luar biasa, Bu sekalian. Nggih, hijrah itu meninggalkan rumah, meninggalkan harta benda, meninggalkan segala-galanya. Ya, pergi ke Madinah Al-Munawwarah. Barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau memanggil, mendatangi rumah Sayyidina Abu Bakar. Kemudian pada hari itu mulaikan perjalanannya sesuai dengan sejarah yang kita baca. Lalu sampailah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah. Begitu Nabi sampai di Madinah Al-Munawwarah, para sahabat yang ada di Madinah niki semua berusaha untuk membawa Nabi ke rumahnya dengan memegang tali unta Nabi. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Da'uha, biarkan unta ini. Fa innaha ma'murah, unta ini akan berhenti di mana tempat dia diperintahkan. Artinya ada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ternyata rumah itu, ternyata unta yang ditunggang oleh Nabi berhenti di depan rumah seorang sahabat namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Lalu siapa Ayyub Ayyub Al-Ansari ini? Kenapa unta itu berhenti di sana? Ternyata Bapak Ibu sekalian yang terhormati dan muliakan, Abu Ayyub Al-Ansari itu adalah keturunan dari ulama-ulama dahulu, ahlul ilmi dahulu. Dulu ada seorang raja namanya Raja Tubba. Tubba niki datang dari Yaman dengan ahli ilmu yang ada pada saat itu, kemudian keliling dunia, dan yang dikunjungi Mekkah dan Madinah. Mereka sudah tahu, ahlul ilmi dahulu tahu, ini Mekkah, ini Madinah. Lalu di antara pengawal Tubba ini bercerita bahwa di sini nanti ada seorang nabi akhir zaman namanya Muhammad. Dialah yang menjadi penutup nabi. Dialah kekasih Allah yang sangat mulia, dijelaskanlah oleh ulama yang mengawal tubba itu. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, tubba ini yang dikawal oleh sekitar 400 ahli ilmu pada saat itu, ahli ilmu dahulu orang-orang beriman pada Allah, dia percaya 100%. Akhirnya tubba ini apa katanya? Kira-kira kapan lahir? Kita tidak bisa prediksi, mungkin ratusan atau ribuan tahun yang akan datang lahir nabi itu. Akhirnya tubba itu ternyata membuat rumah. Kalau begitu, saya akan buat rumah di sini, di tempat ini. Saya hadiahkan rumah ini kita untuk nabi. Tidak bisa prediksi, mungkin ratusan atau ribuan tahun yang akan datang lahir nabi itu. Akhirnya tubba itu ternyata membuat rumah. Kalau begitu, saya akan buat rumah di sini, di tempat ini. Saya hadiahkan rumah ini untuk nabi akhir zaman itu. Dan saya tugaskan satu orang di antara kalian yang menempati rumah ini. Kalau meninggal, pesan anaknya. Kalau meninggal anaknya, pesan anaknya. Pesan anaknya, pesan anaknya. Bahwa rumah ini dia tunggu, saya hadiahkan untuk nabi akhir zaman itu. Ternyata keturunan terakhir di masa nabi itu adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Makanya pantas Bapak Ibu sekalian, unta itu berhenti di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Yang status Abu Ayyub Al-Ansari itu, siapa itu? Keturunan ulama yang diperintah oleh Tuba untuk menunggu rumah itu dan nanti ditempati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, ya mun unta nika Bapak Ibu sekalian, unta itu berhenti di sana. Jadi rumah itu bukan rumah Abu Ayyub. Rumah itu adalah rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Raja Tuba itu menulis surat untuk siapa? Untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang isi surat itu mengatakan, aku percaya kepadamu dan berikan aku syafaah nanti di akhirah. Lalu turunlah Rasulullah SAW di tempat itu. Lalu penduduk Madinah kumpul karena sudah berhari-hari mereka menunggu kedatangan Nabi. Lalu apa yang disampaikan pertama kali oleh Rasulullah SAW? Ada seorang Yahudi namanya Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam ini bagian daripada orang-orang Yahudi yang berilmu pada saat itu. Termasuk yang dia sangat pahami adalah ciri-ciri Nabi akhir zaman. Begitu Nabi sampai di Madinah, penduduk Madinah kumpul. In jafalan nasu ilaih. Berbondong-bondong orang kumpul mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata Abdullah ibn Salam? Ketika aku melihat Nabi, istabantu, aku melihat jelas bahwa wajahnya itu adalah wajah orang yang benar. Tidak ada kebohongan sedikit pun dari raut muka Nabi itu. Itu kata Abdullah ibn Salam. Lalu apa yang disampaikan pertama kali oleh Abdullah, oleh baginda Rasulullah SAW ketika sampai di Madinah? Ada empat kata Abdullah ibn Salam. Apa kata Rasulullah SAW? Ayuhannas abshus salam. Wahai manusia, abshus salam, sebarkan salam. Wa at'imu ta'am, hendaklah kalian rajin memberi orang makan, bersedekah. Wasilul arham, sambung rahim-rahim kalian. Wasallu bil laili wan nasuniyam, salatlah kalian di tengah malam di saat orang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, pasti kalian masuk surga dengan selamat. Inilah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pertama kali dulu begitu sampai di Madinah. Lalu apa kata para sahabat? Dari sejak itu penduduk Madinah terutama Aus dan Khazraj niki mengamalkan pertama kali absus salam, sebarkan salam. Dimanapun mereka bertemu selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga si rajin bersalam gih lek taandin lampak kancen dua bareng, lalu di tengah jalan itu ada yang memisahkan mereka, entah pohon kayu atau batu kenapi, sehingga arah ke kiri, arah ke kanan, begitu ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi gih marak ni ke ya fa'aslihu bayna akhawaikum niki gih. Seperti itu para sahabat dahulu benar-benar salam hidup. Mohon maaf mungkin jemaah senamian tiang pelunggu, salam kita akan ke orang-orang tertentu nggih. Ya. Seharusnya ketika kita bertemu di mana saja, mau kenal tidak kenal Assalamualaikum. Yang penting orang beriman. Nabi ditanya, "Ayul Islami khair?" Di manakah kebaikan Islam itu? Rasulullah mengatakan, "An tut'ima ta'am." Kau beri makan. Kemudian yang kedua, antu salim ala man arabta wa man lam ta'rif. Kau beri salam kepada orang yang kau kenal atau tidak kau kenal. Berdait, Assalamualaikum waalaikumsalam. Cukup aneka. Okey. Nah, membudayakan salam niki Bapak Ibu sekalian masih jadi PR teniki. Coba sila ketika kita masuk ke toko, ke kios, apakah kita ucap salam? Ndek kan? Tidak, oh tidak, okay. Misal tidak, maksudnya ketika kita masuk di kios, kios jamaah, seharusnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arak niki baru berketuan kan, baru kita pilih barang. Seharusnya seperti itu. Ketika salam ini, salam saja, konsep salam niki, itu diterapkan, akan hilang apa yang tidak baik dalam hati kita. Su'udzon, pikiran-pikiran akan hilang. Allah akan menghilangkan semuanya. Karena Rasulullah SAW menggunakan resep salam niki sehingga Aus Khazraj yang tadinya 200 tahun berperang damai, sudah sepertinya tidak pernah ada masalah. Masya Allah niki, bayangkan dalam empat ini, empat yang disebut oleh Nabi, tiga kembali kepada muamalah kita sama manusia, satu kepada Allah. Mbenike yang pertama sebarkan salam kan sama manusia, wa atimu ta'am sesama manusia beri makan, wasilul arham hubungkan silaturahim ini dengan baik kan sama manusia, satu yang kembali kepada Allah apa itu? Salatlah di tengah malam ketika orang tidur. Berarti kan lebih banyak interaksi kita dengan sama manusia. Itu yang diperbaiki oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya Rasulullah SAW, fa'aslihu baina akhwaikum itu bissalam. Okay? Masya Allah. Yang sering sampaikan di jamaah-jamaah girang meken. Coba peken ni ke kita hiasi dengan Assalamualaikum waalaikumsalam. Kan? Kan ada tulisan. Apa katanya? Salam, senyum, sapa, nabi begini ke kan ada lima salam, senyum, sapa, kan kesolehan ni ke, atau senyum, salam, sapa lagi, iya, nabi sopan lagi, coba itu diterapkan, ya di pasar ni ke, begitu kita membeli apa sih, Assalamualaikum, waalaikumsalam, masya Allah, sepekan bersalam ni ke, barokah ni ke. Dan itu dilakukan oleh Abu Hurairah dulu. Abu Hurairah itu hampir setiap hari ke pasar. Lalu begitu beliau balik ditanya, Abu Hurairah sudah kau kemana? Oh sudah saya berusaha, saya berniaga, berbisnis. Alhamdulillah bisnis saya tidak pernah rugi, selalu saya untung. Apa modalmu? Salam munin gi. Yo, betu untung deh. Ketika orang kumpul 10 orang, saya ucap salam sekali. Dijawab 10 orang kan 9 lah bahasanya. Siwa bati itu nih. Masya Allah, barokah nih, Bapak Ibu sekalian. Rasulullah SAW seperti itu. Nabi berusaha lebih dahulu memberi salam. Kenapa? Karena al-badi aula, orang yang memulai salam itu lebih dekat dengan Allah. Ketika dua orang beriman bertemu, satu assalamualaikum, yang kedua waalaikumsalam, di saat itu turun 100 rahmat Allah. 100 rahmat Allah turun. 90 rahmat bagi pemberi salam, 10 rahmat bagi penerima salam, penjawab salam. Ya Allah, kan? La ilaha illallah. Ini keuntungan, makanya Rasulullah SAW selalu memberi salam itu berusaha. Nabi bayangkan, selalu beliaulah yang memulai salam itu. Masih? Oh, okay. Dari 2 menit Bapak Ibu sekalian, jari ini ke. Nah, oleh karena itu salam ini seharusnya di ibsya. Nabi mengatakan abshus salam, sebarkan salam. Ya, Sayyidina Anas bin Malik dulu yang tinggal bersama Nabi, berkhidmat pada Nabi. Dua pesan Nabi kepada beliau. Wahai Anas, apabila kau masuk rumahmu, idza dakhalta baitak fasallim ala ahlik. Apabila kau masuk rumahmu, beri salam kepada keluargamu. Lalu yang kedua, jaga duhamu. Maka yaksur khairu baitika, maka akan terus bertambah kebaikan rumahmu. Ternyata Bapak Ibu sekalian, Sayyidina Anas radhiyallahu anhu dikaruniai oleh Allah umur panjang, rezeki yang berlimpah dan keturunan yang banyak. Sayyidina Anas niki umurnya berapa tahun? 120 tahun. Rezekinya sudah tidak bisa dihitung dan keturunannya banyak juga. Nggih, itu barokah salam dan duha. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu tentang kesulitan hidupnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau kau rasakan kesulitan dalam hidupmu, baca 3 ini setiap kau masuk rumahmu. Pertama, baca salam. Yang kedua, baca suratul ikhlas. Yang ketiga, baca salawat. Maka dengan 3 ini insyaallah kebaikan rumahmu itu akan terus bertambah. Nah, ternyata diamalkanlah oleh sahabat ini, dalam waktu yang tidak lama berubah keadaannya, semakin membaik. Lalu datanglah kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, alhamdulillah keadaan hidupku makin niki semakin membaik. Itu yang diamalkan, yaitu setiap masuk ke dalam rumahnya mengucapkan salam, membaca suratul ikhlas dan membaca salawat. Fa'aslihu baina akhwaikum, nika yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada yang membacanya fa'aslihu baina ikhwatikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Okay. Mungkin niki saja yang bisa saya sampaikan pada pagi niki. Mudah-mudahan ada hikmah dan barokahnya. Kita tutup dengan doa alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim salatan taftahu lana biha abwaab ar-ridha wa taysir wa tughliqu biha 'anna abwaab ash-sharri wa ta'sir wa takunu biha waliyyan wa nasir. Ya ni'mal mawla wa ya ni'man nasir, atif 'alaina qulubal 'alamin bi asrihim wa albisna qabula ya arhamar rahimin. Al-Fatiha.
1: Hadirin hadirat jemaah Masjid Raya Hubul Lautan dan para pendengar di mana saja berada, demikianlah tadi 2 ayat yang luar biasa mengajarkan kepada kita tentang persaudaraan. Dan semoga kita di Kota Mataram, di Nusa Tenggara Barat, dijauhkan dari perselisihan. Begitu juga kita sebagai rakyat Indonesia dijauhkan dari perselisihan dan terus satu visi dan misi untuk bangsa dan agama. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Marilah kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa akhir kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Ya, mendengar saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, seiring salawat tadi tuntas sudah rangkaian ibadah sholat subuh dari Masjid Raya Hubbul Wathon Islamic Center NTB yang hari ini pendengar bertepatan ya dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Ya, dan tadi kajian tafsir Quran Surah Al-Hujurat ayat 9 sampai dengan 10 disampaikan oleh Dr. Tuan Guru Haji M. Syahri Ramadan MH. Ya, dan juga tadi menyinggung terkait dengan hari ini pendengar yang bertepatan dengan hari Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, insya Allah kita termasuk orang-orang yang senantiasa selalu bersolawat ya, melayangkan solawat serta salam kita ke junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan baiklah pendengar, saya akan tuntaskan mutiara pagi dan kita akan masuk rangkaian acara selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Semangat pagi ya, alhamdulillah. Semoga hari ini Anda dalam keadaan sehat afiat. Dan yang pasti hari ini menikmati libur ya, Masya Allah, Barakallah ya. Libur hari ini bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah, di mana kita memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, pastinya kalau hari ini dikenal dengan Maulid ya, jadi banyak yang merayakan. Nah, biasanya kalau di setiap lingkungan, di setiap kampung ya, itu setiap daerah juga ada dirayakan yang namanya Muludan, seperti itu ya. Baik, apapun itu pendengar, insya Allah kita akan mengambil pelajaran yang berharga, yaitu bagaimana kita menauladani akhlak ya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada deretan lagu yang memang bertepatan ya dengan kelahiran Nabi Muhammad, yaitu hari Maulid ini pendengar. Nanti juga ada informasi-informasi terkait dengan hari Maulid yang akan saya hadirkan ke ruang Anda di NTB pagi ini. Saya sapa Enda Sidengge, Nini Mami Bijasana Kina Amat Yang Sa berbahagia le pagi ni ke saat merayakan Maulid nge. Biasanya ada yang di masjid, kemudian juga ada yang secara memang tradisi yang memang setiap tahun ya biasanya dirayakan perlingkungan. Jadi selama bulan Maulid ini bergiliran ya, dari hari ini, besok, besoknya lagi ya, dan sampai akhir ya dari Maulid ini. Masya Allah, ini juga sekaligus untuk menjalin atau menyambung tali silaturahim. Iya, baiklah, di NTB pagi kita bersolawat dulu pendengar di hari yang Masya Allah sangat istimewa ini, dengan lagunya Alia ya, lewat Maulaya. Dan nanti masih ada lagu tentang rindu Rasul.

Indonesia. Bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Nah, sebentar lagi ini akan terwujud. Ada sekolah khusus. Nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas. Kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Rencananya akan ada 40 sekolah unggulan Garuda yang akan dibangun di seluruh Indonesia. Menjadi kawah candra di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk. Hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja? Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup. Harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar, saatnya kami hadirkan informasi cuaca untuk edisi hari Selasa 25 Agustus 2026 di wilayah Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat. Pendengar, di Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa hampir merata cerah ya, dengan suhunya berkisar antara 22 sampai dengan 30 derajat Celcius dan kelembabannya dari 48 sampai dengan 94%. Nah, sementara di Dompu berawan, Bima juga berawan. Sumbawa Barat cerah, Lombok Utara cerah, Kota Mataram berawan, Kota Bima berawan. Suhunya dari 22 sampai 29 derajat Celcius dan juga 31 derajat Celcius ya, dengan kelembaban dari 45 sampai 98%. Dengar tadi informasi cuaca untuk hari ini di 25 Agustus 2026.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.go.id.

0: Masya Allah, di lagu Kisah 8 Dirham ini pendengar kita bisa belajar banyak hal ya. Bagaimana keteladanan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keikhlasan dan juga nilai sebuah pemberian yang sederhana tapi Masya Allah penuh dengan makna ya. Dan 8 dirham, ya itu dia pendengar lagu yang baru saja kita dengarkan, bahwa belajar ya dari akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita senantiasa selalu gemar memberi, gemar bersedekah seperti itu ya. Dan baiklah pendengar, nanti masih akan hadir informasi terkait dengan 12 Rabiul Awal, informasi tentang Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga adalah di mana momentum ya untuk benar-benar kita menauladani akhlak dari Rasulullah yang merupakan tentu ya wujud dari cinta kita kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pendengar, nanti Anda bisa simak informasi selengkapnya di Warta Berita pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dari Jalan Langko 83 Ampenan. Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat.
1: Siapa yang harus kita teladani sekarang ini ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
2: Kita umat Islam pasti cinta di dalam hati kita, tapi tidak cukup dengan cinta di hati, maka harus kita tunjukkan cinta kita.
3: Kita ingin mengajak teman-teman pengrajin ini untuk membangkit debukan seperti yang sudah dilakukan oleh Fatih Craft ini, ya. Ini supaya bisa memotivasi, karena kalau yang memotivasi sesama pengrajin, tentu saja mereka lebih akan mendengar.
0: Maulid Nabi menjadi momentum meneladani akhlak Rasulullah yang merupakan perwujudan kecintaan umat. Kerajinan berbahan anyaman ketak dan rotan asal Lombok kembali menembus pasar internasional. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Tradisi Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya menjadi momentum memperkuat nilai keagamaan dan kebersamaan masyarakat, tetapi turut memberikan efek terhadap perputaran ekonomi di Kabupaten Lombok Barat. Reporter Ian Muhdar melaporkan.
4: Jadi dengan adanya Maulid Nabi tersebut sangat menggerakkan perekonomian di Kabupaten Lombok Barat.
5: Perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya menjadi momentum keagamaan bagi masyarakat Lombok Barat, tetapi juga membawa dampak nyata terhadap perputaran ekonomi daerah. Meningkatnya kebutuhan warga untuk menggelar berbagai tradisi maulid turut mendorong aktivitas perdagangan, terutama pada sejumlah komoditas pangan. Staf ahli bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan Kabupaten Lombok Barat, Damayanti Widianingrum mengatakan, tradisi maulid memiliki pengaruh besar terhadap pergerakan ekonomi masyarakat. Menurut Damayanti, peningkatan konsumsi masyarakat selama musim maulid harus tetap diimbangi dengan langkah pengendalian harga. Pemerintah daerah bersama tim pengendalian inflasi daerah TPID perlu memastikan tingginya permintaan tidak berkembang menjadi tekanan inflasi yang merugikan masyarakat.
4: Sehingga dengan adanya Maulid Nabi ini, kami sudah memberikan saran kepada tim TPID, yaitu sini bagian ekonomi dan anggota TPID untuk melakukan operasi pasar, sidak pasar, dan juga kami melakukan operasi pasar murah, pangan strategis, dan juga tenten tani dan lain-lain sebagainya. Dan sekarang ada kemajuan nih, biasanya kita operasi pasar cuma sembako saja atau 12 komoditas pangan strategis saja kan, seperti telur, deras, gula, dan lain-lain sebagainya, tapi sekarang kemajuan ada, kita menghadirkan LPG untuk di pasar murah tersebut.
5: Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berharap tradisi maulid tetap menjadi momentum yang membawa manfaat luas bagi masyarakat. Aktivitas ekonomi dapat terus bergerak, pelaku usaha memperoleh keuntungan, sementara harga kebutuhan pokok tetap berada dalam kondisi yang stabil.
0: Melalui Maulid Nabi yang dilaksanakan masyarakat menjadi momentum meneladani akhlak Rasulullah yang merupakan perwujudan kecintaan umat terhadap Rasulullah. Yunia Herawati melaporkan.
2: Kenapa kita mengadakan maulidan, berkumpul, bersilaturahim? Jadi kita menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi momentum bagi umat Islam untuk memperkuat kecintaan kepada Rasulullah sekaligus meneladani akhlak beliau di tengah perubahan zaman. Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Lombok Timur Tuan Guru Haji Ishak Abdul Ghani mengatakan, kecintaan kepada Rasulullah tidak cukup hanya tersimpan dalam hati, tetapi harus diwujudkan melalui ibadah, selawat, salam, dan kegiatan sosial lainnya. Dikatakannya Maulid Nabi mempertemukan masyarakat, ulama, tuan guru, dan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga kecintaan umat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbagai kegiatan kebaikan yang dilakukan dalam momentum tersebut diharapkan menjadi amal yang mencerminkan kecintaan kepada Nabi. Tuan Guru Haji Ishak menjelaskan, umat Islam mungkin tidak mampu meniru seluruh amal Rasulullah secara sempurna, tetapi kecintaan kepada beliau menjadi modal untuk terus mengikuti ajaran dan keteladanannya. Ia mengingatkan kehidupan Rasulullah dipenuhi dengan perjuangan, ujian, dan berbagai kesulitan yang dapat menjadi pelajaran bagi umat dalam menghadapi persoalan kehidupan saat ini.
2: Kita umat Islam pasti cinta di dalam hati kita, tapi tidak cukup dengan cinta di hati, maka harus kita tunjukkan cinta kita dengan banyak berselawat dan salam kepada Nabi, dengan berkumpul bersilaturahim, maka seluruh fasilitas yang kita ada pada saat itu menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Dan di mana cinta itu mengatakan almaru ma'a man ahabba, seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Kita tidak mungkin melakukan amal seperti Nabi, tetapi modal kita cinta, semua umat Islam cinta, insya Allah akan dapat syafaat dan berjumpa dengan Rasulullah nanti di dalam surga insya Allah ta'ala.
6: Tuan Guru Ishaq Abdul Ghani menilai ulama dan guru agama memiliki peran penting dalam meneruskan keteladanan Rasulullah kepada masyarakat serta mengajak umat menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Di tengah perkembangan teknologi dan penggunaan gadget, nilai-nilai sosial yang dicontohkan Rasulullah tetap relevan karena kemajuan teknologi tidak seharusnya menghilangkan kebiasaan bertemu dan bersilaturahmi secara langsung. Dikatakannya, Maulid Nabi menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, mendengarkan nasihat ulama dan tuan guru, sekaligus membangkitkan rasa cinta kepada Rasulullah yang diwujudkan dalam tutur kata dan perbuatan sehari-hari. Rasulullah juga dikenal sangat menghargai orang lain dalam berinteraksi, sehingga keteladanan tersebut dapat diterapkan melalui sikap saling menghormati, membantu dan menghargai siapapun tanpa membedakan latar belakang. Dalam kehidupan masyarakat NTB, Tuan Guru Ishaq Abdul Ghani mengajak masyarakat menjaga persatuan dan kesatuan, serta menghadapi berbagai persoalan sosial dan ekonomi dengan kebersamaan, doa, dan ikhtiar.
0: Lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi tanda kebangkitan baru dari kegelapan menjadi terang benderang dengan ajaran Islamnya. Bahkan menjadi momentum untuk kembali mengingat peradaban Islam yang dibawa dan dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mustahidin melaporkan.
1: Itu yang menjadi gembira buat kita.
7: Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinilai bukan sekedar agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan perubahan zaman, Maulid menjadi momentum untuk kembali mengingat peradaban Islam yang dibawa dan dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketua MUI Kabupaten Dombok Haji Muhammad Nasuhi mengatakan peringatan Maulid merupakan salah satu bentuk ikhtiar umat Islam untuk membuka kembali sejarah perjalanan Rasulullah sekaligus mengambil nilai-nilai keteladanan dalam menghadapi tantangan zaman. Menurutnya, kemajuan teknologi yang berkembang sangat cepat harus disikapi secara bijaksana. Umat Islam, kata dia, tidak boleh terlena oleh kemajuan tersebut hingga melupakan nilai-nilai dasar peradaban Islam.
1: Itu yang menjadi gembira buat kita untuk bisa menghadapi tantangan zaman yang ada sekarang ini. Makanya kita jangan pernah terlena dengan kemajuan teknologi sekarang ini. Butuh kita bedah ulang. Makanya keteladanan itu salah satu kunci yang harus kita pakai. Siapa yang harus keteladanan sekarang ini? Ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
7: Nasuhi menegaskan keteladanan Rasulullah harus menjadi salah satu kunci utama dalam menjalani kehidupan di tengah perubahan sosial yang semakin kompleks. Pesan tersebut penting bagi generasi muda yang saat ini hidup dalam lingkungan dengan perkembangan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Generasi muda diharapkan tidak kehilangan arah dan tetap menjadikan Rasulullah sebagai teladan utama. Ia mencontohkan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tetap istiqomah menjalankan wahyu Allah Subhanahu wa taala meski hidup di tengah kondisi masyarakat jahiliyah yang syarat dengan berbagai bentuk degradasi moral. Menurut Nasuhi, seluruh tindakan Rasulullah merupakan wujud pelaksanaan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, nilai-nilai kehidupan yang dicontohkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus terus dihidupkan dan dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dari Kabupaten Dombok Mujtahidin Pro 1 RRI.
1: Sekarang ini ya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
0: Perayaan Maulid Nabi Muhammad setiap tahunnya selalu dinanti oleh masyarakat Pulau Lombok. Masyarakat berharap kemeriahan Maulid tahun ini tetap terjaga, sementara harga bahan pokok tidak mengalami kenaikan. Berikut tanggapan mereka.
8: Saya Nanda dari Lombok Barat. Jadi gimana harapannya untuk Maulid Nabi? Saya berharap sih semua untuk tahun ini semoga makin banyak orang yang bisa ngerayain, makin meriah untuk perayaannya. Karena kita tahu kan di Lombok itu dikenal dengan Serambi Madinah kalau nggak salah. Nah, jadi untuk kegiatan-kegiatan religi itu bisa ditingkatkan. Nah, untuk yang sekarang karena memang Maulid Nabi, ya kita tingkatkan untuk kemeriahannya.
9: Saya Laila dari Ampenan. Saya harap ini sih harga bahan pokok, harganya tetap stabil, meskipun nanti ada barang-barang yang mungkin permintaannya tinggi gitu dan terjadi kelangkaan, mungkin saya harap pemerintah dapat mengatasi hal itu agar harga di pasaran tetap stabil, jadi nggak berpengaruh lah ke masyarakat, satunya berpengaruh ke saya sebagai masyarakat.
10: Bu Siti Alin dari Karangbuyok, susah uang sekarang mas. Soalnya apa namanya, semua dinaikkan, beras, ikan, minyak, semua dinaikkan itu. Beras, ikan itu naik semua. Kalau saya sih pemerintah itu biar diturunin semuanya, biar enak kan, soalnya susah sekarang uang. Ya itu yang saya mau.
0: Merayakan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi kebahagiaan umat Islam di seluruh penjuru dunia. Tidak hanya merayakan, tetapi hal tersebut dijadikan bukti kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut penjelasan Wakil Ketua LBM PWNU NTB Ahmad Fikhul Fahmi MPD MAG dalam wawancara bersama reporter Syah Manap.
11: Barangkali bisa disampaikan Ustadz, bagaimana cara kita memaknai Maulid Nabi yang akan dirayakan saat ini Ustadz?
12: Maulid Nabi itu kan pertama kita melihat dari segi sejarah, kapan Maulid Nabi itu dilakukan. Jadi Sayyid Abu Bakar Sato di dalam Hasyiah I'anatut Thalibin itu, beliau menjelaskan bahwa Al-Imam As-Sakhawi mengatakan bahwa maulid itu pertama kali dilakukan pada abad ketiga Hijriah, kemudian berlanjut sampai zaman sekarang. Dan menurut beliau juga, raja pertama yang melakukan maulid itu adalah Raja Mudhaffar Abu Sa'id. Beliau itu adalah penguasa di daerah Irbil di Irak. Jadi beliau itu melakukan maulid tentu pertama atas dasar mahabbah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari dasar mahabbah ini tentu kita dapat memaknai bahwa memang yang paling utama di dalam maulid ini adalah peningkatan mahabbah atau kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari mahabbah ini kemudian tentu akan muncul nanti wujud dari mahabbah tersebut. Seperti apa? Misalkan kita melakukan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang menjadi amaliyah kebiasaan beliau, itulah makna inti dari maulid tersebut. Jadi berawal dari mahabbah, kemudian cermin menjadi suatu amaliyah, yaitu melakukan sunnah-sunnah beliau dan apa yang menjadi kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
11: Kemudian Ustaz, kalau kita tarik relevansinya kepada zaman saat ini, perkembangan teknologi di mana-mana, kemudian situasi ekonomi juga kita seperti ini, kita kan tahu bahwasanya Rasulullah itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan suri tauladan kita. Apa kira-kira yang bisa kita tarik ke zaman saat ini Ustaz?
12: Jadi dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama memang beliau itu adalah uswatun hasanah. Beliau itu adalah suri tauladan. Suri tauladan itu artinya beliau lebih banyak mencontohkan ketimbang memberikan wejangan atau mauidhah. Dan di dalam sirah sejarah beliau, pertama memang beliau itu dikenal orang yang sangat zuhud, artinya tidak cinta dunia. Bahkan menurut riwayat, beliau itu enggak bisa tidur ketika masih ada harta yang belum disedekahkan. Dan beliau juga lebih mendahulukan orang lain ketimbang diri beliau sendiri. Artinya apa? Masalah ekonomi sekarang, pertama tentu kita menata hati seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita menghadapi, misalkan, mohon maaf, sekarang yang keadaan ekonomi sangat sulit, kita menata hati, jangan sampai kemudian terlalu berambisi, kemudian kita nanti akan menghalalkan segala cara. Nah, kalau kita meniru sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu kita itu akan menerima keadaan yang sekarang mungkin sangat sulit, tapi tanpa kita itu berpasrah, tanpa ada ikhtiar juga salah. Jadi tetap kita berikhtiar. Seperti cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga berdagang, beliau juga berniaga dan lain sebagainya. Artinya sebenarnya sekarang masalah penataan hati, kita tetap ikhtiar, namun kita itu tidak boleh kemudian menyimpulkan usaha kita itu yang menghasilkan uang atau harta misalkan. Nah, itu yang perlu diperbaiki.
11: Baik Ustadz, terima kasih waktunya untuk RRI Ustadz.
0: Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro1 RRI Mataram. Beralih ke berita lain, kerajinan berbahan anyaman ketak dan rotan asal Lombok kembali menembus pasar internasional. Kali ini produk home decor karya perajin Lombok diekspor ke Jerman, Belgia, dan Malaysia dengan nilai mencapai $27,000 Amerika Serikat. Muhammad Halwi melaporkan.
3: Dan kita ingin mengajak teman-teman pengrajin ini untuk membangkit debukan seperti yang sudah dilakukan oleh Fatih Craft ini.
13: Produk home decor berbahan anyaman ketak dan rotan asal Lombok resmi diekspor ke Jerman, Belgia, dan Malaysia. Pelepasan kontainer senilai $27,000 Amerika Serikat tersebut dilakukan dari halaman gedung Balai Kita kawasan Islamic Center Senin 24 Agustus 2026. Ekspor ini menjadi pengiriman internasional kelima PT Patih Kerap Lombok, perusahaan kerajinan yang berbasis di Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah. Ketua Dekranasda NTB Sinta M. Iqbal mengapresiasi keberhasilan produk kerajinan Lombok menembus pasar Eropa. Menurutnya, pasar Uni Eropa memiliki standar yang ketat, mulai dari kualitas produk, kepedulian terhadap lingkungan, hingga aspek pemberdayaan sosial. Menariknya, PT Patih Kerap Lombok mendapatkan buyer dari luar negeri melalui media sosial, yaitu Facebook.
3: Dan kita ingin mengajak teman-teman pengrajin ini untuk membangkit debukan seperti yang sudah dilakukan oleh Patih Kerap ini, ya. Ini supaya bisa memotivasi, karena kalau yang memotivasi sesama pengrajin, tentu saja mereka lebih akan mendengar daripada kalau kami yang memberikan ceramah di depan gitu, karena kami bukan. Iya, itu yang saat ini masih menjadi PR kami, baik saya di Dekranasda maupun dari teman-teman di Sperindak. Kita melakukan banyak pelatihan-pelatihan, kita memberikan contoh-contoh kepada teman-teman pengrajin. Memang masih ada kendalanya, makanya kita juga sekarang ingin menggandeng dari adik-adik kita, terutama yang ada di SMK.
13: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB, Lalu Wiranata mengatakan, pemerintah siap memfasilitasi kebutuhan perajin, termasuk pengurusan surat keterangan asal, pendaftaran merek dan hak cipta, serta penyediaan sampel produk untuk calon buyer internasional. Namun, meningkatnya permintaan ekspor juga menjadi kendala. Jumlah pengrajin saat ini dinilai masih terbatas.
14: Sekarang kita bantu terus dia untuk menambah jumlah perajinnya, karena permintaannya terus bertambah. Dan itu yang kita bina nanti, ada bimtek, ada macam-macam. Pengrajinnya itu banyak dia, hampir 100 perajinnya. Nah, nanti kita ingin menambah lagi jumlah perajin, tadi dari Bunda juga akan mendorong SLB nanti. Dia perajinnya juga optaker juga, jadi dia kumpulin juga perajin yang lain dari wilayah lain, dia gabungin.
13: Pemerintah berharap kerajinan ketak dan rotan Lombok semakin dikenal di pasar dunia dan mampu mengubah peta industri home decor berbahan alam di Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tidak mendapat tambahan bantuan anggaran dari pemerintah pusat untuk membiayai gaji ASN dan P3K paruh waktu. Meski begitu, Lombok Tengah tetap menerima transfer pusat melalui dana bagi hasil atau DBH sekitar 77 miliar rupiah. Banggar DPRD menilai dana tersebut bersama sumber pendapatan lainnya masih membuka ruang fiskal yang cukup besar bagi daerah dalam APBD Perubahan 2026. Maya Okta Arifah melaporkan.
15: Sangat sehat sebenarnya keuangan daerah kita ini, nggak ada istilah nggak sehat. Tinggal kita mau nggak anggarkan apa kebijakan anggaran kita ini.
16: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tidak dapat tambahan anggaran dari pemerintah pusat untuk membantu biaya gaji aparatur sipil negara ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Meski demikian, Lombok Tengah tetap menerima transfer dari pemerintah pusat melalui dana bagi hasil DBH sekitar 77 miliar rupiah. Anggota Badan Anggaran DPRD Lombok Tengah, Adi Bagus Putra, mengatakan tidak adanya bantuan khusus untuk gaji ASN perlu dibedakan dengan transfer pusat melalui DBH. Menurut Adi, DBH merupakan salah satu komponen transfer ke daerah yang berasal dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam. Berbeda dengan bantuan khusus, DBH dapat digunakan untuk sejumlah kebutuhan sesuai kebijakan anggaran daerah. Karena telah masuk ke kas daerah, ia pun meminta DBH tersebut diperhitungkan dalam pembahasan APBD perubahan 2026.
15: Dana DAU-nya mungkin yang nol, betul itu. Tetapi ada selain trans DAU yang menjadi transfer pusat itu kan ada DBH kan. Nah, DBH dalam penelusuran kami itu nilainya 77 miliar. Justru dengan transfer DBH ini ya, ada fleksibilitas daerah untuk mengelola atau memposisikan anggaran tersebut daripada DAU yang bisa jadi ermak gitu. Nah, maka ya sebenarnya ada gitu loh, transfer itu gitu.
16: Selain DBH, Banggar DPRD Lombok Tengah juga mencatat adanya tambahan pendapatan sekitar 47 miliar dalam rencana APBD perubahan. Daerah juga memiliki sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA 2025 yang disebut mencapai sekitar 194 miliar rupiah. Dengan sejumlah sumber pendanaan itu, ia memperkirakan terdapat ruang anggaran lebih dari 318 miliar yang dapat dialokasikan dalam APBD perubahan 2026. Adapun tambahan ruang fiskal tersebut sebaiknya diarahkan untuk kebutuhan prioritas, terutama pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan.
15: Sangat sehat sebenarnya keuangan daerah kita ini, nggak ada istilah nggak sehat. Tinggal kita mau nggak anggarkan apa kebijakan anggaran kita ini untuk hal yang sangat strategis gitu kan, atau prioritas. Gitu. Prioritas ini kan sekarang isinya infrastruktur gitu kan, kemudian pelayanan kesehatan kita banyak, kita di sisi lain selalu ya memprotes pelayanan di rumah sakit ini ke nakes, tapi di sisi lain penyediaan atau dukungan dari anggaran kita juga tidak. Kemudian pendidikan gitu kan.
16: Ia berharap dana tersebut bersama sumber pendapatan lainnya dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah dalam APBD perubahan 2020.
0: Upaya mencegah pernikahan anak di tengah masyarakat tidak cukup hanya dengan menyampaikan aturan mengenai batas usia perkawinan. Pemahaman terhadap faktor budaya masih mempengaruhi praktik merarik kode dinilai menjadi bagian penting dari proses edukasi. Guru Besar UIN Mataram, Profesor Dr. Haji Jumarin, mengatakan praktik tersebut masih dipengaruhi oleh sejumlah faktor, terutama kondisi ekonomi dan budaya masyarakat Sasak. Ia menjelaskan perubahan ketentuan usia perkawinan menjadi 19 tahun membawa konsekuensi terhadap cara masyarakat memandang kesiapan seseorang untuk menikah.
17: Faktor budaya di situ ya, karena budaya kita di Sasak ini kan masih faktor budaya merari. Jadi kalau anak ini kan belum punya pikiran seperti apa, yang penting kan merari. Nah, untuk dipisah dalam bahasa Sasaknya, untuk dibelas itu kan ada awik-awik juga yang menyatakan itu tabu.
0: Profesor Jumari menilai persoalan pernikahan anak juga berkaitan erat dengan keberlanjutan pendidikan. Pendewasaan usia perkawinan diharapkan dapat mencegah anak berhenti sekolah dan memberi kesempatan bagi mereka menyelesaikan pendidikan sebelum membangun keluarga. Kabupaten Sumbawa kembali menjadi salah satu titik singgah dalam kegiatan Sel Indonesia 2026. Karenanya, Pemkab Sumbawa kini tengah berkoordinasi untuk mempersiapkan destinasi wisata bagi para wisatawan yang berkunjung. Randy Pratama melaporkan.
18: Karena memang ikon utama yang disuguhkan ke mereka itu adalah hiu paus.
19: Kabupaten Sumbawa bersiap menyambut para peserta Sel Indonesia 2026. Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyiapkan sejumlah destinasi wisata untuk para wisatawan mancanegara yang datang menggunakan kapal layar. Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa, Muhammad Irfan, mengatakan sekitar 30 kapal dari 18 hingga 20 negara akan mengikuti pelayaran Sel Indonesia tahun ini. Sumbawa akan menjadi salah satu dari 22 titik persinggahan. Rombongan dijadwalkan tiba pada 17 hingga 21 September 2026. Irfan menyebut sebagian besar peserta berasal dari Australia. Mereka berlayar dari Raja Ampat menuju Labuan Bajo, kemudian melalui Bima sebelum memasuki kawasan Teluk Saleh, Sumbawa. Pemkab Sumbawa menyiapkan dua atraksi utama, yakni hiu paus di Labuan Jambu dan tradisi Barapan Kebo. Pemerintah juga memperkenalkan festival hiu paus sebagai salah satu agenda wisata. Selain Teluk Saleh, rombongan kapal akan berlabuh di Pantai Selipir Ate atau Pelabuhan Badas selama 3 hingga 4 hari. Pemkab Sumbawa masih membahas lokasi penyambutan resmi bagi para peserta. Untuk memastikan pelayanan berjalan lancar, pemerintah daerah akan menggelar rapat koordinasi pada awal September mendatang. Rapat melibatkan imigrasi, karantina, pemandu wisata, agen perjalanan, dan pelaku usaha pariwisata.
18: Nah tentu sebagai penerima titik destinasi yang pertama, itu teman-teman yang ada di Labuan Jambu. Karena memang ikon utama yang disuguhkan ke mereka itu adalah hiu paus. Itu atraksi yang paling menarik menurut mereka di hiu paus itu. Kemudian ikon yang kedua, atraksi yang kedua itu Karapan Kerbau. Nah, jadi ada dua yang coba kami sodorkan programnya itu.
19: Irfan mengatakan pemerintah tidak akan terlalu mengatur perjalanan wisatawan. Pemkab justru memberi ruang kepada peserta untuk memilih destinasi sesuai minat mereka. Untuk Barapan Kebo, pemerintah menyiapkan konsep mini dengan 3 hingga 4 pasang kerbau. Wisatawan juga dapat melihat langsung persiapan tradisi tersebut dan merasakan pengalaman budaya masyarakat Sumbawa. Sementara itu, pengelola wisata Labuan Jambu telah berpengalaman melayani wisatawan yang menikmati atraksi hiu paus.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mendorong pemajuan kebudayaan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi menjadi bagian yang melekat dalam kehidupan masyarakat sekaligus terintegrasi dengan pembangunan daerah. Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmala Hadi Syamsuri, mengatakan Lombok Utara memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam. Kekayaan tersebut tidak hanya berupa adat dan tradisi, tetapi juga mencakup kesenian, bahasa, kuliner, hingga pengetahuan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun perkembangan zaman menghadirkan tantangan tersendiri. Sejumlah nilai dan praktik budaya mulai ditinggalkan, terutama ketika generasi muda menganggapnya tidak lagi relevan dengan kehidupan masa kini.
20: Lombok Utara dikenal karena alamnya yang indah. Lombok Utara juga dikenal dengan budayanya yang beragam. Di sisi budaya, baru satu event yang masuk ke karisma event Nusantara hanya mulut adat Dayak. Yang lain belum. Nah ini yang sampai hari ini tetap kita ikhtiarkan bersama kawan-kawan di BKD, sehingga event-event ini bisa masuk dan terdengar secara nasional.
0: Wabub Kus menambahkan integrasi kebudayaan dengan sektor pendidikan dapat menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan kembali nilai-nilai lokal kepada generasi muda. Sementara di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, kekayaan budaya dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi masyarakat tanpa menghilangkan nilai dan identitas aslinya. Berita olahraga, tokoh olahraga Nusa Tenggara Barat Haji Andi Hadianto meminta polemik penentuan Ketua KONI NTB periode 2026-2030 diselesaikan melalui musyawarah mufakat. Pernyataan itu disampaikan Andi menyusul dinyatakannya tidak memenuhi syarat atau TMS dua bakal calon Ketua KONI NTB oleh tim penjaringan dan penyaringan TPP. Andi menilai seluruh pihak perlu segera duduk bersama agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut. Menurutnya waktu menuju kelas pelaksanaan PON 2028 sangat singkat sehingga energi seharusnya difokuskan pada persiapan NTB sebagai tuan rumah.
21: Musyawarah provinsi olahraga itu adalah forum tertinggi ya di olahraga prestasi di provinsi. Nah pada kesempatan itu tentu saya sebagai orang NTB ya berharap itulah ya. Disitulah sudah selesai gitu ya. Artinya sudah ya, selesai, sudah final, sudah ada sepakat menunjuk inilah ketua KONI-nya itu. Kemudian melakukan langkah-langkah persiapan untuk PON 2028.
0: Ia berharap musyawarah provinsi Musprop yang dijadwalkan pada akhir Agustus 2026 dapat menjadi momentum untuk menyelesaikan persoalan kepemimpinan KONI NTB dan menghasilkan kesepakatan bersama. Andi juga mengingatkan bahwa polemik berkepanjangan dapat merugikan NTB baik dari sisi waktu maupun citra daerah sebagai calon tuan rumah PON 2028. Dan saudara mengakhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama di antaranya. Maulid Nabi menjadi momentum meneladani akhlak Rasulullah yang merupakan perwujudan kecintaan umat. Kerajinan berbahan anyaman ketak dan rotan asal Lombok kembali menembus pasar internasional. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah. Apakah ini betul-betul compatible dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terus seiring senantiasa kita masih terus ya bersolawat ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memaknai hari ini pendengar 12 Rabiul Awal di mana tanggal ini adalah peringatan Maulid Nabi Muhammad mengenang kelahiran beliau. Jadi maknanya bukan hanya kita pahami sekedar sebagai perayaan, tetapi sebenarnya momentum ya untuk mengenang Rasulullah dan juga Masya Allah perjuangan beliau dalam menyampaikan risalah Islam. Bagaimana kita senantiasa meneladani akhlak beliau ya, seperti beliau yang amanah, jujur ya, penyayang, sabar dan juga pemaaf ya. Dan sekali lagi memperbanyak salawat tentunya sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Pendengar nanti masih lanjut terus ya bersama kita di suasana libur ini dengan informasi dan juga dengan lagu-lagu ya untuk kalian yang baru saja bergabung. Tapi kita akan jeda di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kita akan bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti warta berita.

0: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak.
1: Gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Saya kira itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan. Apinya ada di bawah dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
2: Dari berita, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar seluruh penanganan bencana dilakukan secara cepat dan terpadu. Menteri Kehutanan meninjau ke lokasi karhutla yang berada di Kalimantan Barat. Dari luar negeri, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengaran pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan agar seluruh penanganan bencana, mulai dari banjir di Nusa Tenggara Timur hingga kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, agar dilakukan secara cepat dan terpadu. Rizka Fadilah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar seluruh proses penanganan bencana dilaksanakan secara cepat dan terpadu. Arahan tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada Senin 24 Agustus 2026 pagi di Jakarta. Teddy menyebut pemerintah akan terus mendampingi warga yang terdampak agar tidak menghadapi situasi ini sendirian. Pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan serta bantuan logistik sesegera mungkin agar segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak.
2: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak. Kita semua memastikan masyarakat yang terdampak tidak berjalan sendiri, kita semua membersamai mereka.
1: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Pusat